Lah mbok nggih kula menika pengen gandeng kalian wali panjenengan. Nggih. Kula menika pengen gandengaken kalian wali panjenengan. Kula niku arep-arep nek jenengan niku wali sing kula harapkan. Wali sing kula arep-arep. Ku ngucapi pemuda sing lemah niku wau. Banjur aku takon. Sampean saka kota Simisat. Nggih. Ibu bapakmu si ono tasih. Di samping ibu bapak kula gadah sederek-sederek jaler kali sederek-sederek istri. Apa sampean rindu ambek keluarga sampean? Utawa eling ambek keluarga sampean? Tegese ambek bapake, ambek ibuke, ambek dulure, napa sampean rindu? Napa sampean eling? Dijawab pemuda niki, mboten. Kula mboten nate rindu. Kula mboten nate eling kecuali hari ini. Nggih. Hari ini. Mergo hari itu hari kematian. Kula mboten nate rindu teng bapak, mboten nate rindu teng ibu, mboten nate rindu teng derek-derek kula kecuali hari ini. Kok hari ini? Mergo kula niku pengin mambu, pengin mambu gandane keluarga kula. Dan ature. Lu bareng selesai matur niku. Nggih. Nyuwun teng Gusti Allah. Lah kok binatang-binatang buas raja-raja kaya iku padha nggawa kembang. Nggih. Padha nggawa kembang gemruduk ngoten butut kembang. Iki bangsane serigala nggih nggawa kembang karangan bunga. Singa-singa nggawa karangan bunga. Nggih, macan tutul, macan gimbong niku nggih padha nggawa karangan bunga. Baim niku bangsane wedhus, sapi, unta niku padha nggawa karangan bunga. Nggih. Dideleh kiwa tengene. Banjur kalangan kewan-kewan niku sami nangis. Kula nangis, binatang-binatang nggih tumut nangis. Banjur aku terus anu aku abesak nalika aku diceritani ku lah kok atiku ku welas ning anak muda iki aku welas wektune aku ngrasa welas iku mau lha kok banjur ana ula teko ula ku madhep ning cangkeme ula iku nggawa minyak wangi sak wadah. Jenenge minyak wangi Nirjis iku sak wadah. Banjur lah kok kula muni ngene. Eh, aku isak. Orang ini jangan kau sakiti, ya. Orang ini jangan kau sakiti. Munine kula. Jangan kau sakiti karena ini wali Allah. Allah itu sangat cemburu kepada wali-walinya. Artinya cemburu itu sangat menjaga. Bareng ula kemuni ngono, Abu Ishaq sing cerita terus mabut. Semabut, kok ono. Sampai binatang-binatang buas nggawa karangan bunga. Baim-baim padha nggawa karangan bunga. Ula pisan gawakno minyak wangi. Aku semabut. Bareng aku sadar saka semaput pemuda iku wis sedo. Dadi aku gak menangi sedane. Mergo aku dhewe semaput. Bareng wis sadar sedo. Akhire aku terus turu. Aku wis turu. Turu diluk.
Bareng aku nglilir, aku nglilir. Lah kok moro-moro aku iki berada ning jalan besar. Padahal mau ning tengah padang pasir. Bareng aku turu diluk nglilir kok berada ning jalan besar. Jurusane jurusan kota Simisat. Banjur aku mlebu ning kota Simisat setelah aku selesai melaksanakan haji. Bareng teko kota Simisat aku dipapak ambek wong wedok. Aku rung tahu weruh wong wedok sing ayu kaya iki. Rung tahu weruh wong wedok sing masih muda seperti ini. Cantik muda. Bareng wanita iku ndelok aku banjur muni ngene, ya Aba Ishaq, kaifa ra'aita syab? Abu Ishaq, saman pedhok anak muda ning tengah padang pasir. Yo aku pedhok, yo apa kabare? Aku ngenteni sampean wis 3 dina lah Abu Ishaq. Ngenteni sampean ke wis 3 dina. Arep tak takone kabare dulurku seneng padang pasir kaya apa. Banjur tak ceritakno. Ceritane anak muda aku tak ceritakno ning dulure wedok iki. Sampai-sampai tak ceritakno nek anak muda iku kepingin mencium bau keluarganya. Iki pengin mencium ambune keluargane. Langsung wedok ku jerit, "Ah! Balaghussum asum." Balaghussum wa asuma. Oh. Telah datang bau harum kepada bau harum. Niki saling mencium pada satu niku tenggutan mambu wangi ambune keluargane. Ingkang tenggriya nggih ngoten mambu wangi ambune pemuda sing wafat teng tengah-tengah padang pasir. Ah, aduh, balaghussum asum. Telah datang bau harum kepada bau harum. Berjerit iku terus mati. Mengidukku mati. Cara saiki sayang rek, ayu-ayu mati. Lho bareng wedokku mati aku heran. Ada wanita-wanita yang sebaya iku datang pirang-pirang. Wanita-wanita sebaya niku padha teko ngerubung wong wedok sing sedo. Wanita-wanita yang sebaya itu pakai baju-baju tambalan. Niku berarti kewali-waline Gusti Allah. Pakai baju-baju tambalan, tambal-tambal baju-baju yang rusak sing ngamuk. Akhire banjur ngeramuti jenazah wong wedok iku. Para bapak dawe Abu Ishaq nggih. Dawe Abu Ishaq yo ngene iki tingkai wong sing cita-citanya luhur kepada Allah. Orang-orang yang irodahnya mulia, niatnya bagus. Orang seperti ini sudah tidak cenderung kepada siapapun dari makhluk ini. Dan dia tidak terikat apapun dari makhluk ini. Akhirnya ditanggung ambek Gusti Allah semua persoalannya. Akhirnya alam ini menjadi pelayannya seluruhnya. Loh bapak pirang-pirang cerita, niku nyeritakno bahwa orang menawi sampun dumugi musyahadah ilallah. Niki babar pisan mboten terikat kalih makhluk. Butuh nopo-nopo langsung datang Allah. Wadah sangat wali-wali sing diceritakno bertemu teng padang pasir. Piyambake mboten beto sangu nopo-nopo. Banyu mboten beto, panganan mboten beto.
Ditakoni kenapa tidak bawa bekal? Untuk apa bawa bekal? Wong saya ini di dunia iki ndayoh. Ya. Ndayoh karena ada tuan rumah. Kalau saya minta minum, ya Allah minta minum. Mun banyu sak kendi. Ya Allah kula nyuwun dahar, mun teko roti. Nggih. Tinggal dahar. Para bapak masa mboten sampai dumugi ngriku nek keyakinan datang Allah Subhanahu wa taala. Niki secara penuh nggih. Nek sampun cara penuh percaya datang Allah Subhanahu wa taala, kita niki butuh nopo-nopo, butuh nopo-nopo di samping berusaha yang maksimal pasrah no maring Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten kesulitan dawuh Ibnu Athaillah Sakandari memperoleh hajat apabila kita membutuhkan keberhasilannya, apabila keberhasilan itu kita serahkan penuh kepada Allah. Tapi tidak mudah memperoleh keberhasilannya kalau itu kita serahkan kepada diri kita sendiri. Itu pelaksanaan dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amit na fi tariqatihim wa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'an lam tanihi qartut wilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'an lam tanihi qartut wilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'an lam tanihi qartut wilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ad alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 900, hikmah yang ke-260. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ma'al aqwani malam tashhad al-mukawwin faidha syahidtahu kanatil akwanu ma'aka. Anta utawi siroh iku ma'al akwani satani piro-piro makhluk. Ai waqifun degese mandek ngadek maha ing dalam sartane akwan wa mustanitun nan sumindi eleha maring akwan. Baya utawi akwan iku musta'bidun musta'bidatun musta'bidatun ku aine disik bae keri ngawulaaken le maknane kitab terjemah ngaduh ngawulaaken nek bae disik aine keri ngaduh Nek mustabidatun ngatuh, iku aine dhisik. Mustabidatun memperbudak. Ngawulaken ku memperbudak lakamaring sira. Malam tasihat selagine ora nyawang sapa sira almukawwina ing dat kang maujudaken. Fiha ing dalam akwan. Faidha syahidtahu mongkotot kalane wus nyawang sapa sira. Hu ing mukawin. Fiha ing dalam akwan. Kanat mongkono apa al akwanu piro-piro makhluk. Iku maka ing dalam sartane sira. Ai kunta degesiono sopo siro ikum mustagnian semukih. Semukih ku ora butuh anha saking akwan. Wa malikan lan miliki laha maring akwan. Baya utawi akwan ikum muhtajatun butuh ilaika maring siro. Wa khatimatun lan lumadi laka maring sira. Fa idza talabta mongko tatkalane nyuprih sapa sira minha saking akwan. Sae'an ing suwiji-wiji hasola mongko hasil apa sik. Fa idza kuta lan tatkalane ngucap sapa sira lisa imaring swiji-wiji kun wujuto siro kana moko wujud apa sik biidznillahi ta'ala. Walidha langkrono iki-iki hikmah kana ono sopo ba'dul awliya iku yakulu dawuh sopo ba'du lisama imaring langit imtiri udano sapa sira patam turo mongko ngudani mongko udan apa sama walirihilan ngucap maring angin hibi niyupo sira. Wata hibah mongko niyup opo arih. Wasababu dalik utawi sebabe mengkono-mengkono husul hasolayo. Waibatuhu iku samare ba'du sirno, sirno samar anha saking akwan. Bisu dimukawinia sebab nyawang datkang mujudakan akwan. Wa maklumun nan iku kinawaruhan anna halata syuhudi utawi sedune tingkah nyawang Allah iku ya ribu ilang via ing dalem halah sopal waliyo wali ilang tegese sirno ilang sirno an khisihi saking indrane wali wa an basyariyati lan saking sifat menungsane wali bala yazamulan orang mesti mindalika sang mengkono-mengkono ya ribu. Apa fana uha sirnane basyariyah. Walidha kola layal zamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Anta ma'al akwani malam tashhad al-mukawin baidha syahidtahu kanatil akwanu ma'aka. Engkau tetap terikat alam benda. Selama engkau belum melihat yang menciptakan alam, tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Engkau tetap terikat alam benda. Selama engkau belum melihat yang menciptakan alam, tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Para bapak, pengajian ini kita sekedar mengerti. Niki sanes kelasi awake dhewe. Tapi mboten nutup kemungkinan menawi diantara yang ngaji niki diparingi kalih Allah. Pengajiane pengajian ihsan. Ihsan ingkang tingkat pertama. Anta hudallah ka'anaka tarah. Ihsan tingkat kedua, wa illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya Malaikat Jibril, mahwal ihsan, Kanjeng Nabi jawab, anta hudallah ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Ihsan itu adalah ketika engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, maka ngertilah bahwa Allah selalu melihat kamu. Ingkang pertama, niku dawuhaken tiyang ingkang sampun dumugi makom musyahadah. Sampun dumugi makom musyahadah. Sampun dumugi derajat bisa melihat Allah. Ingkang kaping kalih, nedaken tiang ingkang dumugi makom muraqabah. Muraqabah niki dereng keparingan memandang Allah, melihat Allah, tapi mun diparingi selalu ingat Allah. Berbapak, pengajian niki pengajiane tiyang ingkang sampun dumugi makom musyahadah.
yang ingkang sampun mampu melihat Allah. Melihat Allah boten dengan mata kepala, tapi melihat Allah dengan mata batin. Mata batin ingkang kangge mirsani Allah disebut basiratus sirri. Basiratus sirri. Indra hati yang paling dalam. Basiratus sirri, indra batin hati yang paling dalam. Selama hamba niki dereng saged memandang Allah, hamba niku tasih dikuasai kalih alam benda. Isih butuhno alam benda, tasih kumantil alam benda, tasih selalu sumindi teng alam benda. Jeh niki wong nek tasih dereng saged memandang Allah. Tapi menawi tiyang sampun saged memandang Allah, sampun boten terikat kali alam benda. Para bapak, alam benda nopo sing dimaksud? Barang-barang sing wujud makhluk teng sedaya alam. Baik niku bumi, langit, gunung, pepohonan, air, batu-batuan, termasuk batune ponari. Niku kuwabeh niku alam benda. Pane dereng saged memandang Allah sik sumindi, isik nyamang dateng alam benda. Akhire wong niku terikat kalian alam benda, selalu mbutuhaken alam benda, sehingga hamba niki diperbudak kalih alam benda. Akhire dos pundi manungsa niku dihinakan alam benda. Kemudian manusia niki disudutkan ke satu tempat di mana manusia sangat-sangat membutuhkan alam benda. Perlu bapak, kalau pengen niki tasih termasuk dereng musyahadah. Jadi tasih diperbudak kalih alam benda. Lo pengen luwe isi suminding neng sego, ngelak isi suminding neng banyu, sakit isi suminding neng obat-obatan. Akhirnya kalau pengen diperbudak kalih benda. Diperbudak, tenang-tenang ning omah wae mapan turu bengi-bengi. Nggih. Lek wetenge kriwik-kriwik-kriwik, krucuk-krucuk. Luwe seburuk-buruk teman tidur adalah lapar. Luwe niku kanca turu sing paling elek. Mripat merem kae iso turu. Dengan lungguh ku krucuk-krucuk. Niku weteng. Akhire bengi-bengi terpaksa metu ning Mojosono nggih. Golek nasi kikil. Lho niku jeneng diperbudak. Diperbudak. Para bapak lan para ibu,
rupane menjemput rezeki yang diberikan Allah. Dijemput di Indonesia kok sulit. Akhire yo terpaksa wong jenenge dadi budak menjemput harta itu ning Saudi. Nyapa ning Saudi menjemput uang. Jadi diperbudak kali bondo Melayu ning Saudi, Melayu ning Malaysia, Melayu ning Jepang. Apa golek isine weteng. Iki para bapak jenenge diperbudak. Kalian benda. Nggih napa mawon. Lah yo ana wong Malaysia kabari. Wong Malaysia ku pitung keluarga. Kok iso teko ning ngene Balong Sari lho. Nek megalo Balong Sari golek iponari. Lho niki mergo sumindi ambek watu. Sumindi ambek watu Malaysia ning Jawa. Tekan kene kebetulan ditutup. Terpaksa harus menginap ngenteni. Oh niki para bapak niki jenenge napa diperbudak ngalian benda. Akhire wong sakit nggih butuh waras ning dokter ora waras. Butuh waras nganggo obat-obatan ora waras. Kemudian dipojokkan ke satu posisi di mana dia sangat-sangat membutuhkan kepada batu sing dicelup banyu.

kabeh sing gawe Gusti Allah. Njaluk mawon Gusti Allah. Para bapak lan para ibu, akhire bondeku malah tunduk. Tunduk dateng tiang ingkang sampun mampu memandang Allah. Terus hikmah niki adalah satu hikmah yang menunjukkan perbedaan. Perbedaan antarane hamba dengan alam kalian alam dengan hamba. Nomor siji, hamba besertaan alam. Nomor kalih, alam besertaan hamba. Dadi ana wong sing bebarengan ambek bondo, ambek alam. Enten alam bebarengan ambek hamba, ambek manusia. Kapane manungsa niku isih besertaan dengan alam, besertaan dengan benda, maka akibate manungsa niku ditaleni ambek benda, diikat ambek makhluk. Apa-apa butuhno makhluk, apa-apa butuhno benda. Terus hajat kebutuhane maring benda, maring makhluk. Akhirnya terus pun di makhluk niki diperbudak kali benda, makhluk niki dihinapa, manungsa niku dihinakan kali benda. Terus wau sing terakhir disudutkan ke satu tempat banget hajati maring benda. Kondisi ingkang mekaten niki kondisi yang sangat hina. Kondisi ingkang sangat asor. Sebabe nopo? Sebabe dereng sakit nyawang dateng zat ingkang menciptakan benda. Nomor kalih, benda bersamaan dengan hamba. Nek benda niki bersamaan dengan hamba, benda niki akhirnya dadi miliki hamba, dimiliki kali hamba. Hamba niki mboten butuh dateng pertolongane benda, mboten butuh. Kapane menungso pun sakit ngeten, menungso niku merdeka. Merdeka, mboten dikuasai kali benda. Bahkan terbalik, benda niku malah butuhno hamba, malah ngeladeni hamba, malah ngalap barokah teng hamba. Hamba niku menungso niki para bapak lan para ibu. Tikapane wis wengku saged nyawang Allah, bun boten suwindi dateng makhluk, boten nyawang dateng makhluk, boten butuh dateng makhluk. Akhire makhluk niki sing butuhaken menungso. Makhluk niku sing ngladeni menungso. Baik makhluk niku manusia, utawi makhluk niku hewan, atau makhluk niki benda-benda yang tidak bernyawa. Derek, derek mawon datang makhluk. Wau didawakin teng syarah wau, nek tiang kumun sirna dari dirinya, sirna dari semua makhluk yang dilihat hanya Allah. Niku makhluk iku tunduk.

Hei, sengenge, udano, udan, beras. Hei, Kali Solo, sato, sat. Gak usah repot-repot, gak usah gawe tanggul barang. Kali Solo, sat, sat. Aja sat nemen-nemen, separuh, separuh. Masya Allah. Kira-kira pejabat Indonesia no siji wae sing ngene. Tsunami jangan muncul, gak muncul. Para bapak, masya Allah. Sampai wau didawaken pisan. Bumi nukulno, tukul. Kali milio, mili. Iki nek tiang sampun boten memandang makhluk. Memandang Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, tahapan dumugi ngriki nggih kuatah. Nggih. Dasih ngalami tahapan tajallil af'al. Ngalami tajalli sifat. Ngalami tajallil asma, mengke badhe ngalami tajallilat. Insyaallah hikmah ingkang badhe datang bahas masalah macam-macam tajalli. Mula bapak satu contoh nggih. Contoh benda-benda manut dateng wali. Dadi wong ku mboten saged duwe derajat wali menawi dereng mampu melihat Allah. Dereng saged nggih. Mempunyai derajat wali niki dereng saged. Nek dereng saged memandang Allah. Para bapak yang ingkang saged meningkat pendekatan diri dateng Allah sampai tingkatan memandang. Niku nggih. Tianiku senengane khalwat. Khalwat niku menyendiri. Menyendiri senengane. Tapi nggih mboten mustahil kumpul kali masyarakat, tapi senengane menyendiri. Mulane para bapak kadah wali-wali sing makame ning gunung-gunung. Nggih. Di tepi-tepi laut. Kadang-kadang di satu pulau kecil di tengah-tengah laut senengane menyendiri. Lajeng piyambake selalu zikir. Zikire niki mboten ngangge ikhtiar, mboten ngangge disejo. Zikir niku pun berjalan sendiri. Dikiran niku sampun kaya dene mlakune nafas. Kalau bengan niki bernafas niku ra mboten disejo. Nafas niku mlaku dhewe. Masuk, keluar niku mlaku dhewe bila ikhtiar. Bila kosdin. Tanpa diikhtiari dan tanpa disengaja. Kalau bengan nak mboten ati iso dikir ku nek eling, eling ya iku mau ngajine kon dikir, lagi dikir. Ku ndelok TV ilang maneh dikire. Nggih. Iki mboten niku mun jalan terus, mengalir terus. Seperti berjalannya nafas, seperti berjalannya denyut jantung. Denyut jantung mboten diikhtiari, mboten disejo, mun mlaku dhewe. Denyut. Yang kados ngenten iki mun atine mboten ate tinggal dikir sedetik pun. Mboten ate tinggal dikir. Wong bapak mulane sampai ada salah satu dari wali mengatakan, kalau hatiku satu detik tinggal tidak ingat Allah, aku kufur. Taman wani ngono. Ya kufur temenan. Termasuk Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ngoten.
tidak pernah satu detik pun hatinya tidak berzikir pada Allah. Nah, para bapak, jadi zikir niku mengalir terus liwat jantungnya, terus zikir betenati leren. Niku mengke baru pendekatan diri kepada Allah, baru mengke saged nyawang datang Allah. Para bapak, manamitianku sampun dumugi derajat niku. Jadi mun bisa nyawang Gusti Allah. Niki mun mboten nate barang-barang dunya, napa niku duit, napa niku sawah, napa niku perusahaan, napa niku hasil sawah, napa niku hasil laut, napa niku hasil bumi, napa mawon. Mboten nate mlebu ning jerone ati. Mboten nate. Dadi mboten nate masuk di dalam hati. Mengkaten Asy-Syaikh Abu Bakar Asy-Syibli. Nggih, niki murite Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junayd Al-Baghdadi. Syekh Syibli niki para bapak wafate tahun 334 Hijrah. Saged kita bayangaken tiyang niku uripe abad keempat Hijrah. Nek sakniki abad pinten, Pak? 1430 berarti abad 15. Nggih. Niki tasih abad keempat. Tasih abad keempat, sekarang abad 15. Nah, para bapak, Asy-Syaikh Syibli niki dawuh, laisa yakhturul kaunu bibaliman arafal mukawin. Wong kapan wis ma'rifat ning ngene Gusti Allah, ma'rifat kepada pencipta alam, maka tidak ada alam seisinya ini yang masuk di hatinya. Di hati niki mun kebek kali eling Allah. Kapan wis kebek eling Allah, eling liyane mingkrih. Mergo atiku hanya ada satu. Nek kampanye

gaji, gaji, gaji. Ingat Allah enggak mau di hati mboten purun. Mboten purun eling Allah. Nggih cobi mon dirasakno. Nek kita niku pinuji eling duit eling napa, sembahyang rak mboten saged eling Allah. Duit mawon. Nggih cobi dijajal, jajal duwite ilang sak miliar ngono. Kok kira-kira lak setengah tahun nak salat eling duit terus. Nggih nek mun eling duit eling Allah niku ilang. Nggih. Ilang. Tapi kapan jero atinku kebek eling Allah, eling liyane Allah mboten purun. Mulane disebut Allah ambek dunya iku maru. Maru tentang apa itu? Tentang manggone ati. Para bapak maru, maru iku ibarate kalau sampean duwe bojo loro pada kamare mung siji. Nek kamar siji dinggone bojo pertama, bojo kedua yo gak ana kono. Nek kapane bojo kedua ning kono, bojo pertama yo gak ning kono, ku jenenge maru. Dene sak kamar dinggone wong loro, sak bojone dadi wong telu. Ya hebat-hebate wong. Dadi kapan wis eling donya eling Allah ilang. Nek wis eling Allah eling donya ilang. Ki dawe Syekh Bakar Asy-Syibli. Dadi wong sing makrifat Allah, tegese wong sing bisa mandang Allah iku atine tidak pernah krentek apa neh mikir. Krentek masalah dunia ini pun mboten purun. Bapak-bapak, kondisi yang seperti inilah sing dadi sebab musababe bisa nyawang Allah. Bisa nyawang Allah. Bapak-bapak, enten seorang wali namene Al-Muzayyin Al-Kabir. Al-Muzayyin Al-Kabir niki sedane tahun 328. 328 Hijrah. Kali Asy-Syibli sedane dhisik niki. Nggih, dhisik niki nek Syibli 334 niki 328. Al-Muzayyin niki dawuh suatu ketika aku bersama dengan Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku koncone Asy-Syaikh Junayd Al-Baghdadi. Ning sedane dhisik Ibrahim Al-Khawas. Niki kanca berguru dateng Syekh Syiri Asy-Syiqti. Ibnu Al-Khawas niku sedane tahun 291. Nek Syekh Junayd sedane tahun 297. Dadi tafawute 6 tahun dhisik Ibrahim Al-Khawas. Para bapak, Syekh Muzayyin niki cerita suatu saat aku barengan nambe Ibrahim Al-Khawas di dalam suatu bepergian. Di sijine bepergian aku mengikuti Ibrahim Al-Khawas. Dumadak ana kala jengking ku ngremet ning pupune. Kala jengking kala sing biasane jengking mau buntute jentar niku gremet teng pupune Ibrahim Al-Khawas. Banjur aku ngadeg pengen mateni kala jengking iku. Lah kok Ibrahim Al-Khawas ku dawuh, aja mbok pateni. Kuwabeh barang iku mbutuhno kita.
Kita ora butuh maring sesuatu. Segala sesuatu membutuhkan kita. Bukannya kita membutuhkan sesuatu. Jadi kalau jengking gremet ning pupune Ibrahim Al-Khawas niki krana kangen. Mboten krana badhe menyakiti, mboten krana kangen. Kalau bapak ana wong kok dikangeni kula jengking. Sampai ngremet ning pupune. Dadi nek ana kecoa ngremet wong wedok mlebu mrono. Iku saking kecoa kangen. Ora bapak. Liku kula jengking dipateni ku mboten pareng. Aja kalau jengking iku kangen butuhne awake dhewe. Awake dhewe gak butuh, nek ngono-ngono gak butuh. Lah niki para bapak berarti jam termasuk hayawan. Hayawan iku tunduk. Ya tunduk. Mboten menyakiti, mboten hewan iki tunduk. Dateng tiang ingkang arif billah, ingkang samun musyahadah. Terus malih diceritakan kalian Muhammad ibn Mubarak As-Sufi. Muhammad bin Mubarak As-Sufi niku termasuk murid Ibrahim bin Adham. Nek sing dhisik wae Ibrahim Al-Khawas niki Ibrahim bin Adham. Nek Ibrahim bin Adham niku sedane tahun 101 lebih tua lagi. Dibanding kali Syekh Junaid. Kau Syekh Junaid ku sedane 297 niki sik 100 nggih 101. Muhammad bin Mubarak niki cerita, aku bareng Ibrahim bin Adham bepergian di jalan menuju Baitul Muqaddas. Itu melaku menuju Baitul Muqaddas. Zaman sementen para bapak tasih jarang enten kendaraan. Paling-paling kendaraan sing enten iku nggih khimar unta. Dereng enten kendaraan bermotor dereng wonten. Bareng wis tekan tengahe awan wektune turu koilulah. Turu-turu tengahe awan dalam keadaan panas. Aku ambek Syekh Ibrahim bin Adham leren. Leren ngiyup ning ngisore wit jenenge wit delima. Jenenge wit delima ngiyup ning kono. Kok kebetulan ning tengah-tengah perjalanan niku ana wit wit delima. Ngiyup. Terus kita berdua sembahyang dua rakaat. Jadi wong dhisik ku nek istirahat mboten tilem. Istirahat niku salat. Istirahat niku salat ambek ngiyup. Sembahyang dua rakaat. Lah kok aku ku krungu swara. Swara iku metune saka wit kurma. Dah, wit kurma iku bersuara muni. Munine ngene, munine. Ya Abba Ishak. Abba Ishak niku celukan Ibrahim bin Adham. Perkoe Ibrahim bin Adham iku gadah anak lanang jenenge Ishak. Terus celukane Pak Ishak. Nggih. Abba Ishak. Muliakanlah aku dengan cara kamu mau memakan buahku. Duh, kayu lo jaluk tulung.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
4: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
3: Saya Warsupi, Bupati Jombang.
4: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, mengucapkan
3: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
4: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
3: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
4: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
3: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
4: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jam'iyah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wuttikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang

0: Sadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM, kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

0: Selamat pagi Mitra Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya yang Anda nantikan? Radio Podcast Mitra Tani dari Radio Suara Jemaah FM sudah bersiap Mitra. Saya Ari Suara Jombang pagi hari ini. Edisi spesial karena tamunya datangnya dari luar Kabupaten Jombang Mitra. Kalau biasanya kan pasukannya Pak Menteri ya, teman-teman dari tim PPL, kemudian teman-teman dari P4S, kemudian ada di Kabupaten Jombang. Dan hari ini kalau Anda sedang nonton YouTube sudah terlihat beliau berdua narasumber jauh-jauh dari luar Jawa Timur. Bahkan ada Kang Ismoyo, beliau adalah relawan Biosaka Nusantara dari Yogyakarta ya Pak Ismoyo ya. Kang Ismoyo, betul ya?
1: Siap,
0: betul. Ya, terima kasih banyak ini. Jauh-jauh dari Jogja ini.
1: Kami dari Jogja, tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul.
0: Oh, Gunung Kidul yang lagi happening banget Mitra. Dengan ini, banyak hal yang ada di Gunung Kidul yang ditawarkan juga. Di sebelahnya juga apakah dari Yogyakarta? Tidak Mitra, kalau beliaunya agak kebaratan lagi nih. Saya sapa dulu Pak Yayan, beliau juga adalah relawan Biosaka Nusantara. Selamat pagi, selamat datang di Radio Suara Jombang FM Pak Yayan.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayan ini dari
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat, Jawa Baratnya mana ini?
2: Cianjur.
0: Oh Cianjur, iya. Oke Mitra. Beliau berdua sudah hadir dan tentu saja membawa hal yang sangat luar biasa. Kita akan membincang IP500 sawah alternatif ala Biosaka. Seperti apa sih? Nanti kita akan tanya-tanya dulu. Tapi Pak Yayan dan juga Kang Ismoyo, ini dalam rangka apa? Apakah relawan Biosaka itu sedang melakukan roadshow atau mungkin bertepatan dengan agenda muktamar nih? Gimana nih Pak Yayan atau Kang Ismoyo nih yang jawab dulu nih, silakan. Atau Pak Yayan dulu nih, monggo Pak Yayan.
2: Iya. Terima kasih kesempatannya. Salam tani untuk masyarakat Jombang.
0: Okay.
2: Kami hadir di sini dalam rangka pameran di
0: Exponya Muktamar.
2: Ya, Expo Muktamar NU yang ke-35.
0: Betul.
2: Nah, jadi kebetulan di relawan-relawan yang ada di Jombang ini kebanyakan Nahdiyin.
0: Yeah.
2: Nah, kami dipanggil, diundang, ya rame-rame seluruh Pulau Jawa ada di sini.
0: Ada di sini, di Exponya ya.
2: Expo.
0: Oh, oke, datang Mitra. Jadi mengenalkan Biosaka ya.
2: Betul.
0: Oke, Expo di sana ngapain aja berarti? Bawa-bawa produk-produk yang dijual atau bagaimana? Atau mungkin ya info-info begitu?
2: Ah, yang uniknya kami di relawan Biosaka tidak pernah ada jual-jualan.
0: Ini Mitra.
2: Ini ada botol N level 1 Biosaka jilid 2.
0: Iya.
2: Bahkan kita sudah siapkan 5.000 botol untuk dibagikan gratis.
0: Oke.
2: Manfaatnya sangat banyak
0: ya.
2: Dan semua teman-teman petani maupun masyarakat Jombang bisa datang ke sana free gratis.
0: Oke, nyarinya karena banyak booth-nya itu gimana tuh nyarinya? Di blok apa? Masih ingat apa enggak ya?
1: Ya, kita kalau di sana di stannya di stan nomor 57 dan 58.
0: Oke, 57 bagus banget, maju mapan ini ya. Seperti apa Biosaka kalau sebelumnya kita sudah mendengarkan di podcast-podcast sebelumnya ada tentang Biosaka bersama teman-teman PPL ya yang hadir waktu itu, nanti Anda boleh searching kembali di channel YouTube. Dan hari ini Pak Yayan dan juga Kang Ismoyo akan membincang berkaitan dengan Biosaka, khususnya alternatif, sawah alternatif ala Biosaka, begitu ya. Monggo Mitra, saya berikan kesempatan kepada Anda bergabung dengan saya. Anda bisa manfaatkan jalur telepon, nomornya adalah di 8717717. Kemudian Anda bisa WA di 0812-3599-3737. Tanya banyak hal boleh. Kemudian juga ada beberapa yang ingin Anda ketahui juga silakan melalui channel YouTube LPPL Radio Suara Jombang FM. Meninggalkan pesan chatnya juga boleh. Kita akan kenalan kembali deh biar kita tidak lupa begitu berkaitan dengan Biosaka. Kalau yang sebelumnya adalah N1 jilid 2 begitu bahasanya. Diingatkan lagi nih Pak Yayan atau Kang Ismoyo ini berkaitan dengan Biosaka itu apa sih?
1: Masih, ya.
0: Siapa ini Pak?
1: Siap.
0: Oh Kang Ismoyo, monggo Kang. Dari Gunung Kidul, Jogja.
1: Dari Gunung Kidul, dari Yogyakarta ya.
0: Ya.
1: Ya yakin yang namanya Biusaka kemungkinan besar warga masyarakat di Indonesia bahkan di Jawa Timur yakin sudah mengenal. Yang namanya Biusaka itu dari kata Biu dan Saka. Biu itu artinya hayati, tumbuhan. Saka itu singkatan, selamatkan alam, kembali ke alam. Jadi intinya kita membuat Biusaka ini dari dedaunan, dari rerumputan, disatukan menjadi satu, di dalam air, sehingga air itu menjadi harmoni, menjadi homogen, sehingga akan bermanfaat untuk tanaman, fungsinya sebagai elisitor. Elisitor itu sebagai signaling untuk tanaman kita. Jadi seandainya kita nanam apapun dengan menggunakan elisitor, insya Allah yang namanya tanaman akan menjadi lebih cerdas. Yang dulu makan harus disuapi, insya Allah dengan Biusaka, yang dulunya akar tanaman cuma 1 cm ibaratnya, ini akan bisa memanjang sehingga bisa menyerap nutrisi yang ada di sekitar.
0: Jadi itulah kita keunikannya Biusaka. Oke, sudah mengenal katanya Biusaka ya, selamatkan alam, kembali alam. Ya, N-nya tadi N1 adalah N-nya itu apa? Nah, anatrium kah atau apa?
1: Nah, sedangkan yang N level 1 itu sudah beda lagi. Kalau yang pertama kali itu namanya Biusaka jilid 1 sebagai elisitor. Itu pertama kali muncul sekitar tahun 2019. Kemudian setelah berjalannya waktu sekitar tahun 2022 akhirnya muncul yang namanya Biusaka jilid 2 N level 1.
0: N level 1 namanya ya.
1: N itu artinya kalau orang Jawa bilang ngelakoni, Pak, menjalankan.
0: Bener ini ya, bener ya.
1: Selagi kita belum pernah mempraktekkan, belum pernah mencoba, enggak akan percaya.
0: Jadi N itu bukan unsur simbol dari kimia, bukan ya. Makanya begitu kita lihat yang talkshow sebelumnya, Mas ya. Jadi ini apa, N-nya adalah ngelakoni, jadi menjalankan, jadi dilakoni dulu begitu. Jadi unsurnya adalah dari rerumputan sejumlah ada mungkin
1: minimal kita gunakan 5 jenis yang benar-benar
0: paripurna.
1: Nah, kuncinya di sini, Pak.
0: Paripurna itu artinya yang baik ya. Yang
1: utuh tanpa cacat mulai dari ujung sampai bawah.
0: Dan bahkan semut pun jangan, kalau misalnya kita pilih kalau ada dihinggapi semut atau apa ya jangan
1: enggak paripurna namanya. Ya,
0: siap. Jadi manfaatnya adalah nanti tanamannya jadi cerdas.
1: Jadi cerdas.
0: Jadi elisitor ya. Baik. Signaling dari tanaman-tanaman yang kita tanam. Begitu Mitra Radio Suara Jawa FM. Kok bisa sih ya? Jadi ini sudah kita bahas di sebelumnya. Nanti Anda boleh lihat di podcast sebelumnya. Karena waktunya juga tidak panjang, kita manfaatkan waktu karena ada Pak Yayan dan juga Kang Ismoyo. Ini kita manfaatkan waktu hari ini. IP500 sawah alternatif ala Biusaka. Saya geser ke Pak Yayan ya.
1: Siap.
0: Nah, membawa tema IP500 sawah alternatif ala Biusaka ini yang gimana nih maksudnya ini Pak Yayan?
2: Iya. Jadi sawah alternatif ala Biusaka itu yang pertama targetannya dari relawan Biusaka itu bagaimana sebagai ketahanan pangan untuk buruh tani, nelayan dan masyarakat miskin kota. Itu. Kenapa kita targetan kepada yang karena itu yang jarang disentuh. Nah, jadi kita lain jalurnya dengan jalur pemerintah. Pertama, di rumah sawah Biusaka ini dalam setahun bisa menghasilkan panen padi 5 kali, panen ikan 5 kali.
0: Nah, dengan ini biaya, sudah dilakukan. Apa disebutannya tadi di rumah?
2: Istilahnya rumah sawah Biusaka.
0: Rumah sawah Biusaka. Satu tahun itu bisa panen
2: padi 5 kali, ikan 5 kali.
0: Pernyataan Anda ini mengandung kontroversi ya ini nanti ya. Nah, boleh didetailkan perlahan saja Pak Yayan.
2: Boleh.
0: Bener ya, saya ulang ya. Anda sedang tidak kemana-mana kan ini ya. Anda sedang ada di Radio Suara Jombang ini. Satu tahun untuk yang ketahanan pangan menerapkan sawah alternatif ala Biusaka, satu tahun bisa panen padi 5 kali.
2: 5 kali. Ikan 5 kali.
0: Ikan juga 5 kali.
2: Iya.
0: Kita pecah satu persatu dulu untuk yang panen padi 5 kali ini gimana?
2: Boleh.
0: Iya, silakan
2: Pak Yan. Jadi kita pertama memanfaatkan lahan yang sempit. Nah, makanya kenapa ketahanan pangan targetannya ke buruh tani, nelayan dan masyarakat miskin kota. Kita masyarakat ini adalah masyarakat termarginalkan yang tidak mempunyai lahan yang luas atau sawah.
0: Oke. Okay.
2: Nah, tetapi dia bisa mendapatkan atau bisa memproduksi padi dengan ikan dan sehat hasilnya.
0: Iya, dan sehat hasilnya.
2: Iya, karena kita tidak menggunakan
0: kimia.
2: Kimia. Jadi menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar.
0: Oke. Okay. Nah,
2: salah satunya tadi yang disampaikan oleh Kang Ismoyo yaitu biosaka, bahan-bahan dari rumput.
0: Oke. Okay.
2: Nah, pertama, kita menyiapkan terpal 10x10 untuk sawah, lokasi sawahnya nanti. Nah, terus diisi dengan air antara 25 sampai 30 cm.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Untuk pupuknya, kita menggunakan POCRR atau pupuk organik cair rendaman rumput. Dari mana kita ngambil rumputnya?
0: Dari mana?
2: Dari sekeliling wilayah kita.
0: Oke.
2: Iya, semua jenis rumput kalau ini. Kalau biosaka tadi, biosaka basic untuk elicitor itu dia mencari rumput-rumput yang paripurna minimal 5. Kalau ini untuk POC sebagai pupuk organik, semua jenis rumput.
0: Oke.

0: kompresor atau sehingga kita tidak membutuhkan aliran listrik lagi.
1: Oke, siap.
0: Setelah itu selesai itu kita siapkan media tanamnya itu di polybag.
1: Jadi saya ulang ya.
0: Boleh.
1: 10 kali 10 terpalnya tadi. Betul. Diisi air, kemudian siapin POC.
0: Iya.
1: Ya, organik cair rumput. Dengan memasukkan rumput, apapun itu rumputnya. Iya. Kemudian masukin lele.
0: Iya.
1: Ini jadi satu media satu aja. Media.
0: Betul,
1: satu. Saya pikir tadi itu dua.
0: Enggak, satu media aja.
1: Menarik, Mitra. Anda kemudian kita lanjut ya berarti ya.
0: Iya.
1: Kalau ini tadi kan sudah lelenya di dalam.
0: Iya.
1: Kemudian lele sudah selesai di sini. Masih lele, ada lagi.
0: Tambahannya yang uniknya di rumah Sawah Bisoka ini, kita tidak membutuhkan pakan lagi, membeli pakan. Jadi tidak mengeluarkan uang lagi untuk membeli pakan.
1: Terus lelenya?
0: Sumber pakannya dari mana?
1: Iya dong.
0: Ya, rumput-rumput yang direndam.
1: Rumput-rumput
0: yang direndam itu kan menumbuhkan plankton, sumber makanan
1: bagi lele.
0: Lele.
1: Jadi nggak ngasih makan apapun.
0: Nggak perlu.
1: Gimana Mitra? Anda kira-kira dengan konsepnya Pak Yayan, teman-teman yang ada di Biosaka, bener nggak seperti ini ya? Nanti kalau misalnya kita nggak masalah kan? Kalau misalnya ada beberapa yang menyanggahkan begitu ya?
0: Boleh.
1: Ya, artinya tayangan ini pasti akan terus berlanjut kapanpun. Ketika Anda nonton tiba-tiba tayangan ini FYP, nggak apa-apa, tinggalkan ini, kita diskusi. Siapa tahu aja menarik begitu ya? Jadi lelenya tanpa diberi
0: pakan
1: sama sekali.
0: Iya, dari luar.
1: Dari
0: pakannya
1: luar
0: adalah pakan alami yang dihasilkan
1: rumput tadi.
0: Rendaman rumput itu karena menghasilkan plankton-plankton. Yang kedua, selama ini kan kita menghadapi masalah sampah.
1: Betul.
0: Sampah-sampah organik.
1: Iya.
0: Rumah tangga.
1: Rumah tangga.
0: Iya, itu bisa dimasukkan ke situ juga.
1: Enggak bau nanti?
0: Untuk menghilangkan bau ada Biosaka N-Level 1.
1: N-Level 1.
0: Biosaka Jilid 2. Selesai semua.
1: Selesai semuanya ya. Oke. Gimana Mitra? Anda sudah pernah diundang di podcast-podcast yang lain atau ngisi begitu? Jadi konten, kalau misalnya ada konten-konten yang serupa enggak apa-apa Mitra. Jadi apa yang diterangkan oleh Pak Yayan, siapa tahu aja memang ada konten yang khusus sambil praktek begitu, barangkali ada nanti di mix and match-kan begitu. Oh, ini yang dimaksud oleh Pak Yayan ketika radio podcast di Radio Suara Juma FM. Jadi begitu Mitra, ini belum ke padi ya?
0: Belum.
1: Jadi tinggi airnya tadi berapa Pak Yayan?
0: 25 sampai 30 cm, disesuaikan aja.
1: 25 sampai 30 cm. Tambah belut juga ya?
0: Belut, fungsi belut untuk sebagai aerator.
1: Oke. Apakah Anda tertarik Mitra? Ikuti terus podcast ini. Saya tidak akan jeda karena kita manfaatkan waktu. Karena kita tadi mulainya agak mundur begitu ya. Kita akan geser. Sudah ada gambaran Mitra ya. IP500 sawah alternatif ala Biosaka yang dihadirkan oleh saya menyebutnya berarti relawan Biosaka.
0: Relawan
1: Biosaka Nusantara. Ini memang difokuskan ketahanan pangan untuk teman-teman buruh tani, untuk nelayan, bahkan masyarakat miskin perkotaan atau yang urban untuk bisa mempraktekkan ini. Cukup dengan terpal 10x10 begitu ya, 10 meter x10 meter begitu bisa dimanfaatkan. Dan ternyata nanti kita akan buktikan, kita akan uji, barangkali ada dari pertanyaan Anda begitu kan ya. Kemudian katanya lele itu bisa panen setahun 5 kali Mitra ya, ikannya. Kemudian padinya pun sama. Ini bagaimana konsepnya? Sementara yang punya padi aja panennya berapa kali? Berarti 3 kali ya, 3 kali panen. Itu kalau yang misalnya tanam padi terus, kalau yang nggak tanam padi berarti
0: 1 atau 2.
1: Satu atau dua gitu. Anda tertarik Mitra? Silakan untuk telepon di 8717717 atau WA di 08123599 3737. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini nanti akan saya baca ya. Saya ke Kang Ismoyo dulu. Gimana Kang? Ada yang ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Yayan tadi dari yang lele?
2: Iya.
1: Silakan.
2: Iya betul. Ini kami membuat sawah terpal palsu atau sawah terpal IP500 ini memang kami tidak menggunakan pakan pabrikan sama sekali.
1: Iya.
2: Karena apa? Kenapa kok bisa lele tanpa pakan bisa hidup? Mohon maaf ini sebelumnya. Kalau enggak salah zaman dahulu nenek moyang kita ada ikan, apakah ada yang ngasih pakan? Kan hidup dengan sendirinya. Berarti secara logika yang namanya ikan mampu dan mau makan rumput.
1: Tapi

0: Tapi kalau di apa ini disandingkan konteksnya dengan bisnis gimana, Pak? Biasanya orang yang bisnis kan harus kayaknya dipaksa ya. Kalau misalnya saya mau ternak lele nih, biar ini biar gemuk dan sebagainya, akhirnya pakannya kan dikasih
1: yang kimia sehingga cepat gede.
0: Nanti di akhir saya akan pasti tanyakan hasilnya gimana ikannya, begitu ya? Oke, berarti kalau tadi pertanyaan ya lele nggak dikasih makan pun tetap hidup, tetap begitu? Hidup. Oke, mau guys, ya ada tambahan lagi untuk info yang
1: di samping tetap hidup, dia juga tidak akan cuma besar di kepala doang, tetap insya Allah rata, Pak. Karena kan kami sudah membuktikan di mana-mana. Nah, sekarang kami juga telah membuktikan di Gunung Kidul daerah paling tertandus di daerah Rongkop, Pak.
0: Yeah.
1: Sudah pernah Rongkop, Rongkop itu rawan dengan air, tidak ada air sama sekali. Saya bikin di sana, alhamdulillah. Sudah berjalan dengan bagus.
0: Subhanallah, luar biasa, Mitra. Yuk, di Jombang yuk, bisa yuk ya.
1: Insya Allah.
0: Ini mudah-mudahan kedatangan Kang Ismoyo dan juga Pak Yayan betul-betul menginspirasi kita semuanya. Ternyata bisa, daripada kita nggak ngapa-ngapain, tanahnya dibiarkan aja. Ini buruan saja untuk bisa bikin sawah, apa tadi namanya kalau istilahnya?
2: Rumah Sawah Biosaka.
0: Rumah Sawah Biosaka. Kemudian untuk padinya gimana ini, padi? Untuk lele sudah ya tadi ya, atau nanti begitu ingat boleh ditambahkan, iya, begitu. Monggo.
1: Ya lah untuk padi, tapi sebelumnya sebentar juga kami tambahin soal luas.
0: Iya.
1: Itu kita nggak usah berpacu 10x10 aja lah.
0: Oke, oke. Ya. Siap.
1: Karena kan yang namanya orang pekarangan kan tidak tentu seluas
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Nah, jadi intinya kita memanfaatkan pekarangan untuk menunjang pemerintah, di mana pemerintah kan punya semangat yang sangat tinggi untuk ketahanan pangan. Nah, salah satunya itu.
0: Okay.
1: Jadi untuk luas monggolah terserah berapapun bisa. Sedangkan kami di sini di pameran ini kami menyajikan dengan ukuran 2,5 x 3 x 3.
0: Bawah ini berarti.
1: Kecil.
0: Karena bawah.
2: Iya, karena standnya kecil.
1: Karena standnya kecil. Jadi kita jangan berpatokan luasan.
0: Nah. Segera Mitra datang ya. Stand nomor Maju Mapan 5758 ya. Padi nih kita ngomongin padi.
1: Ya.
0: Jadi begitu Mitra, kalau ada lahan kosong ya dimanfaatkan saja. Tapi masalah nanam, masalah ternak itu bukan berarti terus kemudian saya terus loh Mitra ya. Ada beberapa tantangannya loh Kang Ismoyo dan juga Pak Yayan. Nanti kita akan bahas di selanjutnya
1: Siap.
0: Tentang padi nih bagaimana? Medianya apa? Ya. Karena kan tadi air semuanya. Monggo Pak.
1: Iya. Lah untuk media untuk tanaman padi yang pertama setelah semua kolam siap, terus polybag juga siap. Polybag kita menggunakan tanah doang, Pak.
0: Okay.
1: Tidak usah memakai pupuk apapun, termasuk pupuk kandang enggak usah.
0: Tanah
1: cukup aja. Tanah doang.
0: Tanah. Jadi tanah.
1: Tanpa dicampur apapun.
0: Yang media tanam apa
1: tidak itu? Usah. Cukup tanah.
0: Tanah kebun?
1: Iya.
0: Pokoknya tanah.
1: Iya, kalau kami di Gunung Kidul mengatakan pakai tanah lemi, Pak. Jadi di sungai-sungai, di saluran air yang telah kering.
0: Bisa itu.
1: Wah, sangat bisa.
0: Delta banget. Itu ya, kayak artinya yang endapan-endapan itu ya.
1: Ambil itu aja yang enggak susah.
0: Tanah Mitra, tanah ya. Oke, tidak tanah. Nah, kata. Oke, lanjut lagi Kang Ismoyo. Nah,
1: setelah tanah tadi sudah masuk di polybag, terus kita menyemai benih padinya. Caranya nanti benih padi kita rendam.
0: Oke.
1: Okay. Direndam kira-kira 6 atau 7 dalam 8 jam. Setelah keluar kalau orang Jawa bilang njalu, sudah mulai ada tanda-tanda mau keluar akar, itu langsung kita tanam di polybag. Jadi ini sistemnya tabela. Tanam benih langsung. Jadi tidak melalui pesemaian.
0: Iya.
1: Kalau nanti tidak melalui pesemaian sudah beda lagi konsepnya. Pasti ada mengalami kerusakan di tanaman karena mengalami stunting.
0: Oke. Okay.
1: Setelah itu kita tanam di polybag masing-masing dengan perawatan secara kontinu. Otomatis kan masih di luar itu, masih di luar kolam. Jadi kita membutuhkan penyiraman rutin biar cepat tumbuh.
0: Oke. Okay.
1: Setelah tumbuh kira-kira 20 hari baru itu kita masukkan di kolam. Dengan catatan kalau nanti airnya kurang lebih ada 30 cm sedangkan ini polybag tingginya misalkan 25 cm nanti di bawahnya tolong dikasih ganjalan bantalan dengan harapan supaya ini polybag tidak kerendam semuanya, Pak.
0: Okay.
1: Karena apa? Yang namanya tanaman padi bukan tanaman berair, okay, tapi tanaman padi hidup karena membutuhkan air.
0: Air.
1: Membutuhkan dan air beda loh ini.
0: Iya. Yeah, yeah. Tanaman yang kerendam air sama membutuhkan beda.
1: Ah, beda. Okay. Jadi itulah kita harus jeli-jelinya.
0: Oke. Okay. Hmm. Jadi tetap diganjal agar diganjal, tidak terendam semuanya.
1: Ya. Di samping ini tidak tidak terendam semuanya, juga ada manfaatnya lain, mm-hmm, supaya ikan dan ikan lele maupun belutnya bergeraknya lebih leluasa.
0: Oke. Okay. Hitung-hitungannya bagaimana? Kalau penampangnya, artinya penampangnya, jadi berapa prosentasenya?
1: Untuk ketinggian
0: jumlah polybagnya,
1: jumlah ya, polybag kalau kita menggunakan ukuran 10x10 kita membutuhkan kurang lebih 700 polybag, berarti 700 rumpun.
0: 700
1: polybag
0: di 10x10 tadi. Ya.
2: 100 meter persegi.
1: Itu ya, dengan sistem jajar legowo, Pak. Kalau kita nanamnya rapat tanpa jajar legowo, kan otomatis lebih banyak. Tapi di situ kita kan juga memelihara ikannya.
0: Lele.
1: Iya, makanya kita bikin
0: kasih
1: jajar legowo.
0: Oke.
2: Okay.
0: Jarwo. Oke, okay, iya. Mitra Radio Sore. Jadi di polybag tadi diisinya berapa benihnya?
1: Untuk penggunaan benih itu tergantung varietas yang kita gunakan. Mm-hmm. Kalau yang kita gunakan itu varietasnya hibrida, ya jangan terlalu banyak, maksimal 2.
0: Okay.
1: Karena satu benih kalau hibrida insya Allah bisa sekitar 32
0: batang. Yang disarankan apa? Yang disarankan Kang Ismoyo?
1: Kalau menurut saya, yang setelah saya alami, di mana lokasi itu spesifik senangnya tanam apa, monggo silahkan, terserah.
0: Mm-hmm. Kalau tidak ada diarahkan apa ya?
1: Enggak, terserah, monggo mau terserah, mau varietas apa, hibrida oke, non hibrida oke, terserah.
0: Iya, untuk ukuran polybagnya seberapa besar itu? Ukuran
1: rata-rata apa? Yang kami gunakan antara 25x35 atau okay, yang 25x25 itu sudah cukup.
0: Sudah cukup ya?
1: Ngangkatnya enggak terlalu berat.
0: Iya.
1: Kalau yang 45x45, buh, lumayan nih, boyok.
0: Ya kalau terlalu besar juga. Kemudian ditanam apakah padi saja misalnya?
1: Nah, ini menarik, Pak.
0: Iya.
1: Ini mungkin dari relawan Biosaka Indonesia belum ada yang berani. Nah, ini saya sudah mencoba tapi belum panen. Kami mencoba dengan sawah terpal ini, tapi bukan tanaman padi. Kami menggunakan sayuran.
0: Sayuran.
2: Tanaman horti.
1: Horti, iya, Pak.
0: Tanam apa, Kang?
1: Kita mencoba pakai bawang merah yang rawan.
0: Wow.
1: Kalau padi kan bukan tantangan, Pak.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kalau bawang merah kan penuh tantangan.
0: Penuh tantangan.
1: Nah, ini saya. Oh, saya itu okay, seneng tanaman yang ada tantangannya. Kalau nggak ada tantangan, ya cucu saya aja bisa.
0: Baik, Mitra Radio, menarik ya. Dari ceritanya menarik. Anda apakah juga secara di logika Anda masuk apa tidak, ya monggo Anda bisa praktekkan, tetapi ini sudah dipraktekkan oleh teman-teman dari relawan Biosaka Nusantara begitu. Panennya bagaimana? Sebelum ke panen, perawatannya bagaimana selepas tadi dipindahkan ke kolam tadi?
1: Ya.
0: Kang Ismoyo.
1: Untuk perawatannya sebenarnya sangat mudah, karena kan kita menanam ini kan cuma di sekitar rumah. Kalau saran saya, Pak, jangan di lahan persawahan.
0: Iya.
1: Karena apa? Ini cuma memanfaatkan pekarangan. Yang pertama, yang kedua, kalau kita nanamnya di nanti di lokasi jauh dari rumah, siapa yang memelihara ikan, siapa yang memanen? Yang namanya orang di sana sini yakin sama aja. Itu juga resiko masalahnya. Itu sangat pengaruh. Terus yang kedua, untuk masalah penanganan masalah hama dan penyakit, insya Allah yang namanya tanaman di sekitar rumah kita akan lebih aman, Pak. Karena di situ kan setiap hari, setiap pagi kita bisa
0: memantau,
1: bisa melihat, apalagi bangun pagi sambil kopi lihat tanaman sama ikan.
0: Seneng
1: nanti
0: ya?
1: Samping kanan kirinya ada sayuran, ada tanaman bunga-bungaan refosia, kan sedap juga di pandang mata. Okay.
0: Bikin kita lebih adem, seger gitu ya.
1: Fresh like.
0: Nanti akan saya tanyakan juga ke Pak Yayan, kita berbagi wawasan begitu ya. Terus untuk pupuk-pupuknya itu bagaimana? Kemudian karena tadi disampaikan oleh Pak Yayan, satu tahun bisa panen 5 kali, ini yang seperti apa juga. Kita akan sambungkan terus, Mitra. Jangan lupa, Anda bisa bergabung dengan saya, jalur telepon 8717717, WA juga bisa di 0812-3599-3737, atau Anda bisa masuk di line chat kami, live chat kami. Ada ini Pak Marjoko, katanya rumah sawah Biosaka di luar Jombang itu sudah banyak dipraktekan, begitu. Tapi kalau di Jombang, ini ada titik-titik-titik-titik katanya. Harapannya adalah semoga setelah ada tamu dari Gunung Kidul, dan Jakarta disebutnya. Cianjur ya tadi ya? Cianjur, ini masyarakat atau petani di Jombang mau mencobanya. Jadi konsep ini memang dikhususkan untuk ketahanan pangan bagi teman-teman buruh tani nih, mitra Radio Suara Jombang FM dan juga nelayan. Atau mungkin masyarakat miskin perkotaan begitu, yang pengen nanam ini bisa. Solusinya dengan rumah sawah biosaka ya, atau sawah alternatif ala biosaka. Kemudian ada Ednuns Jombang, saya jadi langsung kepikiran lahan kebun belakang rumah ini bisa sepertinya, katanya begitu. Kemudian ada Ed Puji Siono 1978, Puji Siono di dispertakan KP Kota Pasuruan hadir. Oke, dari Pasuruan juga hadir hari ini, begitu luar biasa. Keren sekali ya, karena narasumbernya juga keren. Ada Pak Yayan dan juga Kang Ismoyo. Saya ke Pak Yayan ini. Tadi mengatakan satu tahun bisa panen 5 kali. Ini yang bagaimana berarti? Setelah tadi kita tahu prosesnya, menyiapkan terpalnya, lahannya, kemudian sampai di padinya tadi oleh Kang Ismoyo juga dijelaskan secara detail. Itu bagaimana ini penjelasannya?
2: Saya nyambung dari tadi Kang Ismoyo.
0: Iya.
2: Dari media tanam yang sudah disiapkan di polybag itu,
0: yeah,
2: ya jenis benihnya ini disesuaikan dengan keinginan yang mau nanam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, bila perlu kita sarankan benih-benih lokal.
0: Benih-benih lokal.
2: Iya, yang ada di situ.
0: Mm-hmm.
2: Nah, di umur 0-20 setelah dia tumbuh kan dipindahkan langsung ke kolam.
0: Kolam.
2: Terpal yang mm-hmm. sudah ikannya ada, rumputnya, rendaman rumput sudah ada di situ sampai umur 85.
0: Sampai umur 85 iya. hari. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Uh-huh. Selanjutnya.
2: Nah, umur 85 ke atas itu uh-huh. sudah pindah ke tempat yang kering lagi.
0: Oh, 8,
2: persiapan panen.
0: Panen. Iya. Oke.
2: Okay. Nah, di umur 65 uh-huh. pada saat di kolam.
0: Uh-huh.
2: Dari 65 ke 85 itu kan 20 hari. Kita iya. siapkan lagi.
0: Bening.
2: Persemaian lagi.
0: Persemaian lagi. Ya. Oke. Okay.
2: Begitu pindah di umur 85 dari kolam ke untuk persiapan panen,
0: mm-hmm.
2: yang sudah umur 20 masuk umur 21 sudah pindah lagi.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, itulah di situ sebenarnya tekniknya sampai 5 kali panen dalam 1 tahun.
0: Dalam 1 tahun.
2: Iya.
0: Jadi sebelum selesai panen udah siap begitu ya.
2: Betul.
0: Oke, itu kalau misalnya 10 kali 10 panen sampai berapa ini? Panen padinya.
2: Ah, untuk ukuran berasnya, mm-hmm. jadi kita sudah
0: langsung beras aja.
2: Langsung beras. Jadi 1 kali panen itu bisa 60 sampai 70.
0: Ah, lumayan mitra.
2: Kilo beras.
0: Iya, beras itu ya.
2: Iya. Sehingga dikali, anggaplah kita paling rendah aja ya, 50 kilo aja lah, nggak
0: yeah.
2: usah muluk-muluk. 50 kilo uh-huh. dikali 5 berarti 250 kilo dalam uh-huh. setahun
0: uh-huh.
2: dikonsumsi oleh keluarga.
0: Yeah.
2: Berarti ayah, ibu, dan anak, anggaplah seperti itu,
0: yeah. uh-huh.
2: 3 orang.
0: Uh-huh.
2: Cukup, saya pikir cukup.
0: Uh-huh.
2: Dan uh-huh. nilai plusnya lagi apa? Yang dikonsumsi sehat, mohon uh-huh. maaf, karena tidak memakai kimia lagi. Beda dengan yang kita sekarang konsumsi.
0: Iya.
2: Nasi, okay. sayur-sayuran, buah-buahan.
0: Iya dong.
2: Fakta ini.
0: Iya, fakta.
2: Iya. Sehingga masyarakat mengkonsumsi makanan pokoknya yang sehat, sehingga
0: iya.
2: mereka juga sehat.
0: Oke.
2: Okay. Sisi ekonomisnya, nilai ekonomisnya dari mana?
0: Mm-hmm.
2: Dari ikan lele tadi.
0: Uh-huh.
2: Panen.
0: Iya.
2: Jadi setiap
0: itu bisa 5 kali juga ya,
2: 5 panen. Kali panen. Kan berarti dia dari umur 20 sampai ke 85 begitu diangkat
0: mm-hmm.
2: berapa sekitar 3 bulanan ya?
0: Iya, 3 bulan.
2: Panen.
0: Berapa di isinya berapa ini
2: jumlah? Disesuaikan aja dengan luasan dari kolam ikan. Seperti
0: yeah.
2: tadi disampaikan oleh Kang Ismoyo, ini kan tidak mesti harus pakem 10 kali 10, disesuaikan yeah. aja.
0: Ini hanya gambaran memudahkan
2: betul.
0: Aja.
2: Okay. Itu ada hitung-hitungannya sederhana.
0: Ada hitung-hitungannya ya.
2: Kepadatan ikan dengan luasan kolam yang kita buat
0: uh-huh.
2: mudahlah. Banyak okay. referensi bisa di searching.
0: Oke, okay, boleh ya. Kalau Anda menambah wawasan-wawasan lagi nanti searching di channel Berbagi Video Mitra ya, karena ada, atau di channel YouTube begitu, karena di sana juga bisa dipraktekkan begitu. Kalau mendengarkan cerita dari Pak Yayan dan juga Kang Ismoyo, sepertinya gampang banget gitu dipraktekan. Iya, sepertinya. Iya. Terus ini kira-kira tantangan-tantangannya apa aja ini, Kang atau Pak Yayan, silakan.
2: Oke. Saya dulu ya, Kang. Jadi pertama tantangan dari rumah sawah biosaka itu adalah bau. Kenapa saya katakan bau? Karena air tidak pakai aerator.
0: Iya.
2: Biasanya kolam pakai aerator.
0: Iya.
2: Kemudian ini kan limbah-limbah sampah rumah tangga
0: dimasukkan juga.
2: Dimasukkan ke situ. Otomatis secara logika pasti logika
0: pasti sederhana bau.
2: Nah, tetapi ada biosaka biosaka disemprot, biosaka jilid 2.
0: Iya.
2: Itu tuntas, hilang baunya.
0: Itu pengaplikasiannya gimana ini?
2: Dikabutkan ya. Aja disemprot aja dikabutkan di, ini.
0: Contohin bisa enggak misalnya di situ? Disemprotin
2: enggak nah, apa-apa ya? Contoh misalkan ini kolam
0: yeah.
2: kolam ikan udah dikasih kabutkan aja gini. Biar ruangan ini.
0: Iya.
2: Yeah. Ah, nilai lebihnya lagi selain dari untuk bisa menghilangkan bau di rumah sawah biosaka, kami sudah turun juga di ini agak nyimpang sedikit yeah. aja.
0: Oke. Okay.
2: Kita turun menghilangkan bau-bau yang ada di TPA-TPA sampah.
0: Bisa ya?
2: Sudah.
0: Sudah.
2: Sudah. Saya sendiri langsung kalau di Jakarta di RDP Rorotan terbesar itu. Terbesar.
0: Iya.
2: Di Asia Tenggara.
0: Uh-huh.
2: Kita sudah selesaikan itu masalahnya.
0: Oke. Okay.
2: Menghilangkan bau. Cuman satu yang belum bisa diselesaikan. Menghilangkan sampah ketika disemprot sampahnya hilang belum bisa. Hanya bau saja.
1: Itu penting.
2: Seperti itu.
0: Kalau itu perlu ini ya, perlu program skema yang lain mungkin dengan ya. Recycle, reuse ya, ya kan? Untuk menghilangkan sampahnya. Jadi artinya menggunakan terus gimana cara ini? Apakah kita bikin sendiri seperti yang sebelumnya disampaikan di podcast sebelumnya atau mendapatkan N1 jilid 2 ini bagaimana ya. Caranya?
2: Yang buat
0: kalau habis itu misalnya.
2: Ya. Yang buat sendiri ini kan biosaka basic tadi untuk
0: ya.
2: Elisitor. Nah, kalau untuk N1 ngelakonin ini tinggal menikmati aja. Kami bagikan ke seluruh Indonesia. Makanya tadi ada netizen bahwa saya di Jakarta, saya banyak di Jakarta karena ada base camp.
0: Ya.
2: Saya tugas saya itu membagikan mendelivery N1 ke seluruh pelosok Nusantara, Papua, Kalimantan, NTT, Sumatera, apalagi kalau Jawa,
0: yeah.
2: free hanya membayar ongkir saja. Dan catatan kalau ada siapapun yang menjual N1 itu palsu karena biosaka N1 itu tidak diperjualbelikan gratis.
0: Tis. Kalau di officialnya ada official ininya apa? Nyari itu maksudnya.
2: Oh, ada.
0: Di mana itu?
2: Ada rumah, ada linknya itu biosaka.co.id, monggo masuk di situ.
0: biosaka.co.id.
2: .id.
0: Iya. Atau kalau di kalau, Jombang?
2: Kalau untuk sosmed,
0: ya.
2: Sedulur lumpur
1: rumah biosaka.
2: Iya, rumah biosaka. Buka aja channelnya
0: ya, situ. Ya, itu ya.
2: Iya.
0: Sedulur lumpur dan rumah biosaka. Oke. Okay. Berarti kalau mumpung ada di Jombang ini Mitra di Expo Muktamar ya, Anda bisa datang.
2: Kita siapkan 5.000 lebih dibagi gratis.
0: Gratis dan enggak dijual.
2: Enggak dijual.
0: Jangan-jangan nanti ketika ini efeknya sudah baik kemudian dijual nanti
2: ini
0: di belakang.
2: Ini dari tahun udah lama
0: enggak. Ya? Enggak ya. Jadi khawatirnya begitu Mitra Radio Suara Jemaah FM tidak ya, artinya di podcast ini pun juga ditegaskan oleh Pak Yayan dan juga Kang Ismoyo, artinya begitu biosaka ini memberikan manfaat yang begitu luar biasa kepada masyarakat, betul-betul yang ngelakoni tadi iya. kan begitu. Ngelakoni berarti diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh masyarakat karena efeknya atau memberikan manfaat yang sangat luar biasa iya. begitu. Luar biasa. Kang Ismoyo dan juga Pak Yayan jauh-jauh dari ini, dari luar Kabupaten Jombang, dari Cianjur dan juga dari Gunung Kidul, Jogja. Hari ini telah berbagi wawasan begitu. Semoga saja apa yang disampaikan juga bisa menginspirasi kita semuanya. Terakhir mungkin kita akan masuk di sesi-sesi akhir ini berkaitan dengan IP500 Sawah Alternatif ala Biosaka. Ada yang ditambahkan lagi nih Kang Ismoyo?
1: Ya, untuk IP500 ini yang jelas sesuai monggo. Kalau mau mempraktekkan, jangan sekali-kali yang pertama benih padi disemai. Karena ada salah seorang anggota kami yang telah mempraktekkan, ternyata pertumbuhannya sangat jelek. Karena kan mengalami daya pindah.
0: Iya.
1: Jadi ini sistemnya sistem tabila. Terus yang kedua untuk perawatan, karena kita mempunyai sawah secara apa ya, modern lah, dibilang modern, kita untuk perawatan sangat mudah. Nanti kita cukup spray-spray tanaman tadi untuk menghilangkan bau, termasuk disepraykan di atasnya, nanti bisa untuk menambah imun si tanaman juga. Apalagi kita nanti mau mengambil urin sapi, urin kambing, itu salah satunya bisa untuk menghalau hama yang ada di pertanaman kita. Itulah salah satu untuk pengendalian hama dan penyakit yang ada di tanaman. Jadi sangat mudah.
0: Oke. Kang Ismoyo juga aktif di media sosial juga?
1: Alhamdulillah di Ismoyo POPTGK ada.
0: Jangan kenceng, jangan cepet-cepet dong, Pak. Siapa? Kan ketemunya jarang-jarang nih. Apa itu namanya?
1: Di kami di YouTube Ismoyo POPTGK.
0: Ismoyo PO
1: PTGK.
0: GK,
1: ya.
0: Apa GK?
1: Gunung Kidul.
0: Oh, nyambung ini ya?
1: Nyambung, jadi Ismoyo nama saya, POPT, Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan. Saya selaku petugas hama dan penyakit, Pak.
0: Ismoyo POPT GK Gunung Kidul. Nggak apa-apa ya, Pak, kalau misalnya nanti saya tanya-tanya ya. Siap. Di sana teman-teman yang lain pun juga sama.
1: Siap.
0: Jadi biar nanti diingat, Pak Ismoyo, saya setelah nonton podcastnya di Radio Suara Jombang, ternyata kok saya tertarik, nanti boleh datang ke akun YouTube-nya. Kalau Kak, Pak Yayan, ada aktif juga di ini?
2: Saya di sosmed tidak.
0: Tidak.
2: Ya, saya fokus ke bagaimana mendistribusi biosaka N1 ini ke seluruh petani yang ada di Nusantara.
0: Oke.
2: Ya. Kemudian tambahan juga yang tadi itu, selain dari sebenarnya ketahanan pangan untuk tadi buruh tani,
0: buruh tani.
2: Ini juga para purnawirawan,
0: pensiunan.
2: Bisa juga
0: ada kegiatan-kegiatan ini
2: kegiatan.
0: Ya.
2: Iya, kegiatan. Karena biasanya dari sibuk, kemudian pensiun, tidak ada kegiatan.
0: Gabut lah katanya sekarang ya, gabut.
2: Ini juga, ini targetannya juga ini, ketanam untuk mereka untuk mencari kesibukan. Dan anak-anak muda juga, selama ini kan kalau bertani, bersawah ini harus punya lahan, main panas apa, ini tidak.
0: Tidak.
2: Sambil duduk-duduk di halamannya, halaman belakang atau halaman depan, anak muda juga bisa membangun daya tarik untuk mencintai dunia pertanian.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Luar biasa ngide mitra ya, dari teman-teman relawan Biosaka Nusantara. Salah satunya adalah dengan sawah alternatif ala Biosaka, bisa Anda praktekkan. Kemudian siapa tahu nanti ada ide-ide yang menarik lainnya. Tapi diawali dengan tadi ada Biosaka yang sudah dipegang tadi, N1. Saya kemarin tuh dapat juga dari Mas siapa, saya tiba-tiba lupa ya. Apa yang narasumber sebelumnya dapat satu saya. Nanti katanya juga bisa, kalau sariawan pun atau tenggorokan sakit bisa loh di ini. Bisa juga kan itu ternyata.
2: Jadi tambahannya ini, tambahannya sebenarnya. Biosaka kan berangkat untuk masalah petani awal. Sekarang sudah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial, bau yang di RPA-RPH. Dan ini bisa menetralkan racun juga. Kemudian untuk kesehatan, sakit gigi, ya semprot aja. Untuk glowing, makanya dari tadi waktu
0: gini-gini terus ya,
2: saya kasih begini. Sakit mata, ya
0: dikasih gini.
2: Pokoknya Insya Allah bisa bermanfaat.
0: Amin. Oke, luar biasa. Ya mitra Radio Suara Jombang FM, mungkin untuk podcast kita sampai di sini dulu. Ngobrolin tentang Biosaka sepertinya masih banyak nanti di part-part selanjutnya. Siapa tahu aja nanti dengan kecanggihan teknologi ya, Kang Ismoyo, Pak Yayan, meskipun Anda berada jauh di Cianjur atau di Jakarta, di Jogja, di Gunung Kidul, nanti ketika kita, Pak, mau nggak kira-kira podcast lagi nanti dari sana via Zoom kan juga bisa ya, Pak ya.
2: Bisa.
0: Semoga saja nanti bisa terus kita sampaikan, kita sosialisasikan manfaat dari Biosaka. Begitu, sekali lagi matur suwun, jauh-jauh dari Gunung Kidul dan juga dari Cianjur, relawan Biosaka Nusantara sudah hadir. Closing statement, saya mulai dari Kang Ismoyo dulu, kemudian nanti Pak Yayan. Closing statementnya, Pak.
1: Monggo bagi Kacang Lani, para petani yang ingin hidup sehat, kita bekerja nggak usah repot-repot. Biosaka mantap N level 1 gratis.
0: Okay. Nice, luar biasa Kang Ismoyo. Selanjutnya Pak Yayan, silakan.
2: Untuk berita baik, kabar gembira untuk buruh tani, nelayan dan masyarakat miskin kota, purnawirawan, pensiunan, anak muda, sekarang tanpa kita mempunyai lahan yang luas, sawah luas, kita bisa bertani, menghasilkan padi dengan ikan, dengan pemanfaatan lahan sempit yang ada di halaman kita. Pokoknya semangat, kemiskinan kita lawan, kita bisa mengkonsumsi, memproduksi makanan yang sehat sehingga masyarakat Indonesia menjadi sehat, cerdas, umurnya panjang, menjadi bangsa yang unggul di bumi tanah Nusantara.
0: Oke, terima kasih. Pak Ari. Sama-sama Pak Yayan, Kang Ismoyo, matur suwun, relawan Biosakan Nusantara yang sudah hadir di Radio Suara Jemaah FM dan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Semoga saja tayangan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kalau menurut Anda juga cukup menarik, jangan lupa copy linknya, kemudian Anda sebarkan melalui media sosial Anda, bisa lewat WA, IG, TikTok, silahkan, sehingga bisa menebar semangat, menebar sesuatu yang bisa bermanfaat untuk yang lainnya dan menginspirasi bagi siapapun. Semoga saja Biosaka bisa memberikan manfaat, terutama melalui sawah alternatif ala Biosaka. Saya Ari Sora Jombang Mitra, beserta Kang Ismoyo dan juga Pak Yayan undur diri. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qoyyum.
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Radio Suara Jombang.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Mitra Radio Serenyuma FM. Anda saat ini masih bersama program Break In Time. Jangan lupa lo Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1.

0: usia. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
5: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Zaman boleh berubah ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya. Serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Radio Suara Jombang.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Radio Suara Jombang.
2: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
3: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Mitra Radio Serenyum FM. Anda saat ini masih bersama program Break In Time. Jangan lupa lo Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Radio Suara Jomba.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
3: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
4: Radio Suara Jombang.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mitra Radio Suara Jombang FM. Senang sekali bisa hadir lagi untuk Anda di Radio Podcast khusus membahas tentang kesehatan bareng dengan RSUD Jombang. Edisi hari ini, hari Senin di 24 Agustus 2026. Saya Nina Ahmad selama sekitar 45 menit ke depan akan mengajak Anda mendengarkan diskusi kami tentang stress urinary incontinence atau gangguan beser setelah melahirkan. Hayo, ibu-ibu yang baru saja melahirkan atau yang beberapa waktu yang lalu sudah sempat melahirkan lalu pernah mengalami pengalaman gangguan beser atau suka beser gitu. Hari ini kita akan bahas, kita akan perbincangkan seperti apa sebenarnya ditinjau secara medis gangguan ini. Stress urinary incontinence atau gangguan beser setelah melahirkan. Dan sudah bertemu dengan saya, dokter kesayangan Anda. Yang biasa diperiksa sama dokter Iwan Cung ya. Dokter Iwan Priyono, SPOG, dokter spesialis OBGYN RSUD Jombang. Selamat siang, assalamualaikum dokter Iwan.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Ninda.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Ketemu dengan ibu-ibu semuanya ini. Yeah. Ya, pasti tema kali ini adalah tema yang sudah menjadi hal yang banyak dialami oleh ibu-ibu yang baru saja melahirkan gitu. Tapi hari ini lebih banyak dan juga lebih banyak kita bahas, dokter akan bahas di sini. Dan mitra Radio Suara Jombang FM kembali bisa bergabung dengan kami, bisa manfaatkan 871717, juga bisa tinggalkan pertanyaan dan juga komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, namanya stress urinary incontinence, gangguan beser setelah melahirkan. Emang seberapa sering gangguan ini terjadi di ibu-ibu pasca melahirkan, dok?
1: Ya. Sebenarnya angka pastinya masih belum diketahui Mbak Dinda. Karena apa? Karena sebagian besar wanita setelah melahirkan menganggap bahwa gangguan beser ini masih dianggap wajar. Oh, mungkin karena saya habis melahirkan. Oh, karena usia. Jadi angka pastinya masih belum diketahui. Tetapi kalau kita mengenali lebih awal, jika ada wanita yang batuk, bersin, angkat berat, tertawa sering, cerit, keluar urin di kemaluan, bahkan celana dalam sampai basah. Nah, bisa jadi itu adalah stress urinary incontinence.
0: Ada yang batuk, tertawa itu sampai keluar pipis gitu?
1: Iya, contoh yang mungkin sering dijadikan, candaan pada pelawak Nunung ya. Nunung itu sering kali pada saat tampil live, beliau karena lucu, tertawa ngakak, kemudian sampai ngompol beliau, memegang perut bawah sampai ngompol.
0: Nah, emang benar-benar ngompol?
1: Ngompol, ya. Jadi keluar sampai basah. Sebenarnya banyak yang mengalami, tetapi mungkin belum mengenali dan masih merasa malu untuk mengungkapkan keluhannya. Begitu, Mbak Dinda.
0: Jadi itu namanya gangguan beser.
1: Betul.
0: Setelah melahirkan.
1: Iya.
0: Tapi memang case yang terjadi sering dokter tangani juga.
1: Lumayan banyak.
0: Ya. Meskipun tadi tidak bisa, masih belum bisa menyebutkan angkanya.
1: Betul,
0: gitu. Tapi lumayan banyak.
1: Lumayan banyak.
0: Gitu kenapa, dok?
1: Nah, jadi yang harus dikenali adalah ada tiga organ. Jadi ada vesika urinaria atau kandung kemih. Itu seperti kantong ya. Kandung kemih, terus kemudian ada uretra. Uretra itu salurannya. Kemudian ada otot dasar panggul. Nah, otot dasar panggul itu seperti penyangga atau hemok.
0: Yes.
1: Kalau kita baring itu ada penyangga ya. Jadi kalau misalnya ada tekanan di vesika atau di kandung kemih, misalnya batuk, angkat berat, atau loncat, itu menyebabkan katupnya yang seharusnya tertutup, kalau otot dasar panggul sebagai penyangga itu lemah, akan bocor urinnya keluar. Jadi ada tiga organ itu yang mekanisme terjadinya beser atau stress urinary incontinence atau SUI singkatnya.
0: Kenapa terjadi kepada orang yang melahirkan?
1: Ya, betul. Jadi seperti kita tahu, kehamilan selama 9 bulan tubuh kan beradaptasi ya. Jadi membawa bayi yang setiap minggu, setiap bulan bertambah berat, itu akan mempengaruhi otot-otot dasar panggul. Itu pada saat hamil 9 bulan. Kemudian pada saat melahirkan, ada jaringan, ada saraf yang mungkin bisa saja mengalami gangguan pada saat proses persalinan. Setelahnya, jika tidak dikenali dan tidak diterapi, bisa terjadi beser ini.
0: Gitu.
1: Itu tadi. Jadi kandung kemihnya ada tekanan dari atas, ada otot dasar panggul yang menyangga yang lemah, sehingga pada saat ada tekanan seperti batuk dan bersin akan bocor.
0: Tapi kalau di kasusnya Nunung itu kan dia nggak hamil.
1: Ya, salah, betul, pertanyaannya bagus sekali ya. Apa saja sih faktor resiko dari SUI ini? Jadi salah satunya adalah obesitas. Jadi pada orang yang pernah hamil dan melahirkan, ada obesitas, ada perokok yang menyebabkan dia batuk kronis, batuk lama, itu menyebabkan tekanan di dalam perut itu meningkat.
0: Oke. Ya. Bagaimana orang tertawa, kemudian batuk, terus bersin, itu bisa kemudian menekan kandung kemih yang ada di bawah. Sementara batuk, bersin, tertawa posisinya di atas kan? Organ yang apa bekerja organ yang bagian atas.
1: Ya, seperti yang dijelaskan tadi, jadi ada kita perlu mengenali tiga organ ya. Jadi ada kandung kemih, seperti anggap saja seperti kantong ya. Terus kemudian ada uretra. Uretra itu saluran keluar pipis dan di bawahnya adalah otot dasar panggul. Pada orang-orang yang mempunyai faktor resiko tadi itu, otot dasar panggulnya itu lemah. Sehingga jika ada tekanan, batuk, batuk kan ada tekanan di intra di dalam organ perut ya.
0: Coba
1: tertawa ngakak, coba batuk. Nah.
0: Iya juga sih.
1: Ya, atau angkat berat. Angkat berat itu kan kita sering menekan, menahan tekanan di dalam perutnya itu meningkat. Sehingga akan mudah terjadi beser jika otot dasar panggulnya lemah. Mungkin Mbak Ninda otot dasar panggulnya kuat sehingga tidak merasakan pengalaman beser ini. Tapi ada beberapa perempuan yang otot dasar panggulnya lemah, keluhan ini dirasa sangat mengganggu.
0: Oh, jadi karena memang ada kontraksi yang berpengaruh. Ada pengaruh kontraksi begitu.
1: Betul.
0: Dari aktivitas di akan di bagian tubuh bagian atas, kemudian ada tekanan itu tadi.
1: Betul.
0: Ya, secara tidak langsung.
1: Betul.
0: Di saat yang sama.
1: Betul.
0: At real time gitu ya.
1: Okay. Harus dibedakan bahwa stres ini bukan stres pikiran ya. Stres itu tekanan. Namanya kan stres urinary incontinence. Jadi bukan stres karena beban pikiran, tetapi stres karena tekanan seperti batuk, angkat berat, melompat, bersin, tertawa, itu seperti itu.
0: Balik lagi ke kasus ibu hamil pasca melahirkan. Ibu pasca melahirkan ya. Ibu nifas kan berarti yang mengalami stres urinary incontinence itu apakah itu sebelumnya juga sudah pernah mengalami atau memang terjadi pada saat setelah melahirkan saja?
1: Bisa keduanya. Bisa keduanya. Pada ibu, pada perempuan yang obesitas atau mempunyai faktor resiko seperti perokok, dia lumayan menyebabkan batuk kronis ya, batuk lama itu juga bisa menyebabkan beser walaupun dia tidak pernah melahirkan.
0: Tapi selama ini orang menganggapnya itu normal.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi dianggap, ah biasa, ini mungkin saya yang lemah nih, saya tidak bisa menahan pipis, makanya keluar cerit. Tetapi pada beberapa perempuan itu sangat mengganggu, terutama menurunkan kepercayaan diri. Seperti misalnya pada saat olahraga dia harus membawa pembalut, memakai pampers, perjalanan jauh ada beberapa pasien saya memakai pampers karena dia tidak berani kalau misalnya bersin atau tertawa atau perjalanan jauh tidak bisa menahan pipis.
0: Iya. Dok.
1: Bahkan ada beberapa pasien pada saat berhubungan suami istri keluar pipis, bocor pipisnya. Jadi itu menurunkan kepercayaan diri dan membuat tidak nyaman.
0: Dok, apa bedanya dengan anyang-anyangan?
1: Ya, beda ya. Jadi ada beberapa kasus istilahnya ada SUI. SUI ini yang beser tadi ya, stress urinary incontinence. Kemudian ada overactive bladder. Jadi dia rasa ingin pipisnya itu tinggi. Kalau yang beser tadi, yang SUI itu adalah bocor urinnya. Jadi tidak ada rasa pengen pipis, tapi karena ada pengaruh tekanan, keluar urinnya.
0: Oh, jadi nggak disadari gitu?
1: Tidak disadari, betul. Tidak disengaja.
0: Tiba-tiba kayak ngompol gitu?
1: Betul. Tiba-tiba celana basah.
0: Oh.
1: Iya. Kalau yang OAB, overactive bladder, itu karena gangguan saraf. Sehingga rasa pengen berkemihnya, rasa pengen pipisnya itu sering.
0: Itu yang nganyang-nganyangan itu.
1: Betul, ya. Ada satu lagi, infeksi saluran kemih. Kalau ini ada penyebabnya. Jadi tiga penyakit ini, tiga gejala ini tentu tata laksananya akan berbeda.
0: Beda. Jadi itu bukan anyang-anyangan ya, bukan. Tapi tiba-tiba pipisnya keluar aja.
1: Jadi harus dikenali ini apa nih. Karena kalau misalnya salah mengenali tentu tata laksananya juga akan kurang tepat.
0: Terus biasanya berapa mili yang keluar itu, dok?
1: tergantung keparahan otot dasar panggulnya. Semakin lemah otot dasar panggul, semakin banyak keluar. Karena tadi prinsipnya adalah kandung kemih, saluran pipis atau ureter, dan kelemahan otot dasar panggul. Semakin lemah otot dasar panggul, semakin banyak yang keluar. Otot dasar panggul ini kelemahannya ada dibagi 5 derajat. Derajat 0, derajat 1, sampai derajat 4 yang keluar semua rahimnya. Pernah dengar barangkali ya, orang bilang kanker itu rahimnya keluar seluruhnya dari kemaluan.
0: Hah?
1: Ya, namanya prolaps uteri. Jadi seluruh organ panggulnya lemah, jadi rahim itu keluar dari kemaluan. Itu kasusnya lumayan banyak.
0: Keluar?
1: Keluar. Jadi nampak benjolan keluar, padahal itu dikira tumor atau sesuatu, padahal itu adalah rahim yang keluar akibat otot dasar panggulnya lemah. Ini pentingnya mengenali. Kalau kita tahu dari awal di derajat 0, 1, 2, tidak sampai terjadi derajat 3, 4 yang sampai rahimnya keluar.
0: Kok bisa ya dok sampai rahimnya keluar?
1: Betul. Di poli kandungan RSUD lumayan banyak. Hampir setiap hari ada kasus prolaps uteri derajat 4. Jadi kalau rahimnya sudah sepenuhnya keluar.
0: Berarti itu lebih dari kanker dong?
1: Ya, ini sudah keluar sepenuhnya dari kemaluan.
0: Ampun. Nggak sakit itu, sakit pastinya.
1: Tidak nyaman tentu ya, dia akan ada gangguan berkemih, ada gangguan BAB, karena organ-organ di vagina bagian atas dan bawahnya ikut keluar.
0: Oh gitu, oke. Terus kapan dok kita bisa, sebelum diagnosa dari dokter ya, kapan kita harus curiga kalau kita itu terkena stress urinary incontinence ini, SUI?
1: Ya betul, jadi kapan sih kita harus ke dokter? Kalau keluhannya sering dan berulang. Jadi kalau ketika kita batuk, bersin, dan angkat berat kok celana dalamnya basah dan bau pipis, bisa jadi itu SUI. Ke dokter untuk mengenali apakah ini SUI atau OAB atau yang infeksi saluran kemih tadi itu. Jika itu SUI, artinya ada kelemahan otot dasar panggul, bisa ditata laksana. Jadi tidak perlu malu karena memang itu keluhannya cukup mengganggu.
0: Kalau dibiarkan secara terus-menerus, apa resiko yang terbesar? Selain tidak nyaman, pasti tidak nyaman kan?
1: Pertanyaan yang bagus sekali. Nanti derajatnya yang tadinya awalnya derajat mungkin 1-2, lama-lama akan menjadi derajat 3-4. Jadi rahimnya akan sepenuhnya keluar dari kemaluan.
0: Itu tadi berarti ya, lebih dari kanker itu tadi.
1: Kalau kita bisa mengenali di awal, nanti di usia-usia tua tidak sampai terjadi yang prolaps uteri derajat 4 yang keluar sepenuhnya dari kemaluan.
0: Selain hamil dan juga obesitas, faktor apa yang bisa memperparah seseorang itu otot panggulnya bisa menjadi lemah?
1: Perokok tadi ya, perokok atau ada riwayat operasi panggul sebelumnya. Jadi ada mungkin ada trauma, ada luka, jadi dilakukan operasi sehingga mempengaruhi otot dan saraf di bagian panggul juga bisa menyebabkan SUI.
0: Dari otot panggul yang sudah mulai melemah itu apakah bisa dikuatkan kembali?
1: Bisa sekali.
0: Dengan cara?
1: Salah satu penyebabnya itu juga usia. Semakin bertambah usia karena pengaruh kadar estrogen yang semakin turun. Jadi organ-organ dasar panggul juga akan mulai melemah. Cara untuk memperbaiki kembali otot dasar panggul ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan latihan otot dasar panggul atau LODP. Bagaimana yang kita sering dengar dengan senam Kegel?
0: Oh,
1: iya betul.
0: Itu senam Kegel. Ya. Oke, senam Kegel itu ya?
1: Ya.
0: Itu satu-satunya.
1: Jika senam Kegel dianggap belum membuat hasil yang bermakna, ada intervensi dengan alat, misalnya biofeedback. Biofeedback itu latihan otot dasar panggul dengan aliran listrik ringan. Jadi lama terapinya itu sekitar 20-40 menit dilakukan terapi untuk melatih otot dasar panggul sehingga akan kuat kembali. Berapa kalinya tergantung derajat kelemahannya tadi itu. Kalau derajat 1 mungkin cukup 2-3 kali latihan biofeedback sudah cukup. Tapi untuk yang derajat lebih berat mungkin bisa memerlukan latihan lebih lama. Bahkan kalau misalnya sudah derajat 3-4 ya tentu pilihannya bukan terapi itu lagi, tapi terapinya adalah operasi. Atau bisa menggunakan ring atau pesarium ya. Jadi di poli kandungan banyak usia-usia 60 ke atas dengan keluhan prolaps tadi, rahimnya sudah keluar semua, kita pasang ring. Jadi mereka akan setiap 3 bulan sekali kita lepas, kita bersihkan, kita pasang ulang.
0: Dipasang di?
1: Di vaginanya, untuk sebagai penahan. Karena otot dasar panggulnya yang lemah, kita kencengkan lagi, kita tahan dengan pesarium atau ring tadi itu. Lumayan banyak kasusnya.
0: Segitunya ya. Yalah. Tapi itu akhirnya juga cukup bisa membantu ya, dok?
1: Iya, sangat membantu. Sangat membantu. Terutama pada perempuan-perempuan derajat 4 yang takut untuk dilakukan operasi. Jadi pilihan pemasangan pesarium itu pilihan
0: paling akhir.
1: Paling akhir. Kalau sudah derajat 3-4.
0: Oke. Nah, kalau ibu pasca melahirkan kemudian terkena SUI itu, apakah suatu saat nanti bisa kambuh lagi, dok?
1: Tentu. Sama seperti otot-otot yang lain ya. Jadi otot kalau tidak dilatih atau jarang dilatih karena kendor, bisa berulang SUI-nya. Makanya kayak senam Kegel itu kan disarankan kita melakukan minimal 3 kali dalam sehari selama 2-3 minggu. Jadi pada perempuan-perempuan yang sudah pernah melahirkan, apalagi obesitas, senam Kegel ini penting untuk dilakukan agar otot dasar panggulnya tetap kuat.
0: Secara umum seperti apa sih sebenarnya si senam Kegel, Kegel itu?
1: Ya, jadi ini yang senam Kegel kalau tidak di supervisi, tidak dilihat oleh dokter atau yang terlatih, seringkali salah. Jadi yang kontraksi itu bukan otot dasar panggulnya, tapi otot perutnya. Jadi melatih senam Kegel itu seperti kita menahan kentut dan pipis. Jadi kita sambil duduk diam begini, kita latihan seperti menahan pipis dan kentut. Terasa ya ototnya? Yeah. Nah, jadi itu otot dasar panggul yang benar.
0: Oh,
1: jadi itu gitu. Ditahan, ditarik ke dalam atau ke atas, bukan mengejan ke bawah ya. Itu ditahan selama 5 detik. Kemudian rileks lagi 5 detik. Diulangi sampai bertahap, sampai 3 kali dalam sehari.
0: Itu cukup bisa membantu menguatkan otot
1: selama 2-3 minggu. Masalahnya adalah sebagian besar itu kurang tepat untuk mengenali otot dasar panggulnya. Makanya pilihannya tadi bisa dengan biofeedback.
0: Ini masalahnya organ dalam, dok. Ini nggak ngerti ini udah benar apa enggak ya, yang
1: jadi itu ada pemeriksaan khusus. Jadi kalau misalnya susah mengenali, bisa ke dokter. Nanti dokter melakukan pemeriksaan dalam dan pasien diminta untuk menahan tadi itu ototnya. Jika menahannya benar, dia akan ketarik. Tapi kalau jika menahannya tidak benar, mungkin itu otot perut yang bekerja. Nah, jadi mungkin disarankan yang tidak mengenali ototnya dengan terapi biofeedback tadi itu.
0: Gitu. Ini mau tidak mau memang kalau Kegel harus ada yang mandu gitu kan?
1: Biar tepat
0: ototnya. Biar tepat, ya. Biar tepat. Cuman kalau orang sekarang lebih mudah nih, cari panduan di internet kan udah cukup banyak gitu kan? Cukup banyak. Oh gitu ternyata ya.
1: Selain biofeedback ada lagi Mbak Dinda, jadi ada terapi laser. Jadi lasernya bisa ada beberapa jenis laser. Yang paling disarankan untuk SUI ini adalah yang laser yang CO2 namanya. Jadi itu menyebabkan ablasi, jadi ada luka kecil di vagina untuk merangsang pembentukan epitel dan kolagen baru sehingga otot dasar panggulnya kencang kembali. Untuk terapi laser tergantung derajat keparahannya, bisa 2 kali, 3 kali, dan diulang setiap 1 tahun sekali.
0: Itu untuk mengembalikan
1: otot dasar panggul.
0: Otot dasar
1: kekuatan
0: panggul.
1: Otot dasar panggul. Betul.
0: Oke. Dok, ini yang SUI gitu ya. Nah, setelah melahirkan, biasanya kan selain ada kasus kayak gini, ini berarti di luar SUI nih, ada ibu yang bahkan nggak bisa pipis.
1: Betul.
0: Nggak bisa mengeluarkan urin sampai perutnya kaku banget gitu.
1: Bener.
0: Kalau itu kenapa?
1: Itu namanya retensio urin.
0: Retensio urin.
1: Jadi urinnya tidak bisa keluar karena ada gangguan akibat proses persalinan. Jadi mungkin kepala bayi yang seharusnya sudah keluar, dia tertahan cukup lama sehingga menekan yang uretra tadi, saluran pipis. Ada vesika, ada uretra. Nah, tertekan agak lama sehingga gangguan di uretranya dan tidak bisa berkontraksi setiap ada volume urin tertentu.
0: Itu
1: juga bisa di obati, bisa dengan pemberian pemasangan kateter untuk namanya bladder training. Jadi latihan kandung kemih, latihan pipis untuk memperbaiki uretranya tadi.
0: Tapi itu bisa balik lagi kan?
1: Bisa. Dan kasus ini lumayan cukup sering, hampir setiap bulan ada 1-2 pasien yang retensi urin karena proses kepala bayi menekan panggul terlalu lama. Jadi biasanya pada rata-rata pada kehamilan pertama, karena dia belum tahu ini mengejan yang benar bagaimana sih, sehingga harusnya kepala bayi sudah pembukaan lengkap, harusnya sudah keluar, dia tertahan cukup lama di panggul, sehingga menyebabkan retensi urin tadi.
0: Berarti ini rata-rata kasus kayak gini terjadi pada ibu yang melahirkan secara normal?
1: Betul, itu faktor resiko lebih besar. Dikatakan dari penelitian ada dokter Gita namanya di Jakarta, di UI, persalinan dengan berat bayi lebih dari 3,2 dan ibu yang obesitas, resiko untuk terjadi SUI ini lebih besar. Tetapi persalinan SC pun bukan berarti terbebas dari SUI, karena tadi kehamilan sendiri, walaupun dia tidak persalinan normal, kehamilan sendiri yang menyebabkan otot-otot panggul mengalami gangguan karena kedesak bayi selama 9 bulan.
0: Oh gitu.
1: Nice. Pada perempuan yang sudah usia 35 ke atas, kadar estrogennya sudah mulai turun sehingga otot-otot dasar panggulnya sudah mulai melemah. Itu juga bisa terjadi kalau tidak menjaga otot dasar panggulnya dengan baik.
0: Baik. Udah terjawab nih sekarang ya. Kenapa kemudian setelah melahirkan ada muncul banyak kasus-kasus kayak gini nih? Ya, karena ya normal aja ya. Maksudnya normal itu begini. Ini resiko yang bisa saja terjadi karena situasi yang terbentuk pada saat hamil dan juga proses melahirkan gitu.
1: Iya, jadi istilahnya gini Mbak Ninda. Jadi kehamilan, melahirkan itu adalah anugerah ya, anugerah. Tetapi SUI ini bukan harga yang harus dibayar karena pengen menjadi ibu. Jadi kalaupun terjadi SUI, bisa dikenali dan bisa diobati. Jadi tidak semua ibu hamil dan bersalin itu mengalami SUI, tetapi yang mengalami SUI juga tidak sedikit.
0: Ya, tapi apa memang ada tips khusus begitu biar ibu hamil yang mau melahirkan nanti setelah bersalin tidak mengalami SUI?
1: Pertanyaan yang sangat bagus sekali Mbak Ninda. Jadi 6 minggu setelah melahirkan sebaiknya dilakukan screening pemeriksaan dasar panggul. Jadi nanti dilihat apakah kekuatan otot dasar panggulnya itu masih baik atau tidak. Kalau masih baik, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya sudah mulai ada kelemahan, itu ada intervensi tadi. Jadi latihan otot dasar panggul sebelum nanti di usia 60-an ke atas terjadi yang prolaps uteri derajat 4 yang keluar semuanya tadi itu.
0: Baik.
1: Efeknya itu jangka panjang. Kasihan kalau nanti sampai terjadi yang derajat 3-4, padahal itu bisa dikenali, bisa dicegah, bisa diobati.
0: Itu berarti tes khusus yang dilakukan 6 bulan pasca melahirkan.
1: 6 minggu setelah
0: 6
1: melahirkan.
0: 6 minggu pasca melahirkan itu berarti 1 bulan setengah. 2 mingguan ya, 1 bulan setengahan gitu ya. Padahal kasus-kasus SUI itu terjadinya
1: bisa
0: kapan?
1: Ya, jadi bisa pada saat hamil. Jadi pada saat hamil juga sering pertanyaan, dok saya kok sering pipis ya. Kalau itu masih bisa jadi adaptasi yang wajar pada kehamilan akibat tekanan dari kehamilan yang membesar. Tetapi seringkali kehamilannya masih trimester 2, seharusnya kan tidak terjadi beser. Bisa jadi itu SUI yang terjadi pada saat kehamilan, pada saat setelah melahirkan dan beberapa tahun setelah melahirkan.
0: Setelah melahirkan itu langsung atau gimana biasanya
1: ya,
0: dok?
1: Ada yang langsung, ada yang munculnya delay, agak lama.
0: Begitu. Betul. Misalnya nih setelah melahirkan aman-aman aja gitu. Tapi tetap 6 minggu setelah melahirkan upayakan melakukan tes itu tadi.
1: Betul, untuk mencegah biar tidak terjadi derajat 3-4 tadi itu.
0: Dan yang bikin kita jadi agak khawatir adalah SUI ini bisa terjadi beberapa waktu yang cukup lama setelah melahirkan.
1: Betul, seiring dengan bertambahnya usia juga. Nah, karena itu tadi usia tadi pada perempuan hormon estrogen akan turun. Nah, hormon estrogen turun itu juga menyebabkan otot-ototnya mulai melemah. Betul.
0: Berarti Kegel ini sangat
1: bermanfaat.
0: Penting. Betul. Sangat penting juga untuk semua wanita dong, dok.
1: Betul.
0: Tidak hanya mereka yang sudah baru saja melahirkan aja, tapi semua.
1: Betul. Nilai positifnya dari Kegel ini selain dia bisa mengatasi SUI, dia juga bisa memperbaiki namanya vaginal laxity, jadi kekendoran akibat orang setelah melahirkan. Jadi vaginanya bisa kencang kembali.
0: Oke. Jadi seberapa sering Anda melakukan senam Kegel?
1: Ya.
0: Pertanyaan yang besar sekali, silakan dijawab masing-masing. Tapi saran pasti dari Dr. Iwan.
1: Dan jika senam Kegel ini dirasa tidak memberikan efek yang positif untuk memperbaiki SUI, mungkin perlu dilakukan dengan
0: pemeriksaan lebih lanjut.
1: Iya, dan bantuan alat seperti tadi, biofeedback dan laser.
0: Iya. Dikasih ring tadi itu ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali, Dok. Ya. Ini pengingat juga ya. Kadang-kadang memang untuk ibu yang baru saja melahirkan merasa bahwa ini aman-aman aja sih, enggak apa-apa, ini normal dan sebagainya gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau enggak segera diatasi juga masalah betul. Juga, bahaya juga di kedepannya.
1: Iya.
0: Oke. Ada lagi yang belum disampaikan atau belum tersampaikan, Dok?
1: Jadi SUI ini karena memang kasusnya seringkali dianggap biasa, jadi terlambat dikenali, akhirnya di usia-usia yang 60 ke atas terjadi prolap tadi, derajat 3-4 ya, yang rahimnya sepenuhnya keluar. Jadi kasihan kalau seperti itu, karena mengganggu kualitas hidup. Sebaiknya kenali sejak dini, dan itu bisa diobati. Tidak perlu malu, karena memang itu suatu gangguan, suatu kelainan yang bisa diperbaiki.
0: Karena masih banyak yang malu ya?
1: Sebagian besar seperti itu. Pada saat hamil melahirkan mungkin ya karena merasa oh ini kan memang mau melahirkan, enggak malu. Tapi setelah melahirkan mau periksa lagi itu biasanya lumayan malu. Makanya angka pastinya kadang masih belum bisa ditentukan seberapa banyak sih.
0: Ya karena memang ini terkait dengan organ intim sih, Dok.
1: Betul. Tetapi juga banyak juga sih pasien-pasien yang sudah aware bahwa Dok saya kok ini ya Dok ya, serasa agak sesuatu yang menonjol di vagina bagian atas dan saya kalau batuk atau bersin keluar pipis, apakah ini bisa diobati? Jadi banyak juga yang sudah aware sebenarnya ya. Terutama ya golongan menengah ke atas biasanya itu lebih aware. Tapi sebagian ibu-ibu yang pekerjaannya maaf mungkin sering angkat berat, itu kurang aware. Makanya pada saat usia 60 ke atas rahimnya sudah keluar seluruhnya dari kemaluan.
0: Sebentar saya tuh membayangkan kalau rahim keluar seluruhnya dari kemaluan itu gimana, udah ocul gitu tadok apa gimana sih, Dok?
1: Bukan ocul, ya jadi kendor, melorot gitu istilahnya.
0: Melorot.
1: Iya, betul. Jadi ini rahim yang harusnya tetap di atas, karena otot-otot dasar panggulnya lemah, dia melorot keluar. Jadi benjolan keluar, jadi gantung-gantung
0: ada
1: gini.
0: Ada benjol, astagfirullah.
1: Mungkin bisa saya tunjukkan gambarnya ya, Mbak Dinda ya. Jadi seperti ini, Mbak Dinda. Nah, ini nih. Ini benjolan, ini rahim ini.
0: Oh my God.
1: Ya, ini derajat 3-4 ini.
0: Dan itu gak bisa masuk lagi?
1: Gak bisa masuk lagi. Caranya kalau memang tidak
0: kelihatan
1: operasi,
0: ya?
1: Kelihatan gak nih?
0: Mungkin alatnya bisa dibantu?
1: Ya.
0: Nah.
1: Kelihatan? Nah, itu tuh, benjolan yang keluar dari vagina nih. Itu rahim seluruhnya keluar, itu sudah derajat 4 kalau seperti itu. Biar tidak terjadi seperti ini, bisa dikenali dan dicegah.
0: Ngeri juga ya,
1: ya
0: efeknya. Gitu tuh kalau misalnya udah keluar, nggak bisa balik ya selamanya kayak gitu, Dok.
1: Betul. Jadi yang bisa dilakukan paling tadi pasang pesarium tadi itu, menahan dimasukkan. Jadi ada kayak cincin, kayak ring gitu, dipasang di vagina untuk menahan biar dia tidak keluar.
0: Ternyata rahim itu nggak ada apa ya, gimana ya, nggak nempel gitu ya?
1: Dia ada penggantungnya dan penahannya itu otot dasar panggulnya. Jadi yang harus kita jaga adalah otot dasar panggulnya biar tidak sampai lemah. Makanya senam Kegel ini sangat penting pada perempuan-perempuan yang sudah pernah hamil dan melahirkan atau perempuan-perempuan yang obesitas.
0: Luar biasa ya. Itu rahim kecil itu bisa berisi anak yang sekarang bisa jadi gede.
1: Iya. Dan kalau sering hamil, dia kan akan teregang lebih besar. Elastisitasnya sudah mulai berkurang dan otot-otot dasar panggulnya sudah mulai lemah, itu bisa meningkatkan risiko untuk terjadi prolaps tadi itu.
0: Jadi dari kasus awalnya bisa SUI, tapi risiko terbesarnya prolaps. Ya,
1: betul, derajat 4 yang sudah keluar seluruhnya.
0: Jangan sampai ya.
1: Ya.
0: Berat jadi wanita, jadi perempuan ternyata.
1: Betul, betul.
0: Oke. Terakhir pesan untuk para perempuan.
1: Pesan-pesan yang harus diingat oleh seluruh perempuan, terutama di Jombang ini ya, karena di Jombang ini cukup banyak yang hamil beberapa kali. Saya pernah menemui sampai kehamilan yang ke-14. Iya. Jadi
0: serius dok, 14 dok.
1: Benar, di sini di Jombang ini kehamilan ke-1, 2, 3 sampai 14 ini lumayan banyak. Hamil yang lebih dari 2 kali lah ya. Jadi lumayan banyak. Jadi resiko SUI dan prolaps itu lebih besar. Dan di poli kandungan hampir setiap hari selalu ada kasus-kasus prolaps uteri yang derajat 4. Makanya sebelum itu terjadi, kita harus mengenali jika ada keluhan urin, pipis bocor saat batuk, bersin, tertawa, melompat, angkat berat, bisa jadi itu SUI. Segera periksa ke dokter SPOG. Kemudian latihan otot dasar panggul yang konsisten seperti Kegel tadi itu lumayan membantu. Tetapi jika itu tidak membaik dengan keluhan latihan Kegel, ada beberapa cara seperti biofeedback dan laser untuk menguatkan otot dasar panggul.
0: Oke, okay. Ya. Dokter Iwan Priyono, SPOG, dokter spesialis Objin RSUD Jombang, sudah selesai berdiskusi dengan saya. Terima kasih dok, luar biasa pemahamannya dan juga keterangan penjelasannya tentang SUI ini. Semoga masyarakat mitra Radio Suara Jombang FM ini semakin paham terhadap hal seperti ini sehingga semakin aware. Terima kasih sekali.
1: Terima kasih,
0: saya selalu, sama-sama, saya selalu untuk panjenengan. Selamat melanjutkan tugas kembali, dokter. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast bersama dengan kawan-kawan di RSUD Jombang. Sudah Anda simak bersama-sama. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Saya Nina Ahmad pamit. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
4: Let's go.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Kata Inspirasi Hari Ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar. Para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM, kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
2: Adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga, dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD TK atau RA Sejombang.

0: dengerin Dunia Anak Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan. Sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Kinten-kinten menurut jenengan kutha Jombang sakniki langkung maju napa mboten? Alhamdulillah jawabane tambah maju. Ngoten nggih, maju-maju aja maju-maju. Kejegur kali mengko. Masya Allah, niki wau kota Jombang saking Deni Kristiani sampun ngawali sesarengan kula panjenengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Alhamdulillah, kula sowan malih dhateng ngarsanipun panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya para pamirsa, sugeng pepanggihan malih. Niki kula kuwangen ya kali jenengan dangu mboten nate panggih niki. Alhamdulillah tasih angsal wedal malih. Ngantos jam 3 sonten mangke lelagon-lelagon gending-gending campur sari. Tansah kula giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 1303 Jombang. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak wonten 8717 sampun kula bika kagem panjenengan. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih kula
0: pripun?
1: Nembe nyetek. Nggih. Ane ya telepon menika damel. Nggih, hiburan kemawon teh, Mbak.
0: Napa, Pak? Damel hiburan nggih leres.
1: Nggih. Menawi dihubungi kanca tuwa tekan ten HP.
0: Nggih.
1: Ten radio.
0: Nggih, damel niki.
1: Kalau buka niku.
0: Siap.
1: Terus kalau buka kok enten sing ke kepindhes. Nggih. Ngapunten, ya dereng sampun wonten ngaten, Mbak.
0: Nggih. Mboten apa-apa. Monggo badhe ngersakaken napa niki.
1: Lah kula dangu mboten kepanggih njenengan.
0: Lah nggih, ngilang ya tiange.
1: Lah nggih ngilang. Iki mari kangen, Mbok.
0: Mari kangen nggih.
1: Sanggabuhan nggih.
0: Kagem sinten?
1: Nggih sing nembe niku nggih kapunten terus kula lami king kilen Mas Gilang. Terus Pak Nuseto, Pak Bram, Pak Breng, terus Bu Wawan, Bu Tami Sunda, Bu Wati, terus ini Mas Alam, Cak Wit, Pak Sukardi, Bu Murti Niandayani, Bu Daiti, jauhnya keman, Mbak?
0: Inggi.
1: Titik kata ngenung kedirang ngono wong akeh ya.
0: Lah nggih.
1: Nggih matur sembahun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lelakone pun mangke dipun tengga sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem ketombo ati ayem tur tentrem.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepenuh malih sehat.
0: Nggih, alhamdulillah sami kawilujengan Pak Sukardi.
2: Nggih, penting awake sehat.
0: Nggih.
2: Nggih,
0: jelas. Lain mboten doyan yang mboten saged siaran kula.
2: Pun sarapan siang, Pak.
0: Dereng.
2: Dereng. MBG ini dereng riku.
0: Dereng dugi.
2: Pak, joko ngulon.
0: Ya, mboten. Rasa-rasa main mundut.
2: Paling kan gawakan Mas Adi, balik.
0: Okay. Lagu ini apa, Niki?
2: Mangke niku. Tapi tonggo. Tapi dulur.
0: Oke. Okay. Kagem sinten?
2: Oh, Pak Pring iki sing mau Pak Jono nggih. Nggih Pak Pring sekalian, Pak Pri, Pri Bunda Eti. Terus apa Bram sugeng siang. Atip Juminten. Male Wati, Wiwi, terus Wawan. Terus tangga kula niku Pak Jati nggih sugeng siang. Terus niku Bu Kartini, Alimbo Esare.
0: Nggih.
2: kalih Bu enten gone Griya Indah niku.
0: Nggih.
2: Iya, pun sedaya mawon nggih Mbak Ninggal.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Kadang kula Pak Sukardi lelakonipun dipun tenggel. Sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang
0: gayeng marem.
3: Kawe ati ajeng tur tentrem.
0: Matur nuwun.
3: Ki kepareng ngombok sare pingkang sowan.
0: Nggih.
3: Kados pundi pawastos panjenengan?
0: Nggih, alhamdulillah kula sae.
3: Alhamdulillah. Umur dini nggih santen ugi mboten wonten alangan rugi.
0: Nggih, alhamdulillah. Yang
3: menika wonten pengaosan.
0: Napa?
3: Wonten parimana.
0: Pengaosan napa?
3: Selasa wage.
0: Selasa wage.
3: Nggih, menika Kecamatan Diwe, dawah wonten parimana.
0: Oh, ngoten.
3: Inggih, Mbak Bilim benjang wonten wekdal katuran midhangetaken ngriki Mbak Linda.
0: Nggih.
3: Jam songo injing.
0: Jam songo injing.
3: Neng bumurti ini kalau benjang buat sakit misang mirengake.
0: Dalam apa?
3: Bumurti ini yang saya borongan cepet petang black niki wang.
0: Bu, alhamdulillah, masya Allah rezeki.
3: Lainnya nak wong turu, kok dibuka dipun pari ngato, tiga ngato, niki wang.
0: Dan yang menikah
3: wawah sebelonjo. Tadi toko ini kalau ditutup perop.
0: Nggih.
3: Iki kan ning pakar jene ku lurus ngidul niku lho Bu Ano.
0: Oh ngoten.
3: Nggih kudu papan niku ngidul nyetan gedhe lajeng ngidul lurus.
0: Nggih.
3: Wonten ngriku wonten RT 3.
0: Nggih.
3: Nggih, kados kula benjing nggih mboten saged midhangetaken. Nggih mboten saged ningali karnaval.
0: Nggih, supaya pokoke dipun paringi lancar rek sak niku acarane lancar jenengan rejekine nggih lancar ngoten lho.
3: Amin, amin ya robbal alamin.
0: Nggih.
3: Mengke yen wonten dangane penggalih kula dipun paringi duda bingung, rondone lewo. Ini sing dudone niku sing bingung niku Pak Kardi kok. Lah engke gak oleh-oleh kok ya bingung kok ya ndang doleh arepe rendeng iki.
0: Judule napa niku?
3: Dalam?
0: Judule napa niku?
3: Duda bingung rondo lewung.
0: Oh ngoten.
3: Nggih wonten.
0: Kedap mboten medal.
3: Buat medal.
0: Kedap sekedap
3: sak. Wonten pelan atus midhangetaken niku wis.
0: Mbak pilih. Oh niki.
3: Inge.
0: Rondo Wuyung. Wuyung.
3: Rondo Wuyung. Duda bingung.
0: Rondo Wuyung. Mboten lewung tapi Wuyung.
3: Inge. Inge wonten nge.
0: Inge.
3: Inge kalau tak nere atur pangribut. Kalau wonten Pak Jono matur bunging panuwun. Wonten Pak Sukardi kalau nge matur sembanuwun senggolan ibut. Wonten Bojo Minten, lajeng wonten malih Bu Wawa, Pak Breng, Bapak Ibu, lajeng ingkang wonten gunung menika sinten Pak Cip.
0: Nggih, Pak Cip.
3: Wonten menika ingkang wonten Brambang, menika wonten Abang Bram, lajeng wonten Pak Sali, wonten Bu Sriani Ayam Panggang, mugi-mugi nggalo jangan anggenipun nandang gerah.
0: Nggih,
3: lajeng wonten Malik, ingkang wonten Mojo Agung, menika wonten Bang Imam, lajeng wonten Jombang Kota, menika cinten Mas Alan.
0: Mas Alan.
3: Nggih, lajeng wonten Bu Wiwi, Bapak Pacito.
0: Nggih.
3: Lajeng wonten malih nggih menika Pak Sinten. Engkang wonten ngora menika lho.
0: Nggih.
3: Mama Yeti, Mama Lia. Nggih katuran dumateng sedulur ya pemawon tanpa kecicir. Mriki nipun katut dumateng panjenengan wekdal ngayahi kewajiban. Ngantos purnanipun adicara mangke. Kula matur sembahnuwun kalonggaranipun wekdal.
0: Nggih.
3: Pareng. Assalamualaikum.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. lelagonipun mangke dipun tenggo kula aturaken atama njenengan sumangga nggih. Niki kula tambahi malih sinten ingkang badhe ngrasakaken pinarak 8/7/7/7 menawi dereng wonten kula aturaken kemawon gambyong mari kangen rumiyin. Sugeng siang, sugeng midhangetaken.

0: Tahukah Anda, saat kampanye calon presiden biasanya banyak mengumbar janji manis kepada warganya, tak terkecuali presiden terpilih Meksiko Andres Manuel López Obrador yang memiliki janji berbeda dari pemimpin dunia lainnya. Salah satunya dengan memberantas korupsi. Lantas, bagaimanakah caranya? Pertama, Andres berniat menjual pesawat kepresidenan lantaran dia malu menggunakan pesawat di negara yang miskin. Kemudian, dia juga berjanji hanya akan mengambil 40% dari gajinya setiap bulan. Andres hanya akan membawa pulang gajinya sekitar 108 ribu peso atau setara dengan 84 juta rupiah dari total 270 ribu peso atau setara dengan 200 juta rupiah. Andres menyebut tidak akan ada pejabat yang bakal mendapatkan gaji melebihi seorang presiden di Meksiko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan

aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Nggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah sedaya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Monggo ngabadi ngersakaken pinara 8/7/7/7 niki cobi kula aturaken dhateng panjenengan, nggih. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Matur nuwun.
2: Sugeng siang Mbak Ninda Sis.
1: Sugeng siang Pak Cep.
2: Boten saya terlali Sustiawidi
1: ndang nggih. Mesti Sustiawidi nggih.
2: Pun dicatet.
1: Sinten ya. Nggih. Monggo Pak Cep.
2: Nggih. Sehat ya Pak Ndang.
1: Alhamdulillah saya. Leh ketara siaran. Nek siaran berarti perlu dipertanyakan.
2: Monggo,
1: monggo, monggo.
2: Dompetnya kurang sehat nih.
1: Oh, dompetnya sih kurang sehat.
2: Nggih, tanggal pirang.
1: Disehat-sehatakan.
2: Lah, nggih, dompetnya kurang sehat. Makanya cuman, ini cuman, keduung.
1: Keduung, nggih.
2: Nggih, saking ang Ma Agung Manggolo Laras.
1: Nggih.
2: Nggih, salamnya wonten Pak Jono Sasmito. Wonten Pak Sutardi, oke wonten Mbok Esarit, Bu Sinten lo, Anda lali.
1: Sinten, Mama Titin.
2: Umur Tini.
1: Oh, Bumur Tini.
2: Anda Yani, geng. Umur Tini ini kut yang lawami nih, Mbak.
1: Gitu.
2: Pundi-pundian. Oke wonten Malih, apa Bram, wonten Pak Breng, wonten Pak Cak Wit, wonten Pak Imam.
1: Nggih.
2: Wonten malih Bunda Eti, wonten Bu Wawan Wardiani.
1: Nggih.
2: Oke, wonten Bu Wati. Oke, wonten malih Mas Alan. Nggih, sadaya kemawon.
1: Nggih.
2: Matur suwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keduwung. Pak Cep niku wonten wingi jenengan kok kadosi wonten tiyang bakulan putu napa Pak? Kok nging-nging ngoten ket wau. Nggih pun. Sugeng siang kayang marem.
3: Sugeng siang kayang marem kawe ati ayam tuh tentrem.
1: Nggih Mas Prayoga. Napa lagune?
3: Iku lagune Tembang Kangen mawon.
1: Tembang Kangen. Kagem sinten?
3: Mbak Ninda Anggas pambagia saking ibunda kula.
1: Wah niku wau ta. Pireng nih Gus wantune. Bu, alhamdulillah.
4: Nggih, tapi tak dereng normal men.
1: Masyaallah, nggih semangat, Bu. Mugi-mugi enggal diparingi dangan. Nggih.
4: Amin.
1: Nggih.
4: Kula peninten mirengaken.
1: Alhamdulillah, tasik kersa dahar to menjenengan?
4: Nggih, tapi tak isa kelenggah.
1: Mboten napa-napa. Terus tiang-tiang niku alon-alon ngoten ah. Alon-alon, gen suwe-suwe saged.
4: Nggih, terapi bareng kok
1: nggih. Lah, nggih, nggih. Nggih, Ibu.
4: Pi awak nggih sing
1: mari. Nggih. Lah nggih menungso iki namung nyuwun mugi-mugi enggal diparingi kalih ingkang kuwaos
4: ngoten. Kula nggih istighfar.
1: Nggih.
4: Selawatan ning penenten Bu.
1: Nggih, Bu Suciati. Terus nggih. Bu Suciati nggih. Masyaallah. Nggih. Nggih, Bu.
3: niku wau bundaku.
1: Masyaallah, Bunda suci hati.
3: Nggih,
1: nggih pokok. Nggih, niku wau nggih lagune nggih.
3: Nggih. Tembang tembang kangen malam.
1: Nggih, tembang kangen.
3: Sedaya mawon Mbak Nina
1: nggih. Nggih.
3: Sugeng. Kakem Mbak Nindae, matur nyuwun.
1: Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prayoga, matur nuwun. Mugi-mugi Ibu enggal dipun paringi dangan. Nggih, mugi-mugi dipun paringi sabar. Sing gerah nggih sabar, sing ramut nggih niki tambah luwih sabar malih. Kudune ngoten nggih. Podho sabare. Kudu podho sabare. Tiang kerja ndamel lemari Mbak. Oh ala nggih. Oh ngoten, apa ngoten niku jenenge? Nging-nging ngoten niku nggih, mesine, swantune mesine. Nggih pun ngang badhe ngrasakaken pinarak malih kula aturi pinarak 87 97 97 kula itungi nggih. 11 9 8 7 6 gangsal sekawan 3 1. Menawi mboten wonten langsung kula aturaken rumiyin keduwung kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Inggih, matur nuwun sanget kagem panjenengan sedaya ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tentrem. Sinten iki? Sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng siang gayeng marem gawe ati ayem tentrem.
0: Inggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika kalian sinten?
1: Lali
0: nek nah,
1: ya
0: Mbak Ninja ya
1: aku mencinta
0: lu gitu ya. Kok wah, saking pundi niki
1: Pak Cito
0: Kediri lereng Gunung Kelut. Pak Cito nggih
1: lereng Gunung Kelut ada kali to kali Mas Ijo
0: nggih njenengan menika Pak Cito
1: Okay. Ninda mangke tembangipun nyuwun nika.
0: Napa?
1: Ireng manis.
0: Ireng manis, nggih.
1: Okay. Salamipun katur kebatan Bundayati, Mama Siti, Mama Kom, Bu Beja, Bu Duminten, Bu Murtini Andayani.
0: Nggih.
1: Okay. Kebatan Bapak Nur Seto. Bu Haji Sunardi, Bang Imam, Bang Agi, Mr. Bram, Bopo Breng, Katurugi Dumaten, Bopo Sukardi, Bopo Jono, Mas Erik,
0: Kang
1: Wonten Sumobito,
0: Inggih.
1: Ya, Katurugi Dumaten, Bopo Hendrik, Kang Wonten Banyuwangi,
0: Inggih.
1: Yang gimin wonten bangsa Mojokerto.
0: Inggih.
1: Oke, katur dumateng ya kok tadi sumping ya.
0: Sinten.
1: Wih, gak mlebu nang
0: Jombang. Sinten, Pak.
1: Ya katur ugi dumateng Pak Diglenter.
0: Inggih.
1: Ya, katur dumateng niko Pak Rofi Atul Jannah, yang wonten pari.
0: Rofi Atul Jannah.
1: Nggih, niku nate mlebet iki to, Jan.
0: Nggih.
1: Mas Ari, Mas Ari.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, katon iki dumugi Mas anu napa niku. Sing bagas niku sinten iki? Nggih, katon sumat sambut ya niku kemawon.
0: Nggih, Pak Juwito.
1: Jombang. Eh, mungkin lakukan gambar di kantor masih satu jam belum saya.
0: Inge.
1: Kantor Mbak Ninda Sugeng Wilujeng Ajai Karyo.
0: Inge.
1: Tanpa Winantu Rayi.
0: Amin amin amin.
1: Ngantos purna dengan dicoro boten-boten pampengan
0: pulang. Inge, amin ya Rabbal Alamin.
1: Mbak Ninda, kalau tunggu tembang pun.
0: Mangga mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Juwita wonten narengipun Gunung Kelut nggih sampun derek mriki mugi-mugi dipun paringi sehat sedayanipun nggih. Niki terakhir ireng manis saking Titik Hayuti kula aturaken dhateng panjenengan kangge penutup sesarengan kula panjenengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ATM tertentu menika. Kaperangaken kula nyuwun pamit rumiyin. Pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyaceki dhateng manah panjenengan sedaya. Sesarengan malih milai minjing. Mulai jam setunggal ngantos jam 3 senten tetap wonten 90,1 MHz Radio Suara Jombang FM. Kula nindak nyuwun pamit sugeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?

0: sicher. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
2: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
1: Saya Warsubi Bupati Jombang
2: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
1: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
2: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
1: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
2: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
1: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
2: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
1: Wassalamualaikum.

adik-adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga. Dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain, PAUD, TK atau RA Sejombang.

0: Yuk dengerin Dunia Anak, Radio Suara Jombang FM. Setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Al-kalimatu al-hikmatu. Al-kalimatu utawi kalimah al-hikmatu kang mengku manfaat. Iku dhalatul mu'mini barang ilange wong mukmin. Fahaitsu wajada monggo ing dalem sekirane nemu sapa mukmin ha ing al-kalimah al-hikmah fa huwa monggo utawi mukmin ahakku iku luweh berhak biha kelawan al-kalimah al-hikmah. Rawahu Abu Hurairah. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatul hikmatu, kalimat sing mengku manfaat. Nggih, karepe niku nggih ilmu sing manfaat. Niku ibarate kaya dhalatul mukmini, barang ilange wong mukmin. Maksudnya apa Bapak Ibu? Lanek barang iku ilang, wong niki sesuatu sing istimewa, sesuatu sing bermanfaat, ya kudu digoleki. Wis gampangane niku intine ya goleki ilmu sing manfaat. Sering dipunaturaken Bapak Ibu, ilmu niku tidak sekedar ilmu, tapi bagaimana ilmu niku bermanfaat. Niki sing penting. Soale lek mok sekedar ilmu tapi ora manfaat, niki malah bahaya. Mergo ilmu manfaat niku dawuhipun Imam Abdul Wahab Asy'arani. Al-ilmun nafi'u huwallazi tuqarinuhu al-khasyah. Ilmu sing dibarengi rasa wedi nanggone Gusti Allah. Jadi niki sesuatu sing hilang, sesuatu sing bermanfaat, sesuatu sing istimewa. Makanya niki kudu digoleki. Digoleki temenan. Wonten. Jadi ilmune awake dhewe niku ilmu sing bener-bener bermanfaat, sing dibarengi rasa wedi kalih Gusti Allah. Mergo nek mboten enten rasa wedine, pinter kaya apa? Tapi nek gak enek rasa wedi nang Gusti Allah niki malah ora manfaat, malah digawe maksiat. Nggih. Dene wis digawe maksiat, lah niki ujung-ujunge nggarai cilaka, nggarai sengsara. Nggih. Conto Bapak Ibu niki bolak-balik kula contohno, tak enti-entinya kula bolan-balene. Nggih. Wong pinter urusan IT, pinter urusan teknologi, pinter. Niki nggih ilmu, wong hakikate ilmu niku saking Gusti Allah. Dadi ilmu niku mboten kok terus ana ilmu umum, ilmu agama, sing ilmu agama teko Gusti Allah, sing ilmu umum ora mboten kabeh niku ya teko Gusti Allah. Ilmu napa mawon wong intine ilmu niku untuk memakmurkan bumi. Wonten. Lah Allah niku ndadekno menungso niku inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ndadekno nanggone bumi niki khalifah. Khalifah niku tugase nggih makmurno. Nggih nata ngatur biar di bumi niki terjadi dinamika kehidupan. Wonten dadi donya sakniki kados hingar bingar kados ngeten niki iso temoto, iso toto, iso api, iso teratur, niki nggih hasil karya manusia. Wonten wong anjene sing dikongkon to diperintah Allah nata donya niku menungso, sing oleh mandat niku menungso. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun niku sempat diprotes kalih malaikat Bapak Ibu. Nggih. Jadi ketika Allah akan menjadikan manusia dan diberi tugas memakmurkan bumi niku diprotes kalih malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Lho Gusti, lah nek jenengan dadosno menungso niku, wong menungso niku senengane ngrusak. Menungso niku senengane melakukan pembunuhan. Lah niki kok jenengan dadosaken khalifah niku mangke yok napa? Kok kengken ngatur bumi, nata bumi niku mangke terus yok napa? Wong menungso niku yufsidu wa yasfiku dima. Senengane ngrusak, senengane melakukan pembunuhan. Nggih. Dawuhipun Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku luwih ngerti apa sing ora awakmu ngerteni. Gamangane awakmu iku ora ngerti malaikat. Aku sing luwih ngerti. Aku sing ngerti. Kenapa kok menungso sing tak dadekno khalifah? Yang saya beri tugas memakmurkan bumi niki Gusti Allah sing pirsa. Nah, makane ketika manusia niki diberi tugas memakmurkan bumi niki kalih Gusti Allah diparingi ilmu. Nggih, ilmu napa mawon? Nggih. Sakniki misale ilmu kedokteran. Nggih. Jadi masih ilmu kedokteran niku nggih teko Gusti Allah karena memang ujung-ujungnya gawe makmurno gawe nata bumi niki. Saiki lek tenggene bumi niki ora enek ilmu kedokteran, ora enek sing dadi dokter. Nah terus piye kehidupan di muka bumi niki? Kene anek wong lara sapa sing nambani? Ya nek larane cilik-cilik ngono gampang. Lara anyang-anyangen ngoten kan gampang nggih Pak nggih. Nah, ditaleni jempolane ngono, jempolane sing ditaleni, waras anyang-anyangene. Iku lek lara sing cilik-cilik. Lah nek sing lara sing berat-berat ngoten niku. Nggih. Misale wong wedok kamil terus bayine sungsang. Sungsang niku napa? Nah, sungsang niku sirahe ndek dhuwur, sikile ndek ngisor. Cara aturane kan sirahe ndek ngisor, sikile ndek dhuwur, dadi metune gampang. Monten brol, monten gampang. Lah nek sungsang niku sikile ndek ngisor, sirahe ndek dhuwur, metu piye kan kangelan niku. Monten. Lah iki terus piye solusine? Lah barokai ilmu kedokteran terus wonten dokter spesialis kandungan. Dari sungsang ya ora usah ngelangel ya dibelek wetenge ngoten. Nah, operasi sesar. Terus metu bayine. Lah ngoten niku lek gak ana ilmune. Wah ya kacau niki Bapak Ibu. Lah niku ilmu niku nggih teko Gusti Allah. Wonten dadi ora kok sing teko Gusti Allah ku ilmu agama tok niku. Ilmu umum moral lho kabeh teko Gusti Allah. Niku lak akal-akalane penjajah riyen ilmu iso dikotak-kotak. Ana ilmu agama, ana ilmu umum. Ya kabeh niku teko Gusti Allah. Ilmu napa mawon? Nggih. Ilmu listrik ya teko Gusti Allah. Iki lek gak enek sing paham listrik ya kacau kabeh niki. Nggih wong kabeh niki butuhno listrik ya. Nggih, sing nata aliran listrik niki nek gak ahline wah ya dadi perkara niki. Niku nggih ilmu. Mboten. Ilmu napa mawon itu semua dari Allah karena memang tujuannya niku nata bumi, makmurna bumi. Lah iku nek gak ana ilmune ayo korat karit donyane niki. Mboten. Lah cuma ilmu itu harus dikawal dengan iman. Nah iman niku diantarane khosyatullah. Ana rasa wedi nanggone Gusti, Gusti Allah. Wonten. Dadi nek ana rasa wedi nang Gusti Allah, ya insyaallah niki dadi ilmu sing manfaat. Wonten membawa kemanfaatan, membawa keberkahan. Nggih contone niku apa? Ilmu kedokteran. Niku nek gak ana rasa wedine nang Gusti Allah, tidak dikawal dengan iman, wo yo bahaya Bapak Ibu. Apa menarik dokter spesialis kandungan niki wae. Monggo sing akeh doktere iku lanang. Dokter spesialis kandungan rata-rata sing akeh lanang. Yo ana wedok tapi akeh sing lanang. Terus pasiene wedok. Terus sing digarap bagian mengkono apa gak bahaya niki? Iki nek imane ora kuat, wo sobar temenan niki. Makanya ilmu apapun harus dikawal dengan iman khosyatullah. Wedi nanggone Gusti Allah. Makanya sing kapanane ning kok viral rawame niku lak ya gara-gara ngoten niku. Wanjane ndekne dokter spesialis anestesi, bagian bius ngoten niku lho, Pak. Lah kok ana keluarga pasien kok rodok bau wening sawangane. Langsung disingkrena, dipinggirna terus dibius. Lho kelepek-kelepek wong dibius. Nah, terus digarap, agak bahaya niki. Lah niki mergo mboten enten khosyatullah. Ngoten. Niku ilmu napa mawon? Ya masih ilmu IT, IT sing urusan teknologi sing canggih-canggih sak niki. Nggih. Niku nek gak enek imane, gak enek khosyatullah. Niku malah digemboli rekening kok Bapak Ibu. Nggih, mbok rekening iso dobol ngoten niku. Kok iso wong dhekne pinter e. Tapi nek gak ngerti ilmu teknologi ngoten niku ya ora ngerti piye carane. Ngoten. Nah, tapi nek dikawal dengan iman, dikawal dengan khosyatullah, akhire ora wani. Wong niku perbuatan sing mboten apik, niku nyeleweng, niku curang. Ngoten. Sing paham listrik niku nggih ngoten. Niku speedometer iki diutek-utek iso mewandeg jeger kok, Pak. Dadi akhire angkane ora muter babar blas. Wah, akhire ben mulan ora tau bayar. Nggih, enak wong ora tau bayar. Lah tapi nyolong niku jenenge. Nggih. Lah itu semua memang untuk memakmurkan bumi. Bumi iki ben iso makmur terjadi dinamika kehidupan. Wonten makane menungso niki diparingi ilmu kalih Gusti Allah. Wonten. Ilmu apapun itu kabeh hakikate teko Gusti Allah. Tapi nggih tetep kudu dikawal karo iman, karo khosyatullah. Lah niku mangke dadi ilmu manfaat. Ingkang disebut al-kalimatul hikmatu. Nggih, kalimat yang hikmah utawa ilmu sing manfaat. Nggih, mergo bahaya temenan Bapak Ibu. Pawinter kaya apa uleng-ulengan. Nggih. Ngapunten, Mas ya wong ku pawinter duwe ilmu agama lah paribasane. Biasane nek duwe ilmu agama kan celukane ustaz ngoten to Bapak Ibu nggih. Ustaz, mune ndadekno manfaat. Nek gak ana rasa wedi, malah ndadekno maksiat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kautsaru utawi telaga Kautsar. Nahrun iku sungai utawa bengawan fil jannati ing dalem swarga. Hafatahu utawi pinggir lorone Al-Kautsar iku min zahabin saking emas. Wa majrohu utawi nggon miline Al-Kautsar alat duri iku ing ngatasé inten wal yakuti lan yakut. Turbatuhu utawi lebune Al-Kautsar atyabu iku luweh wangi apane rihan ambune minal miski tinimbang minyak misik. Wa ma'uhu utawi banyune Al-Kautsar ahla iku luweh manis minal asali tinimbang saking madu. Wa asyadulan luweh banget apane bayadon putihe minas salji tinimbang saking salju. Rawahu Ibnu Majah an Ibni Umar. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar. Al-Kautsar niku telaga. Telaga niku teng mriki dijelasno. Telaga Kautsar niku nahrun fil jannati. Nggih, kali bengawan sing ana nanggone swarga. Dadi wonten surat Al-Kautsar niku nggih. Judule nggih niki, wonten sing maknani Al-Kautsar niku mang telaga bengawan yang ada tenggene swarga. Tapi wonten sing maknani Al-Kautsar niku nggih nikmat sing akeh. Wonten anjane bahasa Arab niku ngoten niku Bapak Ibu. Nggih. Jadi Al-Kautsar niku nek teng mriki dijelasno Kanjeng Nabi niku nahrun fil jannati, bengawan sing ana tenggene swarga. Jadi niki digambarno kali Kanjeng Nabi nang swarga engko iku ana bengawan sing jenenge bengawan Al-Kautsar. Sing hafatahu min zahabin. Nggih, kiwa tengene pinggire niku min zahabin teko emas Bapak Ibu. Jadi cara ngriki niku plengsengane niku lho nggih. Nah, plengsengan kiwa tengene niku saking emas. Lah nek teng mriki lak teko pasir niki. Teko lulur nek pasir nek. Dadi nek teng mriko niku teko emas. Wa majrahu alat duri wal yakuti. Majra niku nggon miline, berarti nggih dasare niku. Dasare niku kok teko inten kalih yakut. Nggih, terus digambarno malih lebune niku luweh wangi tinimbang minyak misik. Terus banyune luweh manis tinimbang madu, rupane luweh putih tinimbang salju. Dadi nek gambarno swarga niku indahe kados ngoten niku Bapak Ibu. Makanya ini onten dawuh misalnya, rok atal fajri khairun minat dunia wa mafiha. Rong rokaate sholat fajar, iku luweh hapik daripada dunyo saisine. Nah ya wong atase sholat sunnah rong rokaat fajar ini loh, kok iso ngalah no dunyo saisine, ini ku coro nalare piye. Nggih ngeten iki. Mergo nek wong salat sunnah rong rakaat fajar niku bakal engkok oleh balasan teng swarga. Lah nek swarga niku isine niki diantarane onten Al-Kautsar. Nggih wonten bengawan Kautsar. Lah wong bengawan Kautsar iki kiwa tengene niki lho plengsengane teko emas kok. Lah teng donya ana plengsengan teko emas. Nggih, omong kali watune teko emas, oh dititiki wong-wong. Wong-wong e ora gelem nyambut gawe, golek emas ae teng. Makane sak hebat-hebate, sak indah-indahe donya, sak megah-megahe donya, sak apik-apike donya, ora iso ngalahno akhirat. Contone niki wau gambarane niki, Pak. Lagek bengawan Kautsar niku mawon plengsengane kiwa tengene mawon keng saking emas. Dasare teko yakut. Nggih. Mutiara inten sing indah sing apik. Wonten. Dadi nek wonten dawuh rong rakaat fajar iku luwih apik daripada donya saisine. Niku kadang nggih rada eskal, rada janggal. Lah iya wong mok salat rong rakaate fajar kok iso ngalah-ngalahno donya sak isine iku lho. Wong donya gedene sak ambane sak ambrah-ambrah kaya ngene. Nggih to. Donya iki kaya ana apa niki? Hingar bingame gemer lapane kaya apa? Niku jek ora enek apa-apane kalih kalih akhirat. Ngoten. Lah lagek bengawane tok niku lho ana ta bengawan ndek donya. Kali dek donya niku sing iso ngalahno kali Al-Kautsar, bengawan Al-Kautsar. Nggih lagek plengsengane kali dasarane tok ora enek sing kados ngoten niku. Ngoten. Durung wujute banyune, banyune niku wangi, wangine ngalah-ngalahno wangine minyak misik. Ngoten. Ana teng mriki sing banyu wangi. Ya mau jenenge tok ning Kabupaten Banyuwangi ning. Banyuwangi, banyune wangi. Iku ya mau jenenge tok, banyune ya ora wangi. Lah iki lek tenggene Al-Kautsar ning banyune wangi, ngalah-ngalahno wangine minyak, minyak misik. Tapi dari sekian banyak keindahan, keistimewaan surga yang seperti itu Bapak Ibu. Ora ana sing ngalahno nikmate swarga ketemu Gusti Allah langsung. Itu nikmat yang paling besar dibanding nikmat-nikmat kados ngeten iki wae. Diduduhno emas, duduhno inten, yakut, mutiara, zabarjat, macam-macam. Panganan sing nikmat-nikmat semua kalah sirna dengan nikmat ketika orang ini bertemu langsung kali Gusti, Gusti Allah. Wong ketemu kekasih kok. Jenenge ketemu kekasih niku wis seneng, nek wis seneng nikmat-nikmat liyane niku wis ora enek nilaine, Bapak. Kalah kabeh. Lah kok saged, Pak? Gambarane kaya manten niku lho, manten Bapak. Manten kok wis ditemokno, dilungguhno nang kuwade. Wadahal tenggene ngarepe jamuan, makanan, prasmanan, mau macem-macem, enak-enak. Ya ora kepengin blas. Soalnya dia ini wis seneng ketemu gandengane niki wau. Wong ketemu kekasihe. Wis seneng, ora mangan wis wareg, mau lungguh jejer tok lho wareg. Niku gambarane, gambarane ngoten lho Bapak. Mangane nang swarga nggih kados niki wau diduduhno ana telaga Kautsar sing indahe kados ngoten niku. Niku ya ijek kalah karo nikmat nek ketemu kalih Gusti, Gusti Allah. Niki artine napa Bapak Ibu? Dadi menungso niki aja sampe kebujuk karo donya. Ternyata dunia itu tidak ada apa-apanya dengan surga, dengan akhirat. Wonten. Dadi lek diarani mataul gurur, kemewahan yang menipu niku menipune teng mriki. Wonten. Mergo wong kadang-kadang nggih nguber donya sampai direwangi lali akhirat. Ngoten, mentingno urusan donya sampai lali akhirat. Wong goro-goro karnaval sampai sholat ditinggal Bapak Ibu. Dan ini lak ya aneh to nggih. Mbelani karnaval sampai sholatnya ditinggal. Padahal mboten pemaine, mboten aktore, mau ndelok ngoten tok. Ndelok-ndelok karnaval. Lah nek sing main ngono ya rada karuan, apa ninggal salat ngono cek rada mending. Ya maksudnya ora kok toleh niku ya ora. Maksudnya dibandingno karo sing nonton niku lho nggih. Nek iso ya aja ditinggal, masih ya dadi pemain. Ngoten. Melok karnaval lah nek salate ditinggal niku lak nggih. Lah niki lho nggih. Niki jenenge kebujuk. Ora apa-apa, donya golek ana ora apa-apa. Wong awake dhewe niku ya uripe teng donya. Cuma nggih niku lho nggih. Aja sampai akhirat sing luwih apik, nggih, akhirat sing abadi, sing langgeng malah ora digoleki. Lah niku jenenge kebujuk. Wonten. Dadi penggambaran kados ngeten niki niku ben wong niki wonten, tidak tertipu dengan kemewahan dunia. Ternyata ada kemewahan yang lebih indah, yang lebih bagus daripada di dunia. Jadi ben menjadi semangat ben wong niki gelem goleki akhirat. Donya niku mboten enten sing abadi. Donya niku terbatas. Donya niku panggonan rusak. Teng donya niku nopo sing mboten rusak. Bangunan sing megah, mewah, indah, suwe-suwe ya bakal rusak. Nggih, peda motor, mobil nih kok nek jek nyar ya kinyis, kinyis. Engko suwe-suwe ya rusak. Mengajari donya niku panggonan rusak. Kok kendaraan to Bapak Ibu? Awak niku lho awak. Ngapunten Bapak Ibu. Nek jek enom ya gagah ngoten niku. Rasa sehat, kuat. Ngoten. Kok nek wis tuwa ya mulai rada. Panjenengan donya niku ngoten niku. Lah karepe ben ora kebujuk, iki lho ana sing abadi, sing gak rusak. Sing gak rusak niku tenggene akhirat. Mangkane teng akhirat, teng swarga niku mangke, umure menungso ya wis pancet 33 mawon. Yo ora rusak-rusak, yo wis pancet sakmono ae, gak bakalan rusak. Ora kok terus malah tambah tua, tambah tua, tambah tua, terus peyok kabeh mboten. Nah nek tambah tua, tambah tua, tambah peyok niku lak teng donya niki. Ana akhirat mboten, Bapak. Jadi niki cekne mboten nemen-nemen. Wonten akhirate niki ora ditinggal. Ternyata wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat niku luwe apik, akhirat niku luwe langgeng. Wonten. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Al-kayyisu utawi wong sing cerdas. Man iku wong dana kang ngasorake sapa man nafsahu ing nafsune wong. Wa amila lan beramal sapa man lima krana perkara. Ba'dal mauti kang ing dalem sakwuse mati. Wal ajizu utawi wong kang lemah. Iku man wong ittaba'a kang anut sapa wong nafsahu ing nafsune wong. Hawa hiyon hiyo hawa nafsune wong. Watamanna lan arep-arep sapa wong alallahi ing atase Allah al-amaniya ing pira-pira pengarep-arep. Rawahu At-Tirmidzi. Dawuhipun Kanjeng Nabi al-kayyisu wong sing cerdas. Lah wong sing cerdas niku sing piye? Man dana nafsahu. Wong sing ngasorno nepsune ngalahno nepsune. Nikilah sejatine wong sing cerdas. Nggih, dadi wong sing cerdas niku mboten sing nggih gelare juwentrek-juwentrek profesor, doktor, insinyur. Nggih niku gelar ngarepe durung sing mburi. Gelar sing mburi niku MSI, MBA, MWC, ono MWC barang niki. Ono MM sampai morat marit MM gelare akeh. Apa iku wong sing cerdas niku ora? Nggih. Wong sing cerdas niku niki dawuhe Kanjeng Nabi, mandana nafsa, wong sing iso ngalahno nepsune. Gini ki wong sing cerdas. Wonten. Mergo nepsu niku ngajake nanggone perkara sing elek. Kok dia lawan, dia tundukkan, dia kalahkan. Oh berarti niki iso ngalahno, ngalapno nepsu. Wonten. Nggih. Dadi nepsu niku ngoten niku lek diajak nglakoni perkara sing apik. Wonten niku gondeli mawon rasane wabuat ngoten dadi sikil dikem mlaku nang masjid iki iso wabet nek sing gondeli ya niku sing gondeli nafsu niku. Tapi mangke lek dijak nang gone panggonan sing ora apik iso semrewintil ngentreng ngoten lha nek disurung karo nepsune kok. Jane niki wonten aji-aji Bapak Ibu. Aji-aji sing kenek dikem ngalahno nafsu niki. Dan ini awak ide arep jamaah rasa-rasen nonton wabuat rasane. Mau ngaji yo wabuat rasa-rasen. Dijak budal perkara sing apik wangel rasa-rasen. Niki wonten aji-aji donga sing mujarab gawe nundukno nafsu niki. Arep budal jamaah kok rasa-rasen. Donga niki jenengan waca Allahumma peksa terus budal. Lo nek gak ngono ya nepsune nggih. Bulet mawon ngoten. Gondeli mawon. Tiga ya aji-aji Allahumma peksa budal Bapak Ibu. Oleh gak dipeksa ya ora budal. Ngoten. Gondeli mawon dadi kalae karo Allahumma peksa ngoten. Nggih. Wadang dirasani wong, diuneni-uneni wong mau wangkel karepe ya kepengin ngunen-nguneni. Wonten dielek-elek wonten di fitnah niku carane nundukno nafsune ampun Allahumma peksa ganti Allahumma ya ben wonten mawon wis ben sakarepmu kono unen-uneni sakarepmu Niku nafsu karo Allahumma ya ben karo Allahumma peksa klepek-klepek nafsune ning. Lah niki wong cerdas niki Bapak Ibu. Mandana nafsa, orang yang bisa menundukkan nafsunya. Nomor kali, kriteriane wong sing cerdas niku wa amila lima ba'dal mauti. Wong sing gelem beramal untuk kepentingan sesudah mati. Mati niku artinya ninggal no dunia, meninggal dunia, meninggalkan dunia. Mergo teng dunia ora selawase, kabeh bakale meninggalkan dunia. Lah kalau sudah meninggalkan dunia, itu bukan berarti selesai. Dia hanya pindah mawon, pindah nanggone panggonan liya. Wonten lah nek wong gelem mempersiapkan. Dan untuk tempat yang akan disinggahi berikutnya, niki jenenge wong cerdas. Wong menungso niki bakale pindah nang akhirat, kok akhirate disiapno. Berarti niki wong sing cerdas. Gampangane ngeten Bapak Ibu. Ibarate wong Kauman ngriki, niki lak Kauman nang nggih. Kauman, diarani Kauman niku mergo kampung sing beriman, wong cedhek masjid makane diarani Kauman. Niki upama oleh kabar wonten teko pemerintah iso ora iso wong Kauman kudu dipindah nang gone Wonosalam kono. Cek gak ngeruwel dek kene. Mau pindah nang gone Kauman, nang gone Wonosalam ngriko. Wonten ngriki digawe pengembangan Kota Jombang. Wong Kauman kudu dipindah nang Wonosalam kono. Niki nek wonge cerdas Bapak Ibu. Oleh kabar nek arepe dipindah teng Wonosalam, berarti Wonosalam ya dibangun sing apik, sing megah, sing mewah, sing indah. Dadi engko nek wayahe pindah rono wis karek penake, wong wis disiapno sak durunge. Niki jenenge wong cerdas. Wong oleh kabar arepe dipindah, gelem nyiapno panggonan sing arepe dipindahi. Lawake dhewe niki Bapak Ibu, kabar-kabare ya arepe dipindah nang akhirat. Penangsal kabar napa dereng niki? Dereng. Lah Gusti Allah nek ngabari ora kaping-kaping bolak-balik dikabari niki, nek arepe dipindah nang gone akhirat. Nonton. Nggih. Dadi nek kabare niki menungso arepe dipindah nang akhirat. Lah nek wong niki gelem nyiapno tempat sing arepe dinggoni selanjutnya, ya berarti niki wong cerdas. Wong wis dikabari arepe dipindah nang Wonosalam kok kono malah gandang-gandang disiapno. Malah kene sing dipepe, lho karepe piye iki lho arepe kok tinggal. Kono sing arepe kok nggoni. Lah kok malah kono gandang-gandang disiapno, cerdas apa mboten ngaten niki? Ya ora patek cerdas jenenge. Wonten sing cerdas iku ana dibangun sing apik. Sami menungso niki mangke kabar-kabare dipindah nang akhirat. Ya kudune akhirat dibangun sing megah, sing mewah, sing indah. Dadi engko nek dipindah rono, wis karek bunga, karek enak-enakan, wong wis disiapno sak durunge. Wong wis jelas-jelas dikabari arepe dipindah rono, sing kono malah gak ndang-ndang disiapno. Malah kene sing dipepe, ayo ora patek cerdas jenenge niki Bapak Ibu. Nggih. Makane disebut Kanjeng Nabi al-kayyisu man amila lima ba'dal mauti. Wong cerdas niku wong sing gelem beramal mempersiapkan untuk kepentingan sesudah dari dunia. Niki diarani al-kayyis, diarani wong cerdas. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini, hadirkan kembali mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang,
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
2: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

0: Radio Suara Jomba.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
2: Di malam yang sesunyi ini,
1: hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM.

0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang
0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM, yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Susi.
1: Say.
2: Jaya.
3: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asyik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih. Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Kenarat ya, Mas.
1: Ambek jamu obat-obat ya.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini.
3: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Kabupaten Jombang serta hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, juga tidak lupa yang kami hormati Bapak Kemenhat Kabupaten Jombang, Bapak Kiai Haji Ilham Rahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di Majelis Baitul Mukminin dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lantaran kita menghormat hari lahir beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua nanti mendapat syafaat dari beliau dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga secara bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap limpah pada junjungan kita Nabi Agung Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Tadi sore saya ditimbali Abah Bupati Gus, ada acara cukup mendadak sehingga dalem tidak bisa hadir dalam peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung. Dalem suruh mewakili, beliau kirim salam dumateng panjenengan biqaulihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rasa taat kami dengan beliau, kami tetap tidak bisa memberikan tambahan sambutan. Saya akan membacakan sambutan beliau. Ini enaknya jadi wakil, tidak usah mikir, moco sambutan selesai. Mohon izin Pak Tamir, nanti mungkin lebih dari 5 menit ini, kecuali nek tak waca cepet. Hadirin, hadirat yang saya hormati, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai masyarakat. Kita hidup bersama dalam lingkup yang beragam. Ada perbedaan pilihan, pekerjaan, pemikiran dan kepentingan. Semua itu harus kita sikapi dengan kedewasaan. Jangan sampai perbedaan membuat kita kehilangan persaudaraan. Jangan sampai persoalan kecil berkembang menjadi perselisihan. Mari kita senantiasa menjaga ucapan, saling menghormati dan biasakan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Begitu pula dalam pemerintahan, setiap jabatan adalah amanah dan setiap kewenangan memiliki tanggung jawab. Karena itu pemerintah Kabupaten Jombang terus berusaha menjalankan perintah pemerintahan dengan sebaik-baiknya serta membangun sinergi dengan para ulama, pondok pesantren, organisasi keagamaan dan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar dalam mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berada di sini sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan yang jujur, sikap amanah, kesabaran dalam menghadapi persoalan serta kepedulian kepada sesama. Teladan tersebut juga dapat kita terapkan dalam menyambut pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang. Rasulullah mencontohkan dan memberi contoh bagaimana perbedaan dapat disikapi dengan bijaksana, bagaimana musyawarah dijunjung tinggi dan bagaimana persaudaraan tetap dijaga. Oleh karena itu, saya mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jombang agar ikut menjaga suasana yang aman, tertib dan kondusif selama pelaksanaan muktamar berlangsung. Sebagai tuan rumah, mari kita sambut seluruh peserta dan tamu yang hadir dengan baik. Semoga seluruh rangkaian muktamar ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan bagi umat dan masyarakat. Insya Allah setelah selesai acara ini, kami bersama Bapak Kapolres, Satpol PP, semuanya yang nanti ikut monggo, mau kita bagikan kodong ke angkringan seluruh di Kota Jombang ini. Kita paksa untuk pakai kodong ya. Oke. Biasanya untuk terbuka gitu kita paksa untuk pakai kodong. Ini kita bagikan malam ini insya Allah 500 sampai 700 kerudung. Ibu-ibu gak usah rebutan ya, soalnya kanggo mriko. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan keberkahannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Wakil Bupati Jombang. Baik Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan masuk dalam rangkaian acara inti yaitu Mauidhoh Hasanah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah bersama-sama kita membuka hati dan pikiran kita menyimak dengan penuh perhatian dan keikhlasan Mauidhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom dari Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur, dan nanti berkenan menutup dengan doa kepada yang kami muliakan Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan MAG MPD. Kami haturkan. Shalawat Nabi Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita ngaji, mari salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kula panjenengan sak keluarganya ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Monggo ditirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Mukarramun, para kiai, para bunyai, semua yang tentu kami hormati, kami muliakan, wa nahusu bidzikri, panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Jombang, Gus Salman. Tepuk tangan untuk beliau ini. Dongane sehat, muga-muga sak keluargane tambah barokah. Juga rawuh panjenenganipun Bapak Kapolres Kabupaten Jombang yang berserta tim hadrohnya yang cukup luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman anggota yang saya hormati, kami muliakan, Bapak Sekda Uki Rawuh yang saya hormati, Bapak Yai Khalil selaku Ketua Takmir Masjid Agung Kabupaten Jombang yang saya hormati, Akhina Filah, Bapak Kepala Kementerian Haji Kabupaten Jombang yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak dan ibu-ibu, semua yang rawuh yang tentu kami hormati, kami muliakan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama, malam ini kita syukur, alhamdulillah. Kok gak semangatnya nih, Rek? Alhamdulillah. Saya doakan yang rawuh ini mudah-mudahan tambah sehat, tambah murah rezekinya, juga sehat dompetnya, gitu maksud saya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya ngaji malam ini enggak lama dan ngajinya santai saja ya. Santai saja, model S3 gitu Pak Wabub. S3 itu maksudnya silo, selonjor, sampai senden. Itu ngaji paling nikmat. Apa tadi? S3, apa bunyai? Aku sampai ngiler aku. Silo, selonjor, senden. Jos, alhamdulillah. Senden terus ngarep ono dahare, wis paling nikmat niku. Baik, Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan malam ini tentu khidmah, mahabbah, mau diaturakan Pak Wabub, mahabbah cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi niki wau diaturakan uswatun hasan. Kanjeng Nabi niku piantun sing kenek diconto. Piantun sing dadi conto. Kalau kita-kita ini bisa memberi contoh tapi belum tentu bisa jadi contoh. Saya ulang, kalau Kanjeng Nabi itu uswatun hasanah, original contoh manusia. Kalau kita-kita ini biasanya bisa memberi contoh tapi belum tentu bisa dicontoh. You understand? Milo contoh niku nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kula panjenengan saged atau nyontoh Kanjeng Nabi niku bagi siapa? Gusti Allah dawaken limangkana yarjullaha, bagi orang-orang yang punya harapan rahmate Gusti Allah. Kula jenengan ini Pak, Bu kok nggih to dalem Pak, ngono lho. Bu. Aja endel-endel ta. kita-kita hidup ini yang dicari itu hanya satu, golek rahmate Gusti Allah. Tanpa ada kasih sayangnya Allah, enggak bisa apa-apa kita. Walaupun usaha kayak apa, kalau mboten enten rahmate Allah, mboten iso. Mila kula panjenengan wonten Al-Qur'an dipun limang kana yarjullah. Ada orang-orang yang punya harapan. Harapan rahmatnya, harapan ampunannya, harapan pertolongannya, harapan ijabah doa-doanya. Alhamdulillah. Sing diarep-arep niku namung arep-arep pitulunge Gusti Allah. Kula jenengan gak ditulung Gusti Allah mboten saged. Nggih napa mboten, Pak? Pak, meneng ape rodok kuru-kuru katik pucet ngene to, Pak. Napa sering digetaki bojone apa piye kira-kira? Wal yaumal akhir, dan orang-orang yang bisa belajar meneladani uswatun hasanah itu adalah orang yang percaya kepada yaumil akhir, hari akhir. Sebab enggak semua orang manusia ini bisa percaya kepada hari akhir. Banyak, Pak, orang-orang barat niku pikirane pokok urip niku nek wis urip nang donya mati ya wis. Tapi kalau kula panjenengan meyakini bahwa nanti ada kehidupan di akhirat, berarti akan bisa belajar meneladani, mencontoh uswah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, wis kula dongakne sing rawuh, muga-muga diparingi sehat, panjang umur. Sakniki nang donya, besok nang alam barzah, mali alam barzah, alam napa? Mahsyar, mali alam mahsyar teng pojok mriku enten alam namene akhirat. Alhamdulillah. Dadi alam napa, Bu, niki sakniki napa niki? Dunia. Mari ngeten alam napa? Barzah, alam kubur, maling ngoten alam mahsyar, terus baru yaumil akhirah. Tadi kula jenengan kira-kira percaya napa mboten kali akhirat? Percaya napa mboten? Ngeten-ngeten iki besok kuwabeh ya sedo, muga-muga umpama sedo ya diparingi husnul khotimah. Padha gak ruwe kapan sedone lah nggih to, Bu. Wis muga-muga. Cuma kula sumerep rahasiane jari ini lho niku. Sing didhisikne niku sing lemu-lemu jarene. Ngapunten Gus Salman nun sewu. Jari sing lemu. Lah sing kuru ya aja guyu dhisik. Niku malah gampang poklekane niku. Nggih, sing penting husnul khatimah. Enten kok, Pak, orang sedo niku nun sewu. Sedo niku qiraah, sedo enten. Sahabat saya itu Ustaz Ja'far Rahman. Pas kiroah tengene Bu Gubernur, pas kiroah sedo ada Pak Yai Mukti itu pas istighosah sedo. Kula niku sering dungo, Pak Pakbuk, muga-muga aku besok pas ceramah terus dungo terus mati. Tetapi aja saiki, aku sak nongko kan yo akhirnya golek ambulan barang deh. Nek wis wayahe ngoten nggih Yai Khalil nggih. Nek wis wayahe, muga-muga diparingi panjang umur, Allahumma, Allahumma. Tapi mboten perlu ajrih, Bu, teng dunya pangerane ya Gusti Allah, teng mriko pangerane ya Gusti. Dimanapun pangerane kita tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedah yakin, orang-orang barat banyak yang enggak percaya kepada kehidupan pasca dunia ini, banyak yang enggak percaya. Ya pikirannya nek wis mati ya wis, padahal kita bukan. Nanti kalau sudah meninggal ada kehidupan baru, ada kehidupan baru. Bahkan kata Nabi, orang-orang yang solih, solihah kata panjenengan semua ini, besok nek sedo, nom kana umatal arusi, tidurlah seperti tidurnya temanten baru. Begitu. Wong ini kena api, Pak, Bu. Besok sedo ngoten dawekan nyapi, tidurlah seperti tidurnya temanten baru. Pripun manten anyar iku nek turu ya napa? ya apa? Ya apa? Dasmuti Pak Kapolres. Gimana Bu? Manten anyar itu turune ya apa? Kok gak turu ya apa sih? Aku seneng, mungkin ini meneng tapi yang greget no ya. Ya maksudnya itu maksudnya itu gini loh Bu, manten baru itu tidur kalau sudah malam matikan lampu, tutup pintu, tutup selambu, tutup pintu, habis itu orang lain tidak boleh tahu, gak kroso moro-moro azan subuh. Kenapa kok gak kroso? Karena ditemani oleh orang yang sangat dicintai. Wong niku nggih ngoten. Kalau orang itu baik, wetah kula jenengan iki pokoknya berbuat baik kepada siapa saja. Kayak tadi mau ngasih kerudung kepada siapa saja. Sudah, Masya Allah sudah. Itu amal yang luar biasa itu. Tepuk tangan untuk Pemda Jombang. Alhamdulillah. Pokoknya ngelakoni apik ini kepada siapa saja. Tidak usah pilih-pilih. Karena itu nanti nun sewu, kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang meneladani Rasulullah itu adalah orang yang zikirnya banyak. Menurut Imam Ghazali, bisa zikir dengan lisan, bisa zikir dengan kolbi, bisa zikir dengan pekerjaan, bisa zikir dengan arkan. Jadi zikir mboten kudu teng masjid. Nek cara dawuh Mbah Yai Husain, Gus, wiritan iki gak kudu nggawa tasbih. Dadi teng pundi mawon tetep eling nanggone Gusti. Fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Kemana saja kita berpaling, pasti disitulah ketemu kalih Gusti Allah. Alhamdulillah. Makanya ada orang jadi walinya Allah karena sering makan itu ada. Dan ini kita cocok sampai wong Jombang niku. Karena dahar terus muni bismillah, habis dahar pripun? Alhamdulillah, makan bismillah, habis dahar alhamdulillah. Itu ada. Jadi kekasihnya Allah karena sering ingat Allah itu ada. Dan kekasih Allah karena sabar juga ada. Suami itu sabar dengan apa? Omelannya istri itu. Iye, bilisanil mar'ah, ada Pak hadisnya. Jadi para lelaki itu yang sabar bilisanil mar'ati, sabar dengan apa ucapan-ucapan yang dikeluarkan istrinya, sabar itu sudah jadi waline Allah. Ketoke cocok sampai kita-kita nih. Arep wiritan yo gak patek kuat gitu Pak, ndelok model-modele niki lho Pak. Arepe tahajud tiap malam yo gak patek kuat, poso bendino ndawam yo gak patek kuat. Ya wis ketoke ya wis niku Pak, nek disentak bojo meneng ngoten. Meneng ngoten. Kula niku nek diseneni bojo Bu gak tau bales iki. Meneng mungkin nek wis ngamuke mari tak jawab shadaqallahul adzim. Pun ngoten wis ngoten. Gak nate repot-repot. Wong jenenge niku pun biasa kan ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan fenomena sekarang. Ya, fenomena di akhir zaman, fenomena sekarang. Syekh Ibnu Athaillah itu menulis kitab namanya Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu kalau sekian tebal itu kalau diperes itu kesimpulannya tiga. Ya. Satu, hidup ini jangan benci kepada siapapun. Siapa tahu suatu saat kita butuh sama mereka. Betul? Betul? Pokok urip niki Pak, wis manut kanjer, ojo benci nang sopo. Sepakat? Kula jenengan sing NU wis ojo pisan-pisan benci ambek Muhammadiyah. Kok ndelok aku gak patek enak ngono rek. Niku nggih padha islame. Nggih. Nggih napa mboten? Wis ojo benci, hanya gara-gara beda kostum saja. Napa male cuma beda kunut, ah sitok kunut gak kunut wis mboten usah gegeran, Pak. Niku lak zaman Orde Baru kunut gak kunut gegeran. Saniki pun mboten enten era reformasi niki. Mboten enten wong gegeran masalah kunut. Mergo ya wis padha gak subuhan kabeh. Jadi wis jadi bangsawan, bangsane tangi kita sing guyu pengalaman. Pun dengan siapapun pesennya jangan apa pak benci, siapa tahu suatu saat kita butuh mereka, betul? Sepakat apa mboten iki? Kemarin Bu, tetangga itu ada nun sewu Pak. Ibu-ibu tidak ndal. Bah, anak kula sing estri niki, Pak, sakniki pun kuliah, pun kerja. Kula nggih seneng, Pak, alhamdulillah. Sakniki, Pak, pun ditekokne arek lanang kanca kerjane. Kula nggih melo seneng, Pak. Alhamdulillah nggih pun, Pak, wis ilmune manfaat, wis oleh kerjaan. Sakniki malah ketemu jodone kula. Napa jawabe? Cuma niku, Pak. Ibuke arek lanang niku musuh kula. Ajur wis. Estu, Pak. Saya bilang ya, ya dimaafkan lho, Bu, saiki. Napa jawabe? Musuh kok disepuro sih, Pak? Iku ibu-ibu koncone sebelah iki. Jawabe ngoten. Mosok musuh disepuro, Pak? Gitu. Saya jawab, kalau panjenengan tidak memaafkan, yang menikahkan anak sampean siapa? Nangis, Pak. Mulat. Nangis sendiri. Akhirnya ya dimakan. Akhirnya nggih besanan ambek musuhe niku. Coba. Akhirnya tengene gedung, Pak, difoto teng kuadir, mecucu Pak Mujair. Astagfirullah. Besanan ambek musuhe yo napa. Astagfirullah. La haula wala quwata. Bu sing apian kali sapa wae. Sepakat nggih? Dua iki pesennya itu. Hidup ini jangan gampang meremehkan orang. Lihat jangan hanya casingnya. Siapa tahu mereka jauh lebih baik daripada kita, betul? Nggih napa mboten? Sing serbanan ngaji nek ngarep urung tentu tahajute luwih gedhu timbangane jenengan. Bisa saja ada yang jauh lebih tekun. Mungkin sejak jam 2 sudah bangun, setengah 3 sudah bangun. Enggak ada yang tahu. Kok menekah pemet deni ini rek. Maka kita la yashar qaumun ala qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah kamu merendahkan satu sama lain, siapa tahu mereka jauh lebih baik. Sepakat niki, Bu? Mriki nggih enten sing meluwete gaene merendahkan orang itu ada ndak? Ndak ada ya. Atau mungkin enggak ada yang mengaku gitu. Wis sing apian nggih, ojo gampang ngelek-ngelek tiang. Sepakat? Sepakat? Napa male sing sampeyan elek-elek wong Jakarta, wong Solo terus gak kenal terus nek njaluk sepuro ya ya apa? Lah napa? Wong elek-elek presiden padahal RT lho gak kepilih. Ngono iki. Enten napa mboten ngoten iki? Coba logikanya. Ngelek-ngelek nyeneng le wong sak Indonesia niki mboten gampang. Ngopeni pemerintah niku mboten gampang, ngopeni negara niku ndak gampang. Napa malah nyenengne wong Sabang sampe Merauke. Nyenengne bojo sitok niku lho Pak, angele setengah mati. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nggih napa mboten? Iki lho wong sebelah iki. Nggih angel, Pak. Makanya kita enggak perlu, Pak, ngilokno nyacak. Ngilokno wis paling gampang. Okay. Maka yang terpenting kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diparingi sehat, panjang umur, bisa ngopeni bangsa Indonesia didongakno Pak, muga-muga aman, Jawa Timur aman, Benjing Muktamar Jombang aman, alhamdulillah. Dan itu penting, dan aman itu nikmat yang tinggi di dalam Al-Qur'an itu. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min haum. Aman itu penting. Nggih, Pak. Nuwun sewu, umpama gak ono Indonesia, gak ono TNI, gak ono Polri, yo gak iso aman. Kita-kita ini harus syukur ada Pak TNI, ada Polri, ada pemerintah, ada Pak RT, ada Pak RW. Masya Allah, Pak. Itulah yang membuat negeri kita aman. Nek mboten aman, Pak, ngaji seperti ini enggak bisa. Betul? Nggih napa mboten? Kalau enggak aman coba, jenengan teng Iran kira-kira ngeten iso ndak mulutan nih. Teng Libanon ngeten, mboten saged, Pak. Coba, maka kita ciptakan negeri kita Jawa Timur, Jombang aman. Alhamdulillah. Gimana tadi? Nikmat yang besar dalam disebutkan dalam Al-Qur'an ada dua. Satu nikmat aman, dua nikmat makan atau makan dan nikmat aman. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum. Itu kan. Ya Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait. Kan begitu. Hei orang-orang kafir Quraisy, sembahlah Tuhanmu yang telah memberikan rasa aman dan yang telah memberikan makan kepada. Jadi nikmat dahar, nikmat aman itu kita syukuri. Alhamdulillah. Kita anak TNI Polri, tepuk tangan untuk TNI Polri. Nggih niku harus disyukuri. Saestu nek gak aman, nuwun sewu Pak, nek negara gak aman, sekolahne angel, anak yo angel, nyambut gawe yo angel, mondok nih anak yo angel. Makanya aman. Makanya bagi Nahdlatul Ulama, bagi NU, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, negara itu adalah rumah kita. Harus dijaga, toleransinya tinggi. Kenapa? Karena itu rumah kita. Kerukunannya, keamanannya diutamakan daripada yang lainnya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Gitu. Good. Yang paling akhir, pesannya Syekh Ibnu Athaillah adalah jangan gampang susah kalau diuji oleh Allah. Itulah cara Allah mengangkat derajat manusia. Jadi wong urip niki gak lepas songko ujian. Gitu Bu. Teng dunya niki gak ono sing sempurna. Bu. Bu. Karepe ibu-ibu niku kan duwe bojo niku kan sing ganteng, gede dhuwur, duwike bosek ta. Duwe akeh, ahli ibadah, gak ngerokok, gak ngopi, gak andok, gak mancing, karepe. Ya iso Bu, jenengan duwe bojo ngoten iso, tapi diluk wis mati. Mergo stres iki Bu. Ya wis apa bojo kula kok wireng to, Pak? Ya alhamdulillah dianggap iku Hajar Aswad ngono. Wis alhamdulillah. Dadi di hidup ini gak ono sing sempurna. Kula jenengan nggih ngoten, Pak. Nek kula wis pokok bojo sing Islam sing iman niku wis alhamdulillah. Sebab iman Islam niku mahal harganya. You understand? Mule bojone kok cek wedok wis alhamdulillah. Cek Islam alhamdulillah. Duwe anak sik gelem sembahyang wis apik-apike wong Pak niku wis alhamdulillah. Makanya manusia pasti hidup ini ndak ada yang sempurna, penuh dengan ujian. Makanya nek diuji oleh Allah, nek bahasa saya tagline-nya apa? Urip niki disyukuri, dinikmati, dilakoni, kok suwe-suwe yo mari-mari dhewe. Ayo disyukuri, dinikmati, dilakoni, kok suwe-suwe kok mati dhewe. Ya apa sih Bu? Kok suwe-suwe mari-mari ana masalah ya dinikmati, dinikmati, dilakoni, kok suwe-suwe masalah yo ilang-ilang dewe. Ya kaya ngaji ngeten iki gak usah delok jam, kok syukuran kesel kok ya mandek-mandek dewe. Pun krana wis mandek ya pun ngoten. Mari sama-sama berdoa, mudah-mudahan semua yang rawuh diparingi sehat, panjang umur, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Jombang dan keluarganya nasibnya barokah, masa depannya barokah, seluruh Pemda Jombang semuanya rukun dan selalu ditulungi kali Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bi taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma walakal hamdu wa ilaikal mustaka wa bikal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron, Jazilan MAG MPD. Dengan demikian, ustazah sudah rangkaian acara pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Semoga mauidhoh hasanah yang disampaikan tadi menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita tutup bersama rangkaian acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina.
2: Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada. Anda baru saja mengikuti kajian Islam Bakilang, kajian malam bersama di Masjid Agung Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: Tolong.
1: Terima kasih sudah hadir dalam hidupku.
0: Oke.
1: Kamu sekarang dan seterusnya akan selalu jadi yang tersayang.
0: Oke, baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
2: Amal kebaikan yang disukai oleh Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak nopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Bila seorang dari kamu sedang marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: sing dhisik sego pecel saiki njaluk rawon. Iki suwe-suwe mumet aku ya. Iki mang yo gak karo-karuan rabani, mbok mbok dadi mbok kae. Nek adek grung oleh persenan berarti dadi ngono. Nek galak persenan ya tahun baru iku. Rusak, rusak. Loh.
1: Loh,
0: cari yo apa ndelok tanduran koyo ngono senenge yo.
1: Iya, iya.
0: Ora ana desa iku ayem.
1: Pancene enak dadi wong tani.
0: Nah, iya. Lek esuk ya jam 5:30 sengenge kaet metu iku. Pitik padha metu ya.
1: Iya.
0: Tanduran ketoke koyo koyo ganok angin, koyo ganok ganok udan, koyo ganok dhuwit koyo. Iya.
1: Kok malah nang dhuwit-dhuwit.
0: Nah, iya.
1: Cuaca ya dik cerah.
0: Nah, iya. Padhe lek wayah kate marip yo. Wong teko sawah nggo muli sapi dhewe-dhewe, mbok pacul. Adus masih adem. Iso adus ya itu tuh omah sego pecel ya. Nunu pohon
1: ngombe banyu kendi.
0: Marung metu dikeprek uang wae.
1: Lho, sing gak enak ya iku lho.
0: Lha lapo?
1: Dikeprek uang iki sing gak enak. Aku ya sedikit banyak saiki ya memperkembangno pertanianku.
0: Iya, iya ya.
1: Bener. Cuma tanahku iku mbombo, tanah sangar mbek apa?
0: Mbok tanah longsor wae.
1: Gak.
0: Tanah apa?
1: Nek longsore gak longsor.
0: Oh iya.
1: Cuma iku kadang-kadang nek tanduri pari iku penghasilane gak iso memuasno. Tanduri,
0: tanduri
1: pohon,
0: pohon.
1: Ya woi, kaya segede-gede. Rencana aku jangan tak tanduri kacang asin nih.
0: Kacang asin enggak iso jogol, kacang kadal kok. Oh ngawur
1: kacang asin. Kacang brol, kacang brol.
0: Yo tanah aku banyak nih judu-juduan. Kadang-kadang judu pari, kadang-kadang judu dele.
1: Iya iya.
0: Terus judu jagung, yo judu didol, yo no ya. Iku ono judu-juduan banyak.
1: Judu duyang no barangnya.
0: Kak panjen yo tanah-tanah sing gondol itu ditanduri. Sak liyane nambah penghasilan iso nyegah bahaya erosi. Lah ngono. Tanah sing kosong ayo padha ditanduri, mbo cocoke ditanduri apa-apa jambu mente. Ya, ya apa? Jeruk, jeruk kikit. Ya.
1: Apa tak manfaat gas tanduramu lho?
0: Apa tak gedang kelotok ngono?
1: Jeruk kikit jambu mente.
0: Lah mulane saiki apa
1: sing tanamu sing sowo ndak?
0: Eh?
1: Tanamu.
0: Ndi duwe tanah, wong aku nunut. Aku sih nolong nanti golek mana jangan.
1: Nah, kau tuan dua rencana be nandur sih lah.
0: Lu kak tinggalan bapak. Banyak saya di sana aku cuma aku lak ngelur nang kuto. Besok lah istuang mulai nang deso.
1: Mana kan? Tapi kau jaga nih.
0: Kau jaga nih, yo. Lagi omai asu luru jen.
1: Wah. Iri ngoninganmu ya?
0: Iya jaga nih detail iku.
1: Kau ni kulah nasi lah.
0: Yo kak, nak tonggo-tonggo.
1: Lo kau nak butuh tanah yo, nong gon kulo. Nek kanggo sak panggonan ngono yang nong panjang nih.
0: Pirang meter gitu.
1: Ya sak cukup ya, untuk kuburan nih. Nek kanggo sak pendeman kanggo kon ngono ya ana to kon.
0: Wis ngenteni awakmu dhisik. Ngawur ae. Eh, panjen yo ojo lali yo. Yo mirengno siaran pedesaan.
1: Lha iya lho.
0: Iya.
1: Ya opo sih carane tetandur olah tani, olah tanah isane tanah ku subur.
0: Isane subur dicelokno dulgani. Anjuk mes dulgani lha opo.
1: Subur ku isane uripe ku anu tanduran niku gak gampang leloro.
0: Nek takon
1: iku biyen iku ya kok tok alun-alun menuno cuma jane nek kepengin waras eh obat ana tak untali aspro ya gak iso
0: kok boleh mblakrak nang karang-karangan sini
1: jadi kok ngobati
0: tandur iku isane subur ya iku golek bebet sing apik
1: lho bebet iku gak iso apik lho
0: bebet iku mboten iso subur nang
1: bebet iku nek ayu nek ayu nek macak lak mesti rambut iku diponi ra iya terus ada kupingnya ditutupi rambut itu ciri ada kupingnya lah hilang situ ada
0: ngawur ayo gak lah apa
1: makanya aku darah wedok lagi delok-delokan
0: ngomong tanduran yang juga ada wedok nih wak masih orang ke wedok aja nemen nih tanduran isane tanduran gak dipangan bareng ya
1: iya
0: itu kudu dikelilingi mulai jam besok
1: kami
0: pendak jam besok
1: loh lah gak turu-turu aku lah ngelilingi sawah terus
0: nah yang gak gongseng mumet-mumet Umat,
1: sing akeh kuwi omah tegus lho. Jare ngene, nek keterangane teko iki lho, teko pertanian.
0: Iya.
1: Sawah iku kok ngene kei pagar plastik.
0: Heeh.
1: Iya, terus tak kei pagar plastik dan nak tikus gak tambah nyengker tambah kerasan.
0: Lho, lha peno gak ono sisiane. Eh, nek pagar plastik sisiane jape.
1: Lha malah golek tegesan iku lho.
0: Ono. Mulane saiki sing penting lha ono siar-siaran ya. Kudu diikuti sebab itu membawa kemajuan.
1: Oh iya. Wong
0: tani kudu maju. Ana wong sing wong tani gak maju.
1: Apa?
0: Wong tandur.
1: Mundi ya le maju lah rusak kabeh tandurane lho.
0: Lah iya. Ini rencanaku ya kula nang omah iki sing tak tanduri kates.
1: Kates.
0: Kates tomat.
1: Oh iya iya.
0: Terus mengandung anu ta? Mengandung gusi.
1: Nganu gizi ra.
0: Iya. Nu gizi ya.
1: Oh, gizi gizi.
0: Sebab jare ono perbasan 4 sehat 5 sempurna.
1: Nah, iku ya iya. Perlu iki lho. Termasuk tumpang sari barang iku. Dadi di samping awak dhewe iki nandur pari. Iku nek lereng-lerengane iki nek iso ditanduri kaya godhong-godhong ngacang-ngacanganan ini.
0: Iya, iya.
1: Kaya lembayung.
0: Yu yu kudu dindekno. Yu yu yu yu ku penyakit dindekno.
1: Lho iku tanggungane weringsang iki lho. Kenapa ku kon bagi yu yu barang?
0: Iku termasuk omo ta. Walang sangit.
1: Walang sangit barang.
0: Iya, nek walang kekek dikembangno.
1: Iku
0: sebab ku oleh
1: walang kekek. Walang kekek ku ciptaane Wal Jinan
0: iku. Lah nyanyian bukan. Kono digolek basman.
1: Basman ta?
0: Sutomu gak tau bayar. Iya. Manjo itu gak tau bayar.
1: Lah kapan kapok wong ya apa wong? Iya, sembarang wis murah nek dodol iki. Sak enteng ate diukur-ukur dongkrok-kongkrok sego iki. Bodone dikai.
0: Jare ini petik tak delok kukune gak ceker petik koyo garangan to, Pan. Mosok petik ceker cek gedhe ini.
1: Wedhus iku wedhus lho.
0: Kadang-kadang ngladak kok golek luwak iku. Kok nang dicampur-campuri rek.
1: Enggak sih yang pas semalam.
2: Oh, ya apa iki?
0: Waduh kecamatan kayak kucing.
2: Kono jatik peringas-peringis. Kono jatik mengambil kesempatan yang aku lali. Oh, tidak. Ngerti ya? Tidak.
1: Aku nyambut gawe bodoh. Bahasa Indonesia lho, Bas. Ngene keplecok wis keliru wadanamu dhewe engko.
2: Sebab aku nyambut gawe ngono lek ya, kanggo keluarga. Dadak kono gak ono perhitungan mampir, mangan bersual-bersual, brutu papat kontekno. Heh? Rasaamu ya opo?
0: Manganmu. Mangan opo? Sopo mangan sual?
2: Lho. Ya apa
0: sih? Lah kono mangan bersual.
2: Bersual-bersual tanpa perhitungan ebo. Rumang samu gak ada duit
0: ini gila
2: kok warung diandoknya kok muring-muring lah enak sih sing. Loh anaknya roming-roming anaknya muring-muring sebab pun gak bayar utang semuanya
1: bayar loh nom-noman itu jaga kensi lah makan cuti itu bayar
2: kodohai dikon kodohai ngirin kancangnya
1: aku utang pira sih
2: loh utang pira
1: pira
2: lah bilang mangkok kalau nak pitung mangkok
1: totalannya pira
2: totalannya sak mangkok yang mana seket
1: yang itu pira yang itu pira
2: ya Rp1,5
1: iya mending tak jangkepan sih tak dirongewu kan dulu kan
2: gak ngelompok ngawurah
0: kemarin sih yang sumai cok mbak sengut
1: ya sumai ya yang mesum ya yang memeh
0: nah iya
2: memeh memeh rasamu
0: boleh harus teko prajengane bek
2: aku rene ini gak kuyon
0: oh temen wih temen ri ketoro medungkim
1: sih iya gimana ini lah coro menung sana muring-muring sangnya lah cecek putih tadi
2: aku muring-muring kan banyoli kan banyoli kan tak iso banyol iya, kan tak lucu loh, masa kan iso banyol?
0: Masih ini yoking lah, Pak Rie
1: oh iya, gudangnya banyolan nih, Pak Suman
2: nanti king-kingan rumah samu ayo, nyaur
0: iya sih tak banyolan ini sih, Pak
2: gak iso, gak iso, kan banyol ya, tak
1: nol ini loh, Pak
2: apa?
1: Wong nage kok secara perontoan anak lu gak mentolo, mentolo aku teko omongannya
2: loh, anak ini perontoan sebab aku ini bodor
1: ya loh, nage kok secara sopan, Riri duwe iki kaya apa cotol duwe 350 kok ono ta. Lha kuwi aku nduwe welas omongan penengun niku. Tak kei Bas.
0: Belajar
1: iki apa? Tak kei.
0: Surane rek
1: kasar. Ya ngene iki lho ono bakul ditaboki wong tuku ya perkara omongan ngene.
0: Surane rek. Belajar mring iso jembe semuta.
1: Ya ngono
0: iso kaya garangan.
2: Ah,
1: coba coba ngomong ngono. Ngomong ngono sing halus.
0: Sapa?
1: Lho cak Bas Semar.
0: Waras dik.
1: Waras ya,
0: jago keluar kamu kapan?
1: Ya padha waras.
0: Anakmu?
1: Parah.
0: Iwa ngene iki.
1: Ya apa?
0: Anakku aku rene mang ana rembelune. Iku lho ana metuntung. Aku rene mang ape iki rene.
1: Perlu ta?
0: Iya.
1: Oh ya ngono sing genah.
0: Perlu apa, Bas? Anu iki lho, siut.
1: Oh, siut.
0: Masuk karo siut kan.
1: Apa siut?
0: Udel. Oh, karo siut karo.
1: Apa lu? Udel ta kon udel.
0: Iki lho, biyen iki lho.
1: Apa? Utang nah.
0: Iya.
1: Piro?
0: Itu mau saya
1: bener tagih kan?
0: Iya
1: oh nek ono tak kei bae
0: iya rek
1: arek iki saiki gak ono ispurane
0: ae wae oh dilu sak kene ta
1: metu ora ono wajib e nek wong nyile
0: balekno
1: nah nek wong utang
0: semono yo
1: nah nek kasih nyaur
0: iya
1: moyo
0: iya
1: wis kira-kira tahun 1988 tak kei
0: semono iki wong sing poel aku
1: Sapalu
0: situ iki ya. Sapalu ceketer kon Riri.
1: Heh, ndek dhuwit ta lo.
0: Lho, sisi gelangi coba.
2: Oh, jawab konsekuen iki.
0: Coba gelangi coba.
2: Karo sik. Apa sih?
0: Kira-kira ista dinyang piro iki?
2: Lho iki tau dinyang 15.
0: Oh,
2: iki kira 2,5.
0: Iya iki pek 20 kok tak dinyor peno ya.
2: Iki yo, apa sih? Kok mau numet kayak kekean ya asik kok niku.
0: Oh, nyaur ta.
2: Lho, kok lagi kinah ge lo.
0: uang yang keluar dari saku saya sendiri.
2: Iya.
0: Disarno nang sampean.
2: Iya.
0: Sik sik sik.
2: Lah ngono. Iki arek lanang blater iki.
0: Apa mau metahi ta? Awak ngono. Kok mau si arek pisan nek kandhane.
1: Nek tole pancene temen gak tumen gorowan.
0: Temen gak duwe blas, temen gak duwe.
2: Lu gak duwe tak kon.
0: Gak duwe lah.
2: Kok gak duwe tak kon iki?
0: Ya temen gak duwe.
2: Wah, wis sopo rek kene rek.
1: Lah wajibene ki apa
2: sih? Coba. Iki nagih, aku iki nagih.
1: Dadi aku iki perlu menetagih.
2: Iya.
1: Tiap utang menetagih, tiap utang menetagih.
2: Iya.
1: Le kuwat sing nyauri, Bas.
2: Iki apa iki? Lho ana nagih kok ndu utang ri.
0: Wah, ndu ablek wong sing ndu utang wis lali sing utangno kok jeling ae. Wong lu belajar lali titik ta.
1: Wis kita kon.
2: Iya, iya.
1: Anak-anak utang
2: sebab gak duwe.
1: Anane peneng ngutangi?
2: Keluyan.
1: Ah, wis luwe ya ditagih.
2: Iyalah
1: apa nagih. Bebas ta.
2: Kon wis enteng iki kon iki.
0: Waduh, ngecak pulpen gak iso nulis.
2: Lho, iki jane blonjo-blonjo iki
0: apa? Nulis dikurepi.
2: Lho.
0: Iki lah kanggo. Wis ngintip iku.
1: Kanggo ngelungi tanggalan ono pon-ponan.
2: Wis saiki ngene ae.
0: Ya,
2: aku gak buka kakek kesempatan.
0: Iya, iya.
2: Detik iki jam iki. Hari ini hari kiamat. Pokoke kon iso nyaur tanggak ngono ae.
0: Meneh.
2: Oh, entek meneh ini lho kon iku lho.
0: Aku tak anu ngeblok dele dhisik.
2: Ndok dele sapa?
0: Ya dele tangga-tangga tak geblokane.
2: Oh, buru ta?
0: Buru.
2: Oh, ya wis karuan ya.
0: Meneh ya, aja tutup lho.
2: Iya.
0: Jam 1 bengi aja tutup.
2: Tutup lho bengi tak kon iku.
0: Jam 2.
2: Lho, aku tutup jam 9 sore aku iki.
0: Iya, jam 9 tek aja tutup. Lah nek tutup tak obong warungmu.
2: Kamu lho kon iku nyaur tang ngancam kon iku.
1: Kon janji sing temen lho lho. Tak kon nek dalpar basman ya. Pokoknya selalu suloyo terus saya terus kapan putus utangmu kan?
2: Berarti ya?
1: Temen tak tuturan nih Bas?
2: Gua apa tuh ayo kan tak tuturan tuturannya tak mau. Kan sampai nyaurmu kan?
1: Aku ya, temennya ambek tolor ronong aku ngetero tolor doa.
2: Duh, ngetero kok gak nyaur?
1: Dan aku pun ngetekan ya, apa boleh buat?
2: Pokoknya bener ronong kan lo ya?
0: Ini habis mari,
2: gua
0: sambut mulu lah doang. Gua tak potongin, gua dipotong biron. Tadi, tak potongi ya.
2: Kan lu tadi sanor lah kan. Iya, es satu kan potong tadi. Oh nagih gak ekstra.
1: Wis meneh.
0: Wis tak meneh.
2: Temen ya?
0: Ya wis isuk. Lek lebet meneh wis tak ngomong paling yo mben lek lebet meneh.
2: Lah nek mben?
0: Ya lek mben yo kan yo mben dawa peke.
2: Enak ndek riyo kupat ae.
0: Iya rono-rono. Kan ana bojomu aja lek turu lho.
2: Iya.
0: Turu sambung
1: sama ono penuh tagih.
2: Aku ngancam aku lho.
1: Kena iki desa ono penuh tagih, kena iki tolong lho berapa ratus ribu. Coba nek panceng iki. 200 iki lho, misal iki gak dikek iku.
2: Awas meneh sampeyan
1: kok.
2: Ya, ono awas kok.
0: Anu bluk gong kok kake tok gong to.
2: Wis karo lho. Wah. Ayo lho.
1: Ya ya.
0: Heeh. Eh ojo banter-banter ngomong tar pas ngedubruk ta aku iki. Iya ya, kok tak jupuk kacamatamu kon kok
2: kapan. Sepatan promo kepenuk. Goblok kuwi tak ngomong. Angkal ya.
0: Wit muleh nggo peking ngono iki.
1: Lah, sing salah iku kon lho.
0: Malah apa?
1: Nah, wis terus utang ditagih muring-muring.
0: Yo kak muring-muring wong gak duwe lak semoyo ari.
1: Semoyo kon ngenteni panen barang.
0: Lho.
2: Apa?
0: Apa?
1: Apa pernah sing kari iki?
2: Anu kacamata. Kacamata. Hah? Ada kuyon, ada kuyon, ada kuyon lho.
1: Lah pernah gawe apa? Pernah gawe apa?
2: Mulur gun pari kena.
0: Iki wong dajaran iki.
2: Oh, manusia.
0: Wong lali kacamatane, wong kacamata digawe.
2: Yo iya rek lali.
0: Kau kocomotohan. Yes. Mas mana potongan kayak kupat ni?
1: Sama itu yang biasa kandengannya munayah ya. Kandengan munayah.
0: Masa? Munadi ya.
1: Munadi parang.
0: Terus ojo direken masalah utang tu bulat-bulat ayo mas mana mas pasti betul tengok kau kaisanan jero ni kaisan.
1: Tapi orang kapi lo, orang kena ngomong utang ya utang nak jaluk.
0: Yes kangun ikan ya api airi orang kena jalurnya. Kon dhewe durungnya arep iso ngelono kancamu.
1: Ya apa njagakno penghasilan tani ya sik durung wayahe panen iku tandutan wayahe tandur.
0: Enak ya apa? Warung Basman nak pinggir kali ya. Enake ya banyu tuku kidul dilek nek kabeh.
1: Lor dibendung.
0: Ya.
1: Lah kalep warungnya.
0: Ya bapaknya kapok. Engko ya lek kelep lak terus dibedhel lah. Lak katut ta iwak-iwake. Dinteni nduk iso. Diseseri.
1: Mangap awak dhewe ya. Loh, omong kamu kan itu.
0: Aku lihat bujani Basman ke Isha. Saking yang berenang Basman, lihat bujani kan. Pun tadi lah, mungkin gak ada ya terus sama mangan-mangan Riki.
1: Iya, Kak Isha kan nanya.
0: Oleh terung dino mangan runu, di celatu. Usung-usung kancane ae iki. Ae tani kalem, guri nyengak.
1: Panjang ini tandang Sumyang, bujani. Ini lah tandang Sumyang.
0: Tandang Sumyang.
1: Ngomong cedah-cedah tapi Kak Isha.
0: Kalau kan di Basman, asu galak itu.
1: Iya.
0: Asu galak.
1: Itu tadi apa? Tadi apa? Ceritanya. Kalau di Basman asu galak itu ya apa?
0: Semani menungso asu. Eh, ini lek krungu wong mesti balik. Temenan, masih ngene krungu lak balik.
1: Balik diantem isi sana.
0: asu galak gak nyokot. Yo, jar-jar lu. Iya. Dianggap wis sepi mamring wis dianggap kan apa-apa.
1: Iya, awake dhewe iki sampe ngolor waktu lho.
0: Mau wae. Oh, lek anjane engkok kan ginyar ayo turu kemangi.
1: Turu kemangi
0: oleh rong ranjang
1: aku sing
0: setorno nang Basman. Iya,
1: lho. Jadi terno lho kemangi keman lho.
0: Apa?
1: Enggak aku tak usah lombok metrasi. Kari golek lele ini nanti penyet.
0: Ngawur. Kanggo nyicil uri, lombok ae dideplok dikek banyu yo. Lek itu orang Basman disemprot. Sret ngono ya. Semprot Basman ya.
1: Ayo gak nyaur iku lho, wong nyaur ngono.
2: Tomo le.
0: Bale,
2: tomo le. Gak ngono karemu ya sih.
1: Tadi kok gak nombel ngeri sih, Bas.
2: Sembengak kon sih.
1: Nagih kok balak-balik.
2: Ya iki mari tuku jeruk pecel kon lho.
1: Sing ditagih gak.
0: Cocok temen iki. Wis tak omongi meni jam 09.00 sih
2: kon. Aduh.
0: Bali ae.
2: Oh kok plak-plak ya sih kan lho.
0: Jam 09.00 gak ngerti jam 09.00.
2: Iya, aku iki mari tuku jeruk pecel kon lho. Dadi balik mau liwat kene lho.
1: Ya apa jeruk pecel iki?
2: Kok ngeteri anakmu. Jeruk pecel gak apa.
0: Aku gak iso nyicil dhuwit ya mbok tak cicil pandan ya mbok.
2: Gak kok aku cicil pandan lho gaya apa?
0: Lho kena mbutuhnya kan gue wangi-wangian tak cicil. Lek gelem ya pandan Mojosari ku gawon kabeh.
2: Udah macet ya. Iya udah macet gitu lah.
1: Kalau ngomongannya gak temen genap belas
0: ya. Kok wong soto ini mambu nih? Mambu soto ini?
1: Soto gak mambu, soto durung mateng.
2: Mambu besok-besok. Eh orang pesen nih. Nenang dodol gagak wong. Ulung dodol gagak.
1: Ono, iya. Ono. Tapi duduk gagak.
2: Gagak,
1: duduk gagak.
2: Ono pesen duduk gagak.
0: Ayo.
1: Aja manuk gagak.
2: Iya.
0: Gak lek gagak gak ono lek manuk cimblek ono.
2: Lah iya. Manuk bakul wak pisan.
0: Iya ri. Sutune campuran gagak bareng dilebokno.
2: Sik dorong, ora datang sik dorong. Ono pesen nanti jodoh gagak lho. Arek kok pisan
0: duwe manuk. Manuk sing mengandung minyake mengandung hormon.
1: Iya.
0: Iku setorno manuk apa kon duwe manuk?
1: Ono aku duwe.
2: Ono.
1: Puyuh. Manuk puyuh.
2: Tidak jangan nomor aku nagih dewek ya. Manuk sing jam 09.00 ya. Jam 09.00 lho. Aja kon pura-pura tidak tahu.
1: Bisa manuk puyuh ya, Mo.
2: Tak puyuh-puyuhan.
0: Pas.
2: Apa?
0: Manuke bapak?
1: Oh iya. Iya, Bas. Iya. Manuk puter, manuke bapakne karo tolak duwe manuk puter.
2: Manuk puter ngono ya gedhe ulune, daginge gak ono. Kok kok dikotak ngawur.
0: Ya didel ulune tok dicampur dodol aku.
2: Kayak kemucing ah. Ngawur.
1: Lho iki lang ngene ta.
2: Ora pegel ladene kon. Aku dodolan tak
0: nang kono. Dodolan koyo ngono si kepindur omah ting gluantong.
1: Yo.
0: Ndak gawe wong ngandok beli.
1: Ya, jegeden siwer.
0: Ayo nyambangi sawah.
1: Ngono ta?
0: Iya, ayo. Bareng-bareng.
1: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

kok gak ono panganan. Makane beras sing menan wis entek ngene iki. Saiki nek ono panganan lah gak ono sing dituku meneh. Nah, nanti deh, bujum. Benang sawah.

0: tàn đi và nhà này giờ nó cứ ngã nó cứ sáng và chẳng có là nè tàn đi rằng khăn nó ôm mời vật cứ và rằng xa y dìa ô bà nè đền lọc chứ bà tăng anh vẹt tòn cái thôi vẹt cú và nè mù xì bạc tư tăng anh vật rằng ô bà hiyo trở xa cũng như cái bộ tư xa xa tetap tak riti tak obong marang nó tak harap mana
1: hei
0: Nio.
1: Ya.
0: Kene lek nek gobok ini.
1: Lapo? Kan di bedus e.
0: He?
1: Bedus e ndi?
0: Lah iki tak kewanteng pinggir wetan.
1: Ya pelena sing ana sukete ta.
0: Ya apa rek? Gak ngomongno wedhus.
1: Lah apa sing diomong?
0: Lah delokan sing petang kedok iki lho gak ana parine belas gitu ya apa.
1: Ya iya apa maneh wong tekat mudun tandur wis dipangan wereng wis gak perlu susah wong taun sing dhisik ya wis ngundho api la iya ta
0: ngono ta oh
1: ini saiki dipangan wereng
0: iya iya
1: ya wis gak susah maneh ya iya apa carane iso ning garap taun iki sok api ngono lho
0: lha nek sing aku urusan aku dhewe ngono urusan garap sawah wis penggawe aku rek
1: iya
0: ya terus nek wis dipangan wereng ya ya gak ono tak pari ya omah tak pari ono 5 ngagem
1: hah
0: 5 ngagem
1: ya wis kurang luwe sak ngono kok 5 ngagem ya opo sih
0: gak ngono lemang bentil iki lho rek
1: ya luwe nek sak ngono tapi nek cara gawe garap sawah gawe mudun samane ya gak ono
0: gak cukup
1: nah iya nah ya opo enake
0: celana ku ya celana sekolah
1: celana sing ndi
0: iya ya
1: oh, piro le celana iku ah kok iso
0: paling ya petang atus telung atus
1: nah ya iling-iling nek sing disik ku api iku yang ngono ya iso
0: iya.
1: Nyelengi iku tempe-tempe loro
0: mulai nih penuh ambil aku ya yuk podo saling menyadari
1: iya
0: ya ono enak ono gak enak
1: ya gak apa-apa
0: sarani saya kacan gak yuk ngini penuh jok mering-mering gak ya
1: iya
0: ya cembe ini warak di
1: Joy kita.
0: Iya, iya ya Sita itu dekeplek non ya emang.
1: Pasti keplek non
0: ya. Oh, tu kan nampak asar ya.
1: Jadi ngomongi yo, yo apa, yo eman, ingon-ingon kecil, saya kius kata rupani lemu, jangan dikipat no. Nah, yo apa mana, tapi lo enggak ada sih dijai ya tak. Aku yang ngerasa lo lo, mana aku yang nolong solo, dek rumu lo bisa nunggu.
0: Ayo, sing rumu aku tak peduli rek.
1: Kimbo kang, nek ingon-ingon kecil, terus terus katok gede, jang didol, kok koyok sakno, ngono mbo ya apa ya?
0: Ket mang yo meneng saiki mbak mbek kaya
1: ngono. Kuwi ning tengah. Kok padha ae kang, kewan mbek wong padha ae.
0: Iya, soalnya wis mendoro iku apa.
1: Lah iya.
0: Engko umpama liyane wedhus. Iya, liyane wedhus. Terus mosok aku iki kate dodol lesu ngambil alun nang tonggo ya gak pantes.
1: Ya gak pantes. Aku nek eling-eling nek sampean turu terus diklamuti ngono kok.
0: Bisa pindho enak bareng ping telu gebras dulu bro. Sakno
1: lho Kang ngono iku Kang.
0: Gak sakno pancen mungsu. Anu.
1: Lah ya apa sido ta kirane?
0: Wis tak sidak nek.
1: Tapi sitok ae Kang sakno babas sitok kecek ana rewangi sampean ndok oma.
0: Kedelok-delokan ngono.
1: Ya enggak, nek situ lak cukup sih.
0: Cukup ya.
1: Kurang piro?
0: Dugae kurang ya kurang, dugae cukup cukup.
1: Lah iya.
0: Urusan garap lak ndek. Aku dhewe cukup, Bre.
1: Iya lah, ya apa maneh ancene penggaweane tani. Nek gak sampe sing nangani dhewe kok ngongkon wong ya sik ongkos maneh.
0: Apa sing digawe?
1: Lah iya, barang wis koyo ngene.
0: Iki ngene kan ya.
1: Heeh.
0: Aku tak muli salim celana sik. Wedhus tungguken iki terus tak bidangi nang pasar.
1: Ngono ta.
0: Iya, ya apa mana?
1: Malah jojo bejo.
0: Ya kok kate. Penuh jok kate duwe pikir mah. Ngono malah sumpek maneh aku rek iki.
1: Lah ya karepku wis tak ikhlas-ikhlas no, tak nek ndelok arek lolak-loloke koyo ngono kuwi ya apa? Lho, ngrente arek kan. Lah tambah ngerso lo ta aku ngene iki.
0: Wi wi iki.
1: Apa?
0: Ben tak cancang nang arepe kandang. Kan dulu berdua sih kan sama ini
1: apa?
0: Terus kipas ya
1: iya

0: akal-akal kula pitik aku.
1: Lho,
2: Cis. Lho, sak tolo.
0: Iya. Ya apa kula apa kan?
2: Aku dodol beras.
0: Aku dodol pitik. Kata tak tukar aja aku enggak duwe duit sih. Ya lek berasmu tak cuci pitik.
2: Ya masuk ya beras durung payu. Iya. Soalnya pelaris kayak makan di pitik. Pitik sampean lemu. Beras itu tak duna amblas.
0: Namanya tak duna kalau nak perhitungannya tak kan itu.
2: Tak tahu.
0: Eh, kapan tak so?
2: Tak kapan tu.
0: Tak saya ku pitik, tak tahu kula aku tak saya ku.
2: Tak tahu ni.
0: Tak tahu kula pada jagung tak. Kula pitik lah sih gede-gede, tak oleh cili-cili. Iku bomen domen dadah diolong
2: ta ya. Lah iya saya tak tolo. Heeh. Wong aku iki dodol beras durung payu sampean jaluki gawe makani pitik. Aku jane ngono ya. Gak sampe dodol beras, saking sepedaku ki lho tak sekolahno. Lah nek gak tak jokok lulus amblas.
0: Aja niru alimin aku. Nek sekolah terus saya. Wah, ada lah ngene lho wong nyambut gawe di sing jodoh. Nek gak jodoh beras ya liyane. Aku sing dhisik dodol welut ya gak jodoh. Waduh kalau welut tengah wengi anu wis sampe dicokok-cokok tulo barang.
2: Lho.
0: Warung ana ireng-ireng tak tutno tak betek duduk welut.
2: Apa? Apa? Apa ya tolong?
0: Apa lah kok niku.
2: Lho iki apa?
0: Lho tak so. Apa dik? Lho nggo pitik dikesak tak so. Tapi lek ngombah ya apa?
1: Mau nelek minder.
0: Iya. Gak warung aku.
1: Apa?
0: Iki betek tekan ndi? Iki betek kok. Bromo apa betek anu iki?
1: Betek horeng.
2: Temen ta?
1: Betek iki lho. Mane tak pakan jagung tok mesak ku tuku.
0: Lah jagung tekan ndi?
1: Teko arek ku nemu.
0: Bener iku tulon ta? Sisi kulak beras iki lho sakno tok wetok. Mesin sing lanang kudu nyambut gawe sing wetok nyambut gawe.
1: Ini orang yang metal ini.
0: Kalau tak sanggih ya, saya suruh ada bujumu. Ini cuma ada untuk orang nganggur.
1: Kalau tidak ada untuk bujumu, iya temenan.
2: Apa? Apa bujumu sampai ya?
1: Temen.
2: Apa ini gendeng kita?
1: Tak mati. Ini oleh kaya tak guyu.
0: Ini kaya kaya?
1: Orang anak nganggurin jopo.
0: Wah.
2: Ajak nyinggung perasa aku lho.
1: Enggak.
0: Tapi bojone Cis iku ya nyambut gawe tadi gotong royong
1: kan. Iki kudu nriman.
2: Nriman.
1: Tak kayani yo meneng. Tak kayani yo meneng tapi yo umat di sini.
0: Tapi bojone tak saiki yo padha nyambut gawe sing lanang kulak pitik. Sing wedok iku kulak jagung. Dadi
2: enak lah.
0: Ya enak.
1: Cek ade njokok ngono ae aku.
0: Masih jagung kari njokok enggak melok nandur kari njokok.
1: Lha ngono ae sangane anu aku. Yang ada maling cilik ya nak nemen arah-arah kira
0: ini kemana pitik durung?
1: Durung
0: ini lho, jalan ada beras aja lho
2: cukup ada beras kemana
1: ya dek? Ya dek, nyolak beras aja dek bagaimana makan ini pitik dulu
2: ya, nek iso, tak so ambil tak tau lho, jangkep no kabe biuk no kabe maren
0: bisa ngguk,
1: masih isang kukut
0: kalau lebati ya aku rumah aja tak so, pitik mana kok jungkel aja so
1: nemen kok banyak ini pitik dulu.
0: Nah ya dike
1: nang mekae becik kuwi
0: sono. Dike sak buntute nang dhuwur iki ya kowe.
1: Kang dhuwur maneh ya wong kuwatir ilang kok.
0: Lho. Pati. Lho dak so. Mate dak so.
2: Lho.
0: Wong pete mate digowo.
1: Kok lak nemu e kok. Wis, napa mesti mate mbak baus. Nek tak beleki.
0: Wis sak meneh. Saiki kon kate nang ndi? Pasar ndi kon iku?
2: Ya aku tak ngale nang pojokan kon nek tak tolo
0: ya. Kula ya sing ngaker wong pinter telepon kula sak cengkir. Lho, badine piro kula sak cengkir?
1: Wis cukup panjeni ya.
0: Nah iya.
1: Iki gak piro. Cuma ya oleh yang sisi penyana tetek lumayan iki.
2: Lho, aku kula dodol iku lak digawe abang-abang lan.
1: Lho, iya saya.
0: Oh,
1: ngono karo.
0: Cak saya kok ero ya, lha apa sih?
1: Oh, aku. Ah, kira kacare.
2: Anane dhek ireh iku cak tolo.
1: Heeh.
2: Hmm. Sing ngelas bengi ku ndodok aku.
0: Lho, didodok apa mu dodong?
1: Sing ndodok kon ku sapa?
2: Penong gak sih?

0: าน
1: อย่างนี้ก็ถึงทะลุซิไม่ใช่ตอโอ้โหนี
0: ่อาปานี่ตอตอของนางบาสระกับบารังซี่ก็เกลมกู
2: ยะ
0: สิสิงลานังจมูรุเนาะjadi gak karu-karuan
1: bareng aku metu cak tolong
0: iya bener
1: kalau sang-sangnya dicoplok hari
0: apa?
1: Kalau sang-sangnya dicoplok
0: kok kamu mbak-mbak lagi?
2: Ngawur ya
0: jokan bola lah kok kamu bujo pernah dijungkir yang disik bener
2: iya ayo bujoku ya gak apa-apa pak
0: yang disik murung-murung cak saya dipanggang dijungkir
2: eh jangan naik pak jangan naik apa ya ngawur ya
0: sisis kok nang yumus ya?
1: Iya wis tak ambil
0: lah eh teko pasar mampir karena aku gak bisa mulai karena urusan
1: kenapa?
0: Gaya urusan petik ini. Gaya
1: apa?
0: Kalau petik wedok, usah. Gaya
1: petik wedok?
0: Ya,
1: saya iki, tak so iki.
0: Ya, gaya petik wedok pun ya, saya? Gaya petik wedok?
2: Ya, anu, ini sandingnya Pak Lura kan,
0: lho. Gaya petik wedok, babon.
2: Oh, babon, ah. Tak pikir babon, aku repot.
1: Kalau kau pernah marah.
2: Oh, lah, apa, mau tua.
0: Eh, sih, ya? Kok, kondok, kondok sama ya? Ya, wes,
1: aku tak mulai.
0: Iya.
1: Sama sih, tak payu, tak mulai.
0: Ada kungkak lah, turun tutup pasar juga balik lu ya apa
2: sih ini temen kok gak payu ini
0: kenapa ada tarik pedih sih?
2: Wah, mau nawar kan bokang teko
0: ya so, pedut misanan bener sih
2: mosyo kok
0: gak apa ya?
3: Ya,
0: pedih sih ada sampe melet ini
3: meletnya gak soalnya pegel
0: kenapa?
3: Nanti pendeli cak so
2: tenggul aku teh ya.
0: Loh, di sini deh, bro. Waduh, kok keselen. Melaku bilang kilo emang.
3: Hitung kilo.
0: Kaya gak kuat, rek. Loh ya, anda bro. Kok terus enggak mati, loh.
3: Hei, Kak So, tolong Kak So pijet sama dulu.
2: Eh, jangan aku dukun pijet pedus, ya. Ngawur, rek.
0: Kak So, gak ahli nafsir. Gak, Kak So. Saya lah bakul betik.
2: Betik aku.
3: Ya, apa lo, jangan neng pasar hewan lagi, no.
0: Terus kalau apa, yuk?
3: Ya,
0: butuh kaya apa wong wis pene iku umum wis tentremayen wong tani sing paling rukun sak bojone gak ono maneh kaya ngono iki. Kok dodolan bareng.
3: Ah wong itu ya ono. Wong segara ilok asate kok.
0: Iya.
3: Wong ya ono lekas ono lekas kurang lho.
0: Iya, tapi aku segara ku dul bareng
3: omong ngamu.
2: Tapi terus pacet ning kapan kartole anu sapa iki? Mun apa iku main kepacet.
0: Apa ya?
2: Anggeranmu mesti sambuat ya mito wong itu.
3: Sambate kok lak ndelok ta.
0: Pegel nyambut gawe maju lak sambat ta.
2: Ngono kok. Aku nek ndelok menawar kok cocok.
3: Penon nempeling aku lho wis salah apa.
0: Ora apa sih lek wong.
3: Ngene lho,
2: ora wedhus e pitikku meng mencol kono ya umek ae. Ngono wong.
0: Pune ngomong apa lek mabuk aja ngomong kono iki. Wong dodol pitik ya ngombe. Kon pitik matek wong teler iki.
3: Masa
0: lo gak bisa melakukan disini? Gak bisa. Bisa. Ini ya, ini kok paksa mati. Gak mati gak ada duit.
3: Loh, ini kan orang aku duduk ngomong wedok.
0: Tadi ini wisawan, sama nang pasar tutup pasar jam biru.
3: Loh, iya ya.
0: Belantik mulai kabe. Ya apa tak runding, ambil beli sih jadi duit ya kok.
3: Ya syukur dan ini kan gelem nol.
0: Ini aku nulung sampai sakno. Iya. Kena lah butuh duit ya. Kan gue biayai sih mana oma, bukan gue apa kira-kira. Kan gue ngarep sama.
3: Iya ngarep sama.
0: Gak butuh duit ya. Ini ya bapak disini tak jalan BDI. Saya nang payu. Iya.
3: Siapa ya, Pak?
0: Cek nang bayu.
3: Pedusku.
0: Pedus iki tak jali pete. Pernah cek nang bayu ah. Lah pedus kok seret mati.
3: Mati.
0: Munggo kok gotong buri wong piro? Gak gelem sapa kok gotong pedus iki lak setepak ndase.
3: Iya.
0: Lah tepak sing gotong buntute wong ana.
3: Iya. Iya, terus ana angine ya apa?
0: Kan kan gak kira gelem ya apa? Aku gak ngakali lho ya.
3: Umpama nang mati ya tak peksa ya. Tetep aku mulih membawa tangan kosong.
0: Nah, iya.
3: Hari ini gak oleh duit.
0: Nah iya.
3: Jelas nani bang Wedo.
0: Hmm.
3: Ini sebab petik-petik pokoknya payu.
0: Ya petik ya.
3: Iya.
0: Ya sih kawan.
2: Petik aku bisa ngalok.
0: Eh?
2: Petik aku bisa.
0: Mau petik mantek ngalok. Ini kok gampang gue oleh badi ini kita kayak iya.
3: Iya.
0: Ya sih petik sama kawan.
3: Iya iya.
0: Terus gak kelemu nih petik ini. Terus lulut dong lemu nih kok ini.
3: Eh?
0: Lu petik kelemu ini lulut ini. Kadek mu jelas sih.
3: Aku khawatir gak kena sepet.
0: Enggak gitu.
3: Iya iya.
0: Petik kawan.
3: Iya.
0: Lapa dah ini lak no. Ya. Iki kudu aku wisan.
3: Iya.
0: Lah ngono kudu dhuwit sik.
3: Heeh.
0: Nah iya.
3: Iya cara golek dhuwit ing wedhus sepeda.
0: Sepeda ya. Sas. Iki ewang ngono gotong wedhus ya, Sas.
2: Iya. Tak
0: meng ya. Iya, ayo engko tak kek dhuwit titik ya. Tak tinggal war ya.
3: Iya, iya.
0: Meno sik ndang oleh dhuwit wis ndang budal lo ya.
3: Iya, iya.
0: Ayo.
3: Apa?
0: Tolong kudu ya, ayo.
3: Kecil kurang-kurang weh.
2: Umpama tak paksa ya jelas setengah kilo semelet mati.
4: Halo,
2: Bang. Ajak sini. Ya. Luri.
4: Iya. Serahkan kucing.
2: Coba.
4: Mar serahkan kucing sedene kata dol. Ngono kucing iku gak beda menungso, iso sirsiran.
2: Bukan gak iso ngaran
4: sirsiran. Iya, jane tak dol lak sirsiran aku lak ngiku kucing perawan nek jaga ta.
2: Iya, iya.
4: Terus ana kucing tuwek iku kucing mbokan, kucing bengkarokan lanang. Iya. Dadak kucing jaga mek perawan sirsiran.
2: Sirsiran.
4: Kok cara menungsane ngono kucing lanang nyelak arek wedok.
2: Iya.
4: Ngomongin ini ya.
2: Iya.
4: Sini yo, sini yo.
2: Terus iku kucing wedok njawab
4: ya. Jawab ngene.
1: Tak mau, tak mau.
2: Jadi kon sampel ngene.
4: Iku lho kucing mbokan iku njomblangi.
2: Ya,
4: kucing perawan njomblang kucing perawan datang ini.
2: Iya.
1: Mau, mau. Mau.
2: Terus sing bengal.
4: Iya, bengal lanang karo kelak iri ya.
2: Iya.
4: Datang ngene. Ngangaono, ngangaono.
2: Iri. Iku ngono gak ngerti. Iku wis unine kan iki.
4: Kula 18.
2: Kayu biru.
4: Kucing. Mati 16 dari loro. Ya biru ki apa?
2: Soale ngene. Panjen pemerintah wis menganjurkan. Soale pertanian niku bekas iku terserang ngomo wereng
4: nah, yo. Kanggo nanggulangi tekus iki apa,
2: Pak? Lah mulane iki apa? Kucing saiki yo larang rek.
4: Nah saiki ya apa?
2: Ya tenang pasar.
4: Lha apa?
2: Dadak.
4: Kucing.
2: Iya.
4: Waduh lemune, Mas.
2: Lulu temenan buang kok.
4: Kayak ngene lho. Iki petik iki lak pasarane saiki lak gendut ta.
2: Nek pitike yo gak gelem gerak.
4: Iya. Lah nglukur iki cepak mati ne petik.
2: Aku kuwatir bae kena tele aku.
4: Wis tau rupe kucing-kucing lemu-lemu loro wis. Wis tak apa ta elang-elangan aku. Iya.
2: Kucing loro.
4: Nah, urupane petikmu kapan hitik yo.
2: Aku oleh kucingmu loro, kan oleh bapak
4: kucing. Nggak apa petik jangan mati kan, gak apa-apa lah kucing ini. Nek dibutuhne wong tani. Cita iki nek 5000 payu.
2: Lumo
4: layu wis.
2: Pementah kon niku.
4: Lah selamat mati kok dhisik lak wis.
2: Iku gak sumpah kon menegakno aku ngene.
4: Muga-muga aja metuk kon lak wis ta.
2: Iya iya iya.
4: Iya
2: iya wis.
4: Wis tak gawe ya. Wis kucing gawe karo iki.
2: Iya iya.
4: Kon saiki ta.
2: Kon kucing gede ini sak mene kok tak kesak iki.
4: Kon bawa karung tangga.
2: Ya karung plastik iki.
4: Iya iya. Tak tinggal ya.
2: Iya iya.
4: Dolen payu-payu kok.
2: Temen ta.
4: Ketek guru karo ngene.
2: Iya iya. Ngono. Rezeki gak kurang-kurang iki. Menan. Kita cara perhitungan ini wis mateng perhitungnya iki. Kita nang pasar gak wedhus. Wedhus kate mati ana tengah jalan oleh jalan titik. Titik kate lemu. Lu kate budal kate kepethuk kucing loro. Itu beneran wis dijoli sampe safari. Paling gak ini tak dol pelayan dengan temen tak culun di perapatan itu dewe-dewe. Ini barang wis nucul, cuma tak maksud nucul itu dituku wong. Paling gak itu lo ngewuan wis nemewu. Mulih, bawa duit, bojo seneng. Beres.

0: nyambut gawe iku bandane ulek tekun. Pokoke nek gelem ulek ya slamet tenan. Adek wayahe pasaran. Mesti bau bakul kadang-kadang yo anduk rene. Kemugo ae enteko. Tapi repot iki kadang-kadang apes kanca mampir. Kanca mampir ya ngono. Utang.
1: Cepet.
0: Lah. Kon dia
1: jeneng pasar.
0: Iya. Mangan ta? Mangan aja.
1: Bareng penuh gak ini? Betul apa sih ini?
0: Hah?
1: Gak betah apa ini?
0: Ada ke...
1: Ya umumnya gak betah coba dari itu bu.
0: Iya, kan aku gitar kayak apa kan. Terus meliru tak kan itu. Masa gak ada cucuk ceker ya kan lu kan. Si goblok, cari kira cik nemennya. Dapet tuh ya, masalah kok kanji dapet sih. Ngawur ae. Iki kene coto pete.
1: Nek ono cocok karo batinku cak pas jane marung rek.
0: Lah iya.
1: Aku men tak enggoki tak rani tukang las iki.
0: Dede Pandi. Ngawur ae iku coto coto wae, mesti gak ruto coto. Lho no, butune. Lah sing ireng titik. Titik iku anu yo. Ku sing ireng kok gagak, ngerti ya? Heh, sing ireng kok coto gagak. Kalau ora warna wong kene iki.
1: Oh iya iya.
0: Termasuk modern nih, 82 ya, apa cutu pedi, anak cutu kakak ya.
1: Zaman-zaman maju ya.
0: Kakak ya manuk berdua.
1: Cintung ini kemana, cipet di kota sana ya.
0: Kayak nyucuk melengmu. Manuk cipet lho. Ngawurah kalau itu. Gak cocok dengan keadaan kalau di luar. Kalau itu mangan tak ya apa kan?
1: Sembarang, nak pernah welas ya. Gak ada mangan.
0: Kok welas-welas ya sih? Gak duit kan? Mangan-mangan, cek enteng kan?
1: Gini ini loh,
0: iya,
1: bukan mangan gampang.
0: Nah terus?
1: Yang itu ya turun nolak wong ambek.
0: Iya iya, terus
1: ayo omong-omong. Nek jane aku lek digongen aku penuh kok nang ngarep.
0: Asik ning di mana?
1: Lho gak ngono.
0: Aduh. Aku sing di mana?
1: Penuh nek nyeluk bojoku lek dik.
0: Oh, bojomu ta?
1: Iya.
0: Oh iya, terus siapa?
1: Tak urung dine lek nek musibah urusan tandur kuwi lek tangan weruh.
0: Wah, iya iya, terus terus.
1: Nah, terus aku noleh mana, gak ono sing tak toleh, Cak.
0: Iya.
1: Ya cempe iku tak gowo, tak. Lho ono ndik dalan.
0: Apa?
1: Gak semper, gak iso melaku.
0: Lalu itu semper tak sempre?
1: Gak ngono semper.
0: Oh semper.
1: Tak peksa ini bang, kok tak gebuki mati.
0: Mati ya?
1: Kepetuk tolo.
0: Oh iya lah, tolo dah, iya iya. Iya iya.
1: Hijoli babon.
0: Terus apa?
1: Wah aku seneng batinku.
0: Iya.
1: Wedus ini tak gebuki jelas mati.
0: Daripada wedus cuma meninggal dunia.
1: Nah mati.
0: Iya.
1: Aku gak nyekel duit.
0: Iya iya.
1: Terus tak cemot ke
0: nek iya, karo iya, iya, iya.
1: Terus nang budal nang pasar.
0: Iya.
1: Safari.
0: Iya kanca dhewe.
1: Umumnya lak kulak kucing.
0: Iya iya.
1: Terus lak 18 mati 16 kali loro.
0: Nah terus?
1: Lah itu mangan terus. Enggak apa-apa kan?
0: Babon yo.
1: Iya.
0: Tak jalani kucingku.
1: Ku piro? Lho, saiki wong tangi nang butuhno kucing kanggo grebek tikus. Ini kucing sitok kan jolok sitok kayu 5,000.
0: Oh jangan
1: ngomong. Kok rusuk 10,000 batin tuh. Gak 5,000. 3,000-an naik.
0: Wih jatuh. Kan urus nol?
1: Tak ijol nol.
0: Loh kan bisa apa pak? Cek goblok kayak kan itu.
1: Gak apa.
0: Wah wis berat balik kan itu pak.
1: Berat ya.
0: Wis. Antara ini sangat batuk udah ini kan. Termasuk arek mentrek, arek setrip ya kan itu. Masa aku gak ngerungok no awalan sampai akhir. Bojomu ngomong barek kon,
1: iya.
0: Butuh duit, kon dodol wedhus, wedhus kon urung pitik, pitik juru di kucing, iki lho ya apa? Kucing lho ya apa? Kucing lho ya apa?
1: Bakar peno ya apa?
0: Mulih jejeri bojomu kon.
1: Wong bojo gak tau mring-mring.
0: Lho, gak tau mring-mring. Sak sabar-sabarane wong, ro cacing sih.
1: Iya.
0: Cacing nincak ono bergerak bela diri. Apa mana bojomu butuh duit? Ya apa kan itu?
1: Enggak tahu.
0: Enggak perlu diusir kan muring-muring bojomu.
1: Enggak tahu, bojoku ngono sabar.
0: Temenan?
1: Lho.
0: Temenan sabar?
1: Sabar.
0: Ayo toton bare aku sabar.
1: Ayo totone apa saiki?
0: Nek teko mangko nek bojomu gak muring-muring,
1: iya.
0: Dhek bisa ketahi UPN.
1: Temenan.
0: Tapi kosok baline,
1: iya.
0: Nek teko mangko bojomu muring-muring totone apa?
1: Lho, wedhus kari sitok ya Mas Pak.
0: Temenan?
1: Mm-mm.
0: Tapi engko nek teko mamu kono aja melok ngomong, aku sing ngomong.
1: Enggak, aku gak ngomong.
0: Temenan?
1: Iya,
0: ayo wis.
1: Ayo.

0: poiva.
1: Ayo, Pak.
2: Ayo.
0: Iya. Oh, tak sabar,
1: iya. Iya, ya. Aku e bojomu.
0: Ono gaene ta?
1: Iya, cuma aku nyocok ngomong. Apa tah temen nek ngongkon bojomu dodol wedhus?
0: Iya, jenenge tak kongkon.
1: Tapi ngene critane, Kak. Wedhus iku mang diurupi Kartolo pitik.
0: Terus?
1: Lho, baru sak dipitik iki mah lho. Kepethuk satari diurupi kucing. Terus ya apa rasanya hatimu, Kas?
0: Jadi wedhus diurupi pitik. Nah. Pitik sampe diurupi kucing.
1: Iya, terus ya apa kan? Muring-muring kan?
0: Walah, ya apa?
1: Walah, ini muring-muring. Ayo wedhus aku.
0: Nah iya, wong wedhus sampe dijoli kucing.
1: Walah, ini merintis.
0: Ya apa, Cak? Sampe ini Cak, Cak.
1: Iya, iya.
0: Tapi apa mana, Mbak Mbak, iya. Panjangnya wis. Wis teko apa sih bojoku Cak Bas, ya wis babas sakno Cak, sampean ya opo.
1: Lho kok gak ngeling-ngeling, Kak?
0: Enggak, sakno.
1: Gak ngeling-ngeling, Kak.
0: Sakno Cak Bas.
1: Hancur hatiku. Aduh berat rek.
3: Ya muring-muring tak gak.
1: Ya apa ya, Umar?
3: Ya apa? Muring-muring tak gak.
1: Kok juga muring-muring ya,
3: Pak? Iya. Lho, saiki duwe endi?
1: Nek ngene berarti aku kalah. Wis. Empon-empon wis. Wis jek wis ketawi yo. Lekel-lekel wis. Kok
3: berani? Lewong mandi ucap penuh dewe hari ini.
0: Ya apa sih katanya kemarin?
3: Wis gampang. Nek panjen kon kepingin merui sejarah persoalan ini. Ayo kok di rumah kok tak ceritani. Urusan duit saya ketawi.
0: Nah karep sampean ya apa?
3: Lewong pompongnya ke duit saya ketawi. Ayo ndalik restoran sing gede mangan rek. Sing enak-enak. Iya mari mangan tak beberno sejarah masalah duit saya ketawi.
0: Ayo wis.
3: Ayo.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi as. Lawan nafsi niki artine tengeriki ruh. Ruh wastakmil mongko nyampunakno sapa sira fadu ilaha ing pira-pira keutamaane nafsi. Fanta mongko utawi sira binafsi sebab nafsu sebab ruh labil jismi ora sebab jisim iku insanun aran menungso alkainu fil kauni. Innama wasi'akal kaunu min haisu jusmaniyatika walam yasakka min haitsu subutu ruhaniyatika. Sesungguhnya alam dunia, alam bumi dapat mencukupi kamu hanya dari sudut jasmanimu semata-mata. Tetapi tidak memuaskan kamu dalam hal keruhanianmu. Kalau baleni sesungguhnya alam dapat mencukupi kamu hanya dari sudut jasmanimu semata-mata. Tetapi tidak memuaskan kamu dalam hal keruhanianmu. Para bapak, manungso niki terdiri dari dua hal. Nomor siji jasmani, nomor kalih rohani. Nomor siji tubuh atau badan. Nomor kalih ruh. Darane menungso niki mboten tubuhnya tok, nggih, mboten ruhnya tok. Di insan manusia niki kapane tubuh tok iku jenenge mayit. Nah, ruh tok niku sanes manusia. Nggih, kalih-kalih niki selalu berhubungan antarane jasmani kalih rohani. Antara tubuh dengan ruh. Nek kangge mencukupi tubuh niki cukup saking alam dunya niki. Saking alam mulki, alam sufli, alam ardi, alam bumi itu cukup kangge memenuhi kebutuhan jasmani. Para bapak, para ibu,
Menungso niki saged urip niki mbutono banyu. Teng bumi niku enten cukup. Wong urip niki mbutuhno geni. Teng bumi niki enten cukup. Menungso niki mbutuhno udara kangge pernafasan, mbutuhno oksigen. Cukup teng alam niki wonten. Menungso niki mboten saged sehat nek mboten kelamben. Nek mboten nganggo sarung, nganggo celana, kemungkinan saged masuk angin. Butuh kupluk, butuh kelambi, butuh celana, butuh sarung, butuh sewek, cukup teng alam bumi. Cukup. Para bapak lan para ibu, manungsa sah butuhaken malih tempat tinggal. Sebab nek mboten tempat tinggal, mesti terganggu kalih panas, terganggu kalih hujan, terganggu kalih binatang buas. Cukup. Didamel omah persiapan-persiapan material cukup. Pasir disediani, watu disediani, tanah kangge boto disediani, kayu kangge balungan omah, kanggo kap disediani, kanggo lawang disediani pun cukup. Napa mawon sing dadi kebutuhane jasmani niki cukup sak ngalam bumi ini. Krono napa krono jasmani menungso kalian alam bumi, alam dunia niki enten kecocokan. Sejenis, sejenis, jenis jenis napa jenis tunggal jisim. Jisime jisim kafif, jisim sing kasar. Ana menungso wadake menungso tubuh menungso ku jisim kasar, niki mbutuhaken jisim kasar. Butuhno banyu jisim kasar, butuhno beras jisim kasar. Butuhno kelambi jisim kasar. Kangge persiapan material rumah jisim kasar. Upamane menungso niki kok sakit, sakit, sakit, pun disediani kudu. Disediani nopo kunir, nek lambunge kudu melembung, nek livere kudu kenek, nggih, disediani malih. Napa para bapak? Mun disediani kabeh temulawak niku kangge napa jenenge? Kangge kapane livere niku kenek. Kebutuhan sakit napa mawon disediani sinten ireng? Habbatus sauda dawaun nikulida. Sintenireng ada lopat segala penyakit ilasam. Ilasam kejopo penyakit mati. Penyakit mati mboten saged ditambani kali sintenireng. Niku nggih jisim kasar. Walhasil sedoyo kebutuhane jasmani cukup. Cukup. Tapi kebutuhan rohani mboten cukup. Roh kula sampean kabeh dijejeli lombok gak masak. Mbok liwat nang ngendi lomboke? Mbok jejelno jantung tambah mati. Ora bapak, nek rohani ku alami alam gaib, alam malakut. Alami alam ulwi. Niki mboten cukup nggih
dicukupi kebutuhane, kebutuhane mboten cukup. Tapi kapane roh rohani niki kebutuhane barang-barang sing berhubungan kalian Gusti Allah. Niki sing nyukupi rohani. Mergo ati niki butuh tentrem, ati niki butuh tenang, roh niki lho. Niki butuh tentrem, butuh tenang. Lah supaya tentrem, supaya tenang dos pundi? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Panganane zikir. Zikir niku jenenge sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Mboten berhubungan kalih donya, hubungane kalih Gusti Allah. Supaya ati kita tenang, ati ku ayem, kezikir. Supaya ati ayem malah ngombe minuman keras, tambah gendeng. Ini kadang hati ini bingung, hati ini susah, malah minum minuman keras. Mboten cukup. Hati ini susah, hati ini mboten tenang. Nyetel video porno, ya tambah karu-karuan. Hati ini susah, hati ini bingung. Dijak ngelencet neng Bali, dulu wong kutangan tok. Lho niki mboten cocok, mboten munasabah. Nggih. Antarane rohani kali barang-barang sing lahir niki mboten munasabah, mboten cocok. Para bapak, nek kapane luwe diisi sego niku cocok. Nek ngelak diisi banyu niku cocok. Nggih. Niku enten mujanasah, enten munasabah. Tunggal jenis genten kecocokan. Nek mboten cocok, mboten tunggal jenis, mboten sakit, pengeruh niku jisime jisim latif, mboten jisim kafif. Nek jisim latif ku jisim halus, mboten jisim sing kafif. Lha niki panganane dus pundi? Panganane nggih rohani. Nopo-nopo sing berhubungan kali Gusti Allah. Digawe zikir, zikir. Nopo ya sing diwaca? Wis sembarang zikir. Nggih. Mung wae zikir sing paling utama la ilaha illallah. Zikir, nggih. Kuwabeh ucapane manungsa sing mengandung namane Allah. Sing mengandung sifatnya Allah disebut zikir. Nek sampean ditakoni apa Pak takrifnya zikir? Adzikru kalamul bashar. Fihi ismun min asma'ihi ta'ala aw sifatun min sifatihi. Sing darane dzikir iku kalamul basyar gunemane menungso. Sing sakjerone kalamku nyebut namane Allah utawa nyebut sifate Allah. Dadi ucapan Allahu Akbar niku jenenge nggih dzikir, diarani dzikir takbir. La ilaha illallah niku nggih zikir diarani kalimat thayyibah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah niku nggih mengandung namane Allah disebut zikir jenenge zikir tasbih.

niku nggih zikir jenenge zikir hauqalah. Pokok enten ucapan-ucapane menungso kok mengandung nama Allah, mengandung sifat Allah jenenge zikir. Ya digawe zikir, atiku gawe zikir meneng subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, terus kangge zikir. Iki sing cocok kali ruhani, sing dadi panganane ruhani nggih niku. Menungso niku nek sing dituruti namung jasmanine tok nggih. Para bapak niku akhire dadi wong sing paling asor. Wong kok isine mung mangan, isine mung ngombe, isine mung maca, isine menumpak kendaraan, ngapi omah, ngambakno sawah, nutok. Ora ibadah maring Gusti Allah, ora mikir maring Gusti Allah. Niku padha ambek hewan. Niki akhire manungsa niku derajate kaya derajate hewan. Para bapak nek wongku senengane mung tawur dadine dadi singa. Wongku ning isine mung ngothok-kothok iku tok. Apa ya kothok-kothok? Nuruti syahwat tok haram-haram diterjang iki kaya celeng, kaya babi. Wong nek nuruti mangan tok kaya kebu. Niku dadi kapan sing dituruti niki nggih. Namung jasmane tok iku derajate menungso anjrut kaya hewan. Nggih. Mulane ruhanine menungso dadi wong sing unggul munggah sampe tingkatane malaikat nggih. Niki sebabe napa? Sebabe sing diupani rohani, rohani. Nek masalah jasmani, kebutuhane mau ditanggung kali Gusti Allah, kebutuhan ditanggung. Kula aturaken niku wau, mun disiapi di mana-mana, tinggal mengambil, tinggal jemput tok mawon. Jangan ki mboten bingung golek rezeki, mboten sing bingung jempute liwat ngendi. Niku sing bingung. Saat temeni rezeki niku mun disediani liwat sawah yono, liwat alas yono, liwat segoro yono, liwat perusahaan yono, liwat toko yono. Ning sing bingung ku rezekiku ku dijemput liwat ngendi? Sing bingung. Ini bolak-balik enten wong moro tenggen kula yai, kula niku pantes nyambut gawe apa? Wong aku ora nyambut gawe mbok takoni aku. Aku yo gak nyambut gawe mbok takoni penggawean aku yo gak eruh. Tawakal ala Allah. Para bapak. Iki disediani kabeh kali Gusti Allah. Tapi nek masalah dandani rohani niku dipasrahno teng kula sampean dhewe. Masa dandani rohani niki manungsa kudu berusaha, berusaha. Nah supaya rohani bagus siji wau ditangken ngangge zikir, nganggo zikir. Sing loro nganggo riyadhah. Riyadhah ku nek mbaye misbah sing terjemah kitab niku dadar nafsu. Nafsu kok didadar. Ngelatih nafsu. Para bapak, nafsu niku sing dan nafsu amarah ku manggone teng dodone. Manggone dodone.
Dawe kanya Nabi ada aduwika nafsukan lati baina jambaik. Mungsumu sing paling jahat iku nafsumu dhewe. Sing manggone antarane lambung loro. Siji lambung tengen, loro lambung kiwa. Ku jenenge nafsu, nafsu amarah. Banjur musuhmu maneh ku setan. Nek setan iku musuh dari luar, nek nafsu ku musuh dari dalam. Ora bapak, nek setan niku gampang disumpet. Tapi sing sulit niku nafsu. Niku paling sulit. Mane wingi didhawuhaken boten saged menku nyampe teng nggone Gusti Allah nek ora mateni nafsune dhisik. Mateni nafsune dhisik tegese ngalahno nafsune. Lah ngalahno nafsu niku carane ilallah alallah bila mboten sakit tanpa niku mboten sakit nggih. Carane ngalahno nafsu niku siji nggih ilallah, nomor loro alallah, nomor telu bila. Apa iku sing dimaksud ilallah? Ilallah niku arruju'u bal iltija'u ilallah. Kembali kepada Allah, ngungsi dengan Gusti Allah. Balik dengan Gusti Allah. Alallah tegesi at-tawakkal alallah, pasrah dengan Gusti Allah. Billah artinya al-istianah billah, jaluk tulung dengan Gusti Allah. Mboten saged awake dhewe mboten saged didhawuhaken mateni nafsu iku enggak akan bisa dengan diri sendiri. Mateni nafsu ku hanya bisa billah, hanya dengan pertolongan Allah. Para bapak, tuh niki mateni nafsu mboten saged binafsi dengan diri sendiri mboten saged. Tapi harus billah. Billah niku tegese mohon pertolongan kepada Allah. Istilahe tiyang sufi ilallah alallah billah. Biasane disingkat ngoten. Ilallah ku tegese arruju'u wal iltija'u ilallah. Balik maring Gusti Allah, ngungsi ning Allah. Alallah tegese tawakkal alallah, pasrah ning Gusti Allah. Banjur sing nomor telune billah ai al isti'anah billah. Jaluk tulung ning Gusti Allah. Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan tidak sulit menghasilkan suatu harapan kalau diserahkan kepada Allah. Enggak sulit. Harapan itu macam-macam. Nopo harapan itu keberhasilan ilmu. Nopo harapan itu sregepe ibadah. Nopo harapan itu tengenangi ati. Napa harapan niku mungsuhi nafsu. Niki mboten sulit, tapi kepane diserahno Gusti Allah. Pasah Gusti aku mboten lesan, mboten unine cangkem tok. Nggih. Kudu diusahakan, diikhtiari dengan usaha-usaha memperbanyak zikir, nggih. Merangi hawa nafsu. Tapi tidak gampang memperoleh suatu harapan kalau diserahkan kepada diri sendiri. Mboten gampang, sulit
nek namung dipasrahno ning awake dhewe. Para bapak nuwun sewu, nggih. Nuwun sewu. Riyadhah ku prinsipnya bagaimana? Riyadhah garane dadar nafsu ngelatih nafsu. Mergo nafsu amarah niku duwe sifat-sifat yang menjadi pintu setan. Menjadi pintu. Nek sampai sifat-sifat sing dadi pintu setan niku terbuka, setan niki masuk. Didawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan niku saged mlebet teng jasmani manusia liwat peredaran darah. Liwat denyut jantung peredaran darah. Liwati liwat mana? Liwat pintu-pintu sing dadi sipate nafsu amarah. Nggih. Napa sipate nafsu amarah? Wadop. Muring-muring. Nggih. Kapan wong atik muring-muring, niki mesti dimasuki kali setan. Mengkapan wis muring-muring para bapak pun boten eling napa-napa. Boten kula sebut jenenge wong enten kiai pas wogop ambek bojone. Nggih. Ing jenenge meja niki kiai lho, yo kiai lho. Opone wong biasa. Meja niku ngenten gulene, ngenten segone, enten satene. Enten sing jenenge lodai kono muring-muring meja dikulingne grompyang. Niku mun mboten sadar mun mengki getun kene wis bar wayahe luwe endi segone. Nalika muring-muring mun mboten sadar. Mulane iblis badane titip Nabi Musa takon ning Gusti Allah nalika teng Gunung Turi Sinai. Takon ning Nabi Musa, "Musa, aku titip yo takokno ning Gusti Allah. Aku nek tobat sik diterima apa ora?" Nggih. Ya aku tak takokno. Akhiripun dos pundi? Matur dateng Gusti Allah. Iblis titip Gusti pertanyaan, "Apa Musa, menawi iblis iku tobat tasik diterima mboten?" "Tak terima. Kuwabeh kawulaku iku tak terima nek tobat. Aku demen wong sing tobat." Iki kandhanono syarate tobat iku ana. Syarate tobat iku iblis kudu teko ning kuburan Nabi Adam, sujud ning kuburane Nabi Adam. Apa ro bapak? Iblis jenenge iblis unta kabur. Sapa sing sudi? Sujud ning Adam ning kuburan seurip aku ora sudi. Lho ngene iki lho, ngene iki. Wong takabur, wong sing sombong, maso salah, maso dibenerno, mboten ngira keneh. Nggih. Sing elingno dianggep remeh. Wong jenenge takabur niku batarul haq wa ghabtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nggih. Niku jenenge kibir. Para bapak, niki jenenge dilingno. Terus akhirnya iblis niku sik matur nuwun ing Nabi Musa, "Musa, aku matur nuwun ya. Matur nuwun. Kono matur nuwunku tak wei imbalan, Musa. Tawe imbalan nomor siji kowe tak kandhani ya. Kowe aja sok muring-muring. Nek abakmu muring-muring, kowe tak godhok, tak ngidulinan kaya dene bola dikidulanan bocah cilik." Lho bapak, nek muring-muring ki lho. Nek wis wadop,
jenenge otote gulumun merengkel mripat wis abang. Nek guneman wis groyok, umurene guneman lak ngono. Niku ngidulinan kali iblis, ngidulinan kali setan. Kaya dene bal dikidulinan bocah cilik, saduk ngetan, mlayu ngetan. Saduk mulon bal, mlayu mulon, saduk ngidul, mlayu ngidul. Wene muring-muring nggih ngoten niku pun. Ngosok gambar manten nggih diwe figura dicentelo ning tembok cekel dibanting. Apa hubungane mbek nggih nyambel kurang pedes ambek banting gambar. Pun mboten sadar. Atus niku nggih ngoten nggih meja dikuling. Nggih dijene dikuling ya pecah kabeh, morat-marit kabeh. Apa maneh guline ora krek diramut. Nah, para bapak, niki ngidulinan kali setan, wong nek muring-muring. Niku jenenge setan masuk di dalam jiwa manusia karena ada pintu, namanya pintu hodoh. Lah riyadhoku dos mulyadhoku berusaha nutup niki. Nutup pintu hodoh itu. Usaha ditutup pintu hodoh. Halo bapak, banjur terima kasih iblis sing nomor loro Musa, kowe aja cedek-cedek wong wedok liya ya. Nabi Musa, Pak, diwekasi aja cedek wanita liya. Nek kowe cedek wong wedok liya Musa, aku dadi kurire wong wedok iku, tur aku dadi kurirmu. Nek wis dadi kurire banjur piye? Terus awakmu duwe greget, atimu kono ya duwe greget. Nek wis ngono piye? Wong lanang sing sebelah ngarep disebul lambe iblis. Wis ngamuk. Wong wedok apa bokonge sing disebul? Bokong. Wes nek wis ngono kapit-kapit kayak buntute bebek. Nek wis ngono lali, wis lali. Ya. Iki sebab apa setan wis masuk, nggih. Niku jenenge liwat syahwat, nggih. Syahwat niku nggih pintu, pintu masuke setan. Iki mekase iblis nggih ngoten niku. Aja cedek-cedek wong wedok liya. Ora bapak termasuk wedok liya napa? Wong wedok sing dadi bojone wis dipegat. Nggih. Dipegat kudu duduk bojone. Nggih. Dipegat kudu duduk bojone. Nah upamane arepe dirujuk ya rujuk sadurunge daentek. Tapi nek dipegat telu, Masya Allah. Niki bolak-balik nih. Yang tenggen kula. Yai, bojo kula pun muni, Yai. Muni dos pundi? Wis kono, mulya wis, mulya ning omahe bapakmu. Ayo, kapan golek surat cerai? Ngono. Niku mencerai to, Yai. Yo wis to. Wis cerai, cerai. Muni ngoten bolak-balik, Yai, ping pira? Nggih kliwat ping sekawan ping gangsal. Iku jenenge wis tolak bain. Lah iki dus pundi ya nek pengen balik, nek pengen balik ya. Dinteni enteke idae saka bojomu. Nek wis entek idae, nembe rabi ambek lanang liya. Rabi ambek lanang liya, sampai lanang liya iku ngincipi. Rasa diterangno ngicipi apa kowe? Iku rak cah cilik rakan. Wis ngincipi. Ngincipi ku syaraté kudu wis ambles ngono lho. Tapi topi bajane ku sampe gak ketok. Nggih. Ku jenenge ambles. Nek wis mari ngono,
terus dipegat dari istri suami yang kedua, dipegat tolak telu maneh. Mari ngono, mbok rapi kene, tapi ngenteni idae entek. Iku nek durung tek idae, banjur mbok rapi gak sah. Nek gak sah kowe kumpul zina. Zina ku dosa terus dosa, zina. Wala taqrubu zina innahu fahisatan wa sa'a sabila. Ku elek. Wong kok doyan zina ku babi. Ku para bapak nggih, niku setan masuk manya liwat syahwat. Liwat syahwat. Enten malih para bapak. Kondo teng kula dusundi yai bojo kula niku biyen nggih kula jak ngaji niku purun teng jenengan malam Selasa malam Jumat nggih purun dugi teng Sampong bareng nonton terus dangu-dangu nyambut gawe tebih bareng mantuk seje yai apa nih irunge putul ta boten nek tiange bangga seger sehat ya sing sedhi apa nih seje amaliae terus mboten purun sembahyang limang wektu mboten purun jumatan nggih salate namung dalu 11 rakaat yai niku tok nggih tur niku mawon nggih mboten wudu dhisik nek jinabat mboten adus dhisik wis teko salat mboten mawon niki dos pundi yai. Lah bar ngono iku yo njulak njaluk mbek kowe. Nggih, yo mbok wae. Nggih, Yai. Tunggale padha ae atmu. Iki kapan wis ngono iku berarti niku wis murtad. Nek murtad terus pundi? Nggih, nikahe pedhot. Nek nikahe pedhot adik sik kumpul. Sing wedok kaya gelem ae. Lah kula ki gatel ya itu sumpit. Masyaallah. Niku jenenge setan masuk, melalui pintu syahwat. Pintu syahwat. Enten pintu hudub, enten pintu takabur. Enten pintu syahwat. Enten malih setan niku masuk ke dalam jiwa manusia liwat pintu hirsu. Al hirsu nganggo sat hirsu apa? Rakus dengan persoalan duniawi. Nggih. Buangete ngongso. Nggih, ngongso ning gone barang-barang dunya. Nek wis ngongso dunya wis lali halal haram nggih. Mun lali perbuatan curang atau adil nggih. Jujur atau tidak jujur mun lali. Kok lali dilalekno kalih setan. Bodho. Setan niku masuk nggih liwat saluran darah. Kapanipun ngongso kali dunya sama delok. Dunyaku termasuk harta, termasuk kedudukan. Wong golek kedudukan ini kan semua halal. Nggih mboten? Curang-curang gelem. Nggih. Mboten jujur wani. Nggih. Niku sebab napa? Pun nggih, sebab niku wau dimasuki kali setan. Niku jenenge pintu khirsu. Setan masuk lewat situ. Nggih. Nek pun kaya ngeten niki, pun mboten eling apa iku jenenge rentenir. Nggih. Para bapak, enten mboten wong sugih haji bolak-balik sik rentenir. Saniki mboten enten ya rentenir. Sing enten napa? BPR. Kok gak padha ae. Nggih mboten BPR yai Bang Tuyul. Onongane bang tuyul, bayane bang seruntul. Lek bang seruntul ben esuk seruntul nggo peda motor nagi ning warung-warung. Niku dos muni iku carane nggih kalih welasan yai.
Mbo apa kali welasan. Sampeyan mesti pahami. Liliku kok sampai ngawur, berjedual. Kenapa? Pengaruh dari setan. Kok bisa masuk? Karena ada pintu, namanya pintu hirsu. Pintu rakus kali tunyo. Waro bapak, iki pun pinten. Pun pun sekawan. Asing enten malih pintu riak. Enten pintu riak. Riak ku amas sing ora krana Gusti Allah. Setan nggih masuk. Kapan pun pintu riak.

kok biar dilihat oleh masyarakat yang tujuannya untuk menghasilkan harta, termasuk ben laris. Tapi dengan cara sedekah-sedekah, antum TV, antum nopo. Ini tujuannya litasi limalin, kersani nopo, produknya laris. Au jahin, Masya Allah. Saya kisih jenenge caleg-caleg kebingungan. Aku ben dikenal wangku syarane piye, ente sing antum permen. Antum permen soklat. Enten sing ngandum beras, enten ngandum nopo. Nopo ki pancen luman niku kaya biyen, walah niku luman dadakan no yai. Luman sesaat. Para ibu lan para bapak, nggih. Apa aku riya? Nggih. Riya. Niki setan masuk ke dalam. Para ibu lan para bapak, pintu-pintu itu harus ditutup. Harus ditutup. Enten malih pintu sijene pintu sum'ah. Pintu sum'ah aku ingin tenar. Ingin tenar. Wong iku seneng nek kondang. Nggih. Mulane sampai ono perlombaan bakso yang terpanjang. Ono bakso 7 kilo. Nggih. Enten sing jenenge sate terpanjang, enten bakar sate terpanjang. Nggih. Ki macem-macem niku. Wah, enten lomba kok lomba tumpeng paling besar dan paling tinggi. Nggih. Niku pengen tenar, nggih pengen kondang. Para bapak pengen tenar niku nggih dalane warna-warna. Kapan DWE pengen tenar, usahanya bagaimana? Nah itu pintu-pintu ditutup, nutup pintu-pintu itulah namanya riya, riyanto dalam bahasa lain. Nah, dalam bahasa-bahasa tasawufnya adalah tahalli wa tahalli. Tahalli adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Tahalli, tahalli apa? Tahalli, tahalli itu menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Oh, Bapak Riyanto, Riyanto. Ini dadi wong aja mung ngupungi ngurusi jasmani tok. Jasmani diurusi cek sehat, cek seger. Kanggo apa? Kanggo memperoleh kesempurnaan rohani. Mulane nggih. Nguwai mangan jasmani nek tujuane kanggo rohani oleh ganjaran. Contone dos pundi? Wawan lonjengan sedaya ngewei ngaso awake digawe turu awan jenenge turu koi lulah. Koi lulah ku turu tengahing awan. Aja dimakne koi lulah ku turu titik, mboten. Titik niku kolilah. Kolilah niku titik niki kaulilah. Kaulilah niku turu tengahi awan. Niku nopo kebutuhane jasmani. Tapi nek niatin niat kanggo rohani oleh ganjaran, turu niku oleh ganjaran. Contone terus wundi aku tak turu awan, engko bengi ben iso tangi tahajud. Niki turune awan ku oleh ganjaran. Sebab nopo kangi kebutuhan rohani, sholat tahajud niku kebutuhan rohani. Apa mergo tahajud sholat niki hubungane kalih Gusti Allah. Niku kebutuhane rohani. Bengi-bengi ya kono nuruti kebutuhane tubuh nggih, kebutuhane jasmani ning mojo songo.